Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: Aduh, Jang, gede milik Ujang mah. Bisa mibanda barang hade, kudu saeutik duh. Hah, nuhun Jang. Ya kitu we lah, nuhun pisan Jang teh. Mudah-mudahan Ujang sing aya dina kabarokahan hubungan ka Akang. Jaba Ujang tepan bisa mibanda barang hade. Ku duit saeutik jaba boga amal soleh nu kasida gedena sabab nulungan ka Akang anu keur susah. Nuhunnya Jangnya, nuhunnya.
1: Oh, sawangsulna Kang.
0: Si Jajaka mani rebeh liang irungna. Atoh jeung reueus boga jam tangan hade rap dipake harita keneh. Terus amitan bari ngajak sasalaman gedik init leumpang dangah bangun gagah nakeranan. Ari Rusli teu kuat ku hayang seuri ningali petalaku eta Jajaka anu geus katipu atah-atah ku nukeran jam tangan teh ya. Serenep kana sela-sela mobil nuker diparkir cakakak Rusli seuri mani pipingkelan disampeurkeun ku Ian bari nyerengeh sanggeus deukeut pok ngomong
1: beres Kang.
0: Beres Kang, hebat Kang. Aduh, lain hebat, hebat Jang Ian, aduh. Sugana dekilnya aduh, kakara Akang mah ya apal ye. Si horengnya jelema teh loba katipu ye mah ye. Meni enteng nipu jelema teh nya. Cikan ngelikan arlojina tuh Kang. Rada hargaan kitu. Aduh. Eta-etana aduh Jang, aduh ampun waas eta budak. Sigana mah eta budak Jajaka teh aduh. Jelema aya sigana mah teh tukang bisnisnya. Ateuing Kang, pokona mah urang kudu menang duit ya, pokona mah kitu tah. Cen ningali atuh. Arlojina tuh jamna ye. Sok tajang tah. Da Kang mah teu pati apal lah karena jam-jam kitu ye. Ceuk Rusli bari mikeun jam tangan anu menang nipu di si Jajaka. Ku Ian diilikan tetela lumayan sakitu matu. Nah Jang Seuri, ah beres Kang lah. Yuk urang ka jalan ABC yuk ah. Ngajual jam ieu bari neangan modal keur isukan. Kumaha carana Jang? Aya hasilna kitu, aya hasilna ieu teh. Is nya aya tuh Kang. Pan jam nu tadi teh dijual sakitu teh meuli na mah ngan 1500. Oh mah nya ari si Ujang. Ari Akang. Meuli na ngan 1500 Kang. Dijual 40.000. Bari meunang jam alus kitu. Teu ada jam butut atuh Kang. Ngan alus warna wungkul. Aduh. Kuitansi weh 500-an. Jadi modalna teh ngan ukur 2000 perak gitu. Ari hasilna. Aduh, entengnya Kang nya. Kitu we nipu jelema mah. Matak urang teh ulah belegu jelema teh kudu gaul gitu. Modal 2000 hasilna aya 40.000 ditambah jam ieu anu alus ieu. Jam teh moal kurang ti 25.000 ya jam ieu atawa 15.000 lah mun di toko teh ieu. Da alus jam ieu mah tuh. Duit menang, jam menang. Yuk ah. Oh, kitu. Aduh. Aduh. Akang mah kakara apal ieu teh. Hayu atuh ah.

Bus dua nana karena sedan geleser diurus ngajug-jug ke jalan ABC rek ngajual jam menang nipu teh. Tekung sidila geus tepi teh saya ngaduitkeun barang teh dari dinya loba nu nadah atuh. Rusli jeung Ian baralik dina mobil Ian nyarita deui. Tah isukan kukuring disampeur deui nya Kangnya. Isukan mah moal mawa mobil da sok dipake ku bapa. Omat sing leuwih alus ngomongna sing jiga nu nya kitu. Mangga jang lah mangga. Rusli atuh naker jeung resepeun deui diajak kituan teh. Asa gampang nyangan duit teh kitu. Aduh, tak Kang. Kumaha jang? Hasil poe ieu urang bagi duanya. Mangga atulah sok lah kumaha ujang wi Akang mah nu penting mah boga duit teh pokona mah ieu nya lumayan pan keur ngarokok. Heudah saoran Akang teh cicing di Mangaraksa teh meureunan kudu aya we ngabantuna urang teh. Teu gratis kitu wae. Nyalah kumaha Akang pokona mah kitu lah. Urang bagi dua berarti nya. Teu karasa go ka hareupeun imah Mangaraksa. Rek mobil eureun, Rusli turun, Ian mah henteu darek buru-buru balik. Bisi bapa nak ngarep-ngarep. Sanggeus tarapti biur di Ian mah ini harita teh. Poe eta Rusli menang pengalaman anyar dina widang usaha. Hatena puguh regreg mimiti betah di kota Bandung teh. Tu sumpeg kawas ti heula-heula.

0: urang nyarioskeun kaayaan di lembur Cisasak. Harita teh di imahna Mang Dasim, istuning pi kaketireun. Mang Dasim nu geus lila teu kacarita. Kahirupanana beuki dieu teh beuki balangsak, ari sabab hate teu tentrem. Ati tungtungna dungsing wae, baras mikiran nu jadi anak nyaeta Rusli. Karena usaha kurang sumanget Mang Dasim teh. Atuh urusan tani teu pisan ayeuna mah, da sawah anu ngan sakitu-kituna teh geus dijabel kabeh ku Gan Ubed. Tungtungna kahirupan nu tadina geus ropoh teh beuki ripuh wae Mang Dasim teh. Keur mah geus kolot, keur mah keur nu ngelis ka turug-turug hate marungkabut. Cuwet balas mikiran si Rusli. Atuh beuki dieu teh beuki balangsak Mang Dasim teh, awak begang beungeut kanyos, pakaian geus teu kaurus, mineng huleng jentul mikiran anu teu puguh. Ngan untung Mang Dasim teh bebuhan laku lampahna hade kasasama, loba nyeun kahadean kasasama, teu bulung manggih dahar. Da aya wae anu mikanya anu mikarunya kabanehanna. Contohna Mang Uhim nu ngarasa kahutangan budi ku Mang Dasim. Anak anu gering katulungan ayeuna geus jag-jag deui anak Mang Uhim teh. Kacaturkeun dina hiji poe, brek Mang Dasim gering. Teu bisa ka mana-mana. Hudang oge teu kuat sigana teh, gawena ngagoler bari ngararasakeun ka nyeri, degoh-degoh batuk. Sapoe-sapoe teh kitu we ngagoler leuleus ka bina-bina. Kacida tu genahna hirup nu ngelis Mang Dasim teh, lieuk eueuh ragap teu aya. Ceuk paribasa teh mah cukleuk leuweung ngacukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Puguh we matak ngalangsa atuh hayang nginum hayang dahar eueuh anu ngawulaan es tuning atuh Mang Dasim teh.
1: Gusti nu Maha Agung, kedah kumaha ieu abdi, kamana ari si Rusli atuh, bet asa ka bina-bina teuing budak teh. Rusli, Rusli, piraku maneh teh rek tega ka bapa. Rusli di mana anya teh Rusli tapi kapleng leus we eueuh beja eueuh carita. Nah hirup keneh, nah beunang ka teh ku polisi, atawa di mana Rusli maneh teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis. anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aduh, iya sakadang batuk ngatak bosen. Iya cangking geus nyarari, iya teh tikoro asarek pegat. Tapi iya mah tepat dirasa ku kuring teh geus biasa. Naon atuh nu paling karasa ku Akang Kang? Iya nu panggerina mah batin hate mah aduh teu beunang dibapalerkeun. Eubeuh ubarna hin. Karasa pangnyerina ieu hate teh yeuh.
1: Ceuk Mang Dasim bari ngusap dadana. Nah make nyeri hate atuh Kang. Sing bebas we teu mangprakeun mah kawasa. Pancek Akang oge manusa mah teu daya teu upaya usik malik angin ku Gusti Pangeran Allah Ta'ala. Sing sabar we Kang, ulah aral subaha. Ceuk Mang Uhi mah pelingan.
0: Bener ku kitu teh Mahim. Tapi ari ras kana kukut kuring Sir Usri. Akang masuk sedih jeung nyeri hate ieu teh. Him.
1: Ah, geus wae lah. Ulah dipikiran teuing Sir Usri mah. Mata kitu oge geus boga karep sorangan meureunan.
0: Keun wae, da Akang mah henteu salah. Ngawarah jeung adidik ka budak teh geus apan Akang mah. Nuduhkeun kana jalan anu bener geus. Moal matak salah dikolot mun kitu mah. Da urang geus kanaksanakeun kawajiban. Eta mah budakna we nu durhaka atuh Sir Usri mah. Kalakukeun kajahatan, nipu, ngabangsat, babadog, dadampok. Ah, kacida atuh. Budakna we nu beleweng eta mah durhaka ka kolot teh. Teu sugema nanyo anak kitu batu teh henteu eta teh.
1: Nya tapi dalah dikumaha tuh Kang? Pasrahkeun we ka nu maha kawasa, ieu mah ka Allah Ta'ala urang mah.
0: Bener ketang him. Duh. Syukur maneh mah geuning ngadongokan ka kuring nu keur gering ieu teh. Apal kuring depan iwati nungul pinang di dieu teh eueuh sasaha. Ti heula kadua jeung Sir Usri kalah ka kitu geuning ngariweuhkeun wae ka urang lemur.
1: Jep jarempe. Mang Dasim batuk dua kali terus humarurung. Simut na dibenerkeun ku Mang Uhim. Sarena ngagoler nyangharep ka Mang Uhim anu keur nungguan tadalila jempe. Mang Uhim nyawang mangsa nu geus kaliwat da manehna oge nyaho pisan. Basa Mang Dasim nyokot Sir Usri ti sisi jalan. Budak sakitu meyedugna ladugna tara mandi jeung begang cerong lamokot budak leutik teh sisi jalan ngadulu dicokot ku Mang Dasim masih kena pamajikanana harita mah keur umur budak 5 tahun harita teh terus Sir Usri diurus ku Mang Dasim sakumamistina kawas ka anak pituin we tapi nyatana ayeuna Sir Usri tumulang tarima ka kolot kalah nyamerongan kulaku lampah anu goreng patut jeung jahat ka bina-bina. Jegoh Mang Dasim batuk deui. Kulisik usik pok ngomong.
0: Aduh, ieu batuk. Him.
1: Naon Kang?
0: Ari ka dokter mahal euy.
1: Ya lumayan Kang. Mana komo dati urang mah aban jauh ka dokter teh.
0: Kongkosna oge kabilang berat. Jaba kudu nebus obat ka apotek deui.
1: Ada kitu kumaha Kang? Ceuk Mang Uhim bangun heran.
0: Akang teh hayang keneh hirup him. Hayang panjang ieu umur teh him. Asal loba keneh dosa Akang teh ieu teh. Can sampurna dina ibadah kana Maha Kawasa him. Hayang cager deui we mun bisa mah. Hayang ibadah nu leuwih hade. Sangkan bisa nebus dosa jeung kasalahan him. Tapi kumaha atuhnya Dekayan akang batan sakieu. Akang teh hayang ikhtiar, hayang ngubaran ka sakit, sesuganan ku dokter rumah katulungan. Cik atuhim ieu mah akang teh hampura pangikhtiarkeun duit keur biaya nahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras badan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun.

0: Nuhun Kang, ari ka dokter mahal euy. Ya lumayan Kang. Mana kok modal ti urang mah aban jauh ka dokter teh. Kongkosna oge kabilang berat. Jaba kudu nebus obat ka apotek deui. Ada kitu kumaha Kang? Cek Mang Uhim bangun heran. Akang teh hayang keneh hirup him. Hayang panjang ieu umur teh him. Asa loba keneh dosa akang teh ieu teh. Can sampurna dina ibadah kana Maha Kawasa him. Hayang cager deui we mun bisa mah. Hayang ibadah nu leuwih hade. Sangkan bisa nebus dosa jeung kasalahan him. Tapi kumaha atunya? Dekayan akang batan sakieu. Akang teh hayang ihtiar, hayang ngubaran ka sakit, sesuganan ku dokter mah katulungan. Cik atuhim ieu mah akang teh hampura pangihtiarkeun duit keur biaya nahim. Mang Uhi maningahul ngadenge kitu teh. Hatena istuni ngara kaca keras inget basa anakna gering. Sedih jeung nalangsa neangan biaya asa beurat kacida. Geus nginjeum ka ditu ka dieu eueuh nu mere. Meunang sok teh ditulungan ku Mang Dasim. Bari jeung disangka nu lain-lain ku Gan Ubed jelema beunghar. Ari ayeuna Mang Dasim keuna ku musibah. Meta tulung kitu manehna teu bisa nulungan. Ngan bati ngurutan dada bari ngarahuh.
1: Aduh Kang, kumaha him? Kamananya minta tulung atuh? Kuring teh rumasa teu bisa mulang tarima ka akang. Ari kuring ditulungan ku akang basa eta. Ari akang teu bisa katulungan ku kuring. Da puguh kahirupan kuring batang sakieu apan.
0: Kitu ceuk Mang Uhim bari ngalimba.
1: Ih, akang mah lendek nagih. Lendek nagih. Kade ulah salah hareupi. Bebeja ka Uhim soteh. Pedah we Uhim anu pangheulana datang ka dieu. Dan usajen mah eueuh geuningan. Akang tempo keur kieu teh eueuh nu ngalongok hiji-hiji acan. Keun bae geus kadepna meureunan. Da manehna oge berboga kariwe sigana mah eta teh.
0: Mang Dasim ngaretieun kana tujuan Mang Uhim.
1: Ih, katampi katedah pisan Kang. Tapi kumaha atuh carana nya? Kieu Him. Kumaha panginyeumkeun we ka Kang Ubed? Daek Him. Nya urang cobaan we Kang. Sugan we aya milik. Sabaraha nginjeumna ieu teh?
0: Mang Uhim rek lahan nginjeumkeun ka Kang Ubed.
1: Nya asal cukup keur biaya ka dokter we kuring mah ieu teh.
2: Heuh, sugan 15.000 oge cukup meureun nya atuh 10.000. Meureunan mahi sigana mah keur dokter mah kitu. Tapi kita jeung ongkos lapan jauh teu dieu ka dokter teh. Heu urang nginjeung we 20.000 mah nya, sugan di Kang Ubed mah damehna mah 100.000 apan boga duitna. Pela ku we teu mere sakitu mah. Itu da nginjeung urang mah nya.
1: Nya kumaha maneh we eta mah?
0: Saangeus asak badami Mang Uhim turun ti imah. Niatna rek nepungan ka Kang Ubed. Sedengkeun Mang Dasim ngalempreh sorangan. Hatena rada ngemplong ayeuna mah sabab aya nu daek haat mangihtiarkeun nginjeum duit nya eta Mang Uhim teh.

0: Kacaturkeun Mang Uhim harita teges tepi ka imah Kang Ubed. Uluk salam sopan nakranan. Da maklum aya pangabutuh atuh. Ku pribumi ditarima gek diuk ditepas di sang hareupan ku Kang Ubed.
1: Uhim gini gitunya. Aya naon

0: Undoy Mang Uhim, coba ayah naundinya dek nginjem dia duit, eh? Duit maloba ngan hupan apa lidinya ge kuring teh dek ini ke Mekah jeung pamajikan di duaan gitu. Ayah naundinya teh ye, Dan Ubed nanya bangun anu kurang sugema narima semah teh.
1: Punten bae juragan ye teh.
0: Nya kumaha.
1: Mang teh rumaos ngawagel, rumaos ngaganggu kasalira. Nanging ieu mah sarebu mugia teh janten bendu, salaksa mugia teh janten duka. Kudongkapna pun mang, ulah matak janten runtik ka panggalih kitu sun.
0: Anteu. Teu benda teu bendu kuring mah. Matak nanya oge hayang nyaho kana tujuan Mang Uhim. Geura pokpek geura wakca nahaya naon ieu teh aya keperluan naon ka kuring
1: nuhun atuh ari kitu mah puguh mang teh ngahaja pisan dumeus ka kersa gamparan wirehna aya kapriogian nu teu tiasa diengkekeun deui ieu teh nenging hapunten sadacana boh bilih kirang raos kadanguna datang tos ieu teh ka ngujuragan mah henteu penting rupina mah. Da penting sote cek mang ieu teh.
0: Nah, loba ting ralampena atuh. Teu kudu bulat beulit nyarita jeung kuring mah. Langsung wae atuh kana puhuna ngalah gancang jeung tereh ngarti. Sok rek naon ieu teh?
1: Sumuhun, mang teh eta tataun bade itaun kan.
0: Bade nya bade naon bade eta itaun ieu teh itana kudu jelas naon teh atuh
1: bade nyuhunkeun tulung sun
0: Mang Uhim rada asa-asa luk tungkul heueuh da kudu puguh minta tulung teh minta tulung kumaha minta tulung naon ieu teh
1: kieu gan Mang teh gaduh kararepet
0: kararepet kasusah
1: sumuhun hoyong ngabantun nu udur ka dokter nanging teu gaduh artos tah kumaha kitu manawi aya sih 12na we ti juragan maksud teh bade nambut heula artos nyelang heula sakedap kitu maksudna teh upami tos rengse mah tangtos diuihkeun deui ieu teh juragan
0: nginjem duit
1: sumuhun
0: nah manik kudu tukuh ka dokter atuh itu boga duit mah tiba heula oge yeuh urang mah lamun gering teh cukup ku ubar kampung dijampe atawa dibalur ku pupucukan nah beber nyen teuing kudu ka dokter
2: kan Ubed kalah maido teu sukaeun dinyeuman duit teh eta sabenerna mah kan Ubed teh. Atuh Mang Uhim bingung kumaha nuluykeun omonganna ari geus kieu da sidik bubuden gan Ubed. Teu pikaresepeun. Boro-boro mere pangharepan kadengena oge geus matak getek kana ceuli, matak ateul kana ceuli, matak amek kana pepikiran, matak hareneg kana hate harita teh.
0: Saha nu gering teh Mang Uhim?
1: Eta sun pun lanceuk.
0: Lanceuk nu mana?
1: Sumuhun Kang Dasim.
0: Oh, Mang Dasim. Jadi naon geringna? Naon geringna nu karasa?
1: Biasa panas tiri sareng batuk.
0: Ah. Atuh batuk mah ngalatuak awis surat we isuk-isuk. Keur ubar panasna ku pucuk dadap jeung apu. Balurkeun we atuh. Cager sakitu oge tuh kudu los-los ka dokter atuh hamur-hamur biaya cager gerang ke oge sok namun tuh bakal duit malah tong make ka dokter mahal ka dokter teh jeung jauh ti urang mah ti dieu tah kitu maksud kuring teh
2: Mang Uhim teu nemalan hate sedih ari ngadenge kitu teh tetelagan Ubed teh teka ka bina-bina boro-boro daek mere mawe tampala ukur pengaji 10-20 ribu diinjeuman oge temetu bet asahrianeun Kang Ubed teh. Eubeuh puntanganeun anu teu boga.
1: Nya satadina we manawi sareng manawa, manawi sareng manawi kitu tah, Gan. Ieu teh palayna emkeun kabanasaran we atuh. Da eta oge ari lanung kampung mah tos haben ieu teh. Nanging ari teu acan aya milikna mah sawios atulah. Permios atuh Gan ieu teh sim kuring teh. Mana kitu ge dacan aya milikna rupina mah dacan kersaning ridho ti Ilahi kitu sim kuring teh.
2: Mang Uhim nangtung bari amitan rek balik deui ka imah Mang Dasim tapi dihalangan ku Kang Ubed. Atuh ge deui Mang Uhim diuk hate ngaradak gede pangharepan. Mang Uhim teh sugan jeung sugan Kang Ubed robah pamadegan. Hatena leeh alias leah aya karep rek mere nginjeum kamanehanna.
0: Yeuh Mang Uhim.
1: Kumaha juragan?
0: Anggur mah duakeun anggur, duakeun kuring. Kuring jeung pamajikan teh rek munggah haji, rek angkat ka Mekah. Jadi kieu ieu teh, duit teh keur irit-irit. Bet perurah nginjemkeun ka batur ieu teh lain eueuh duit mah ngan keur init munggah haji. Jadi diirit-irit jadi dipirit kitu maksudna teh. Kaperluan nutup pati penting mah wah terlalu cumponan aja nama ku kuring teh komodo nginjem keun ka batur keur bebeutuh kuring oge tepati aya nama tadi aya-aya lah nutup pati penting mah diliwat ku kuring teh kitu tah kulantaran kitu wayah na kuring teh moal mere nginjem duit tarek dipake ka Mekah kitu keur ungkas ongkos loba pisan yeuna teh kabutuhna teh kitu rek init ka Mekah teh geuningan nyeun syarat itu ieu kudu ku duit wah jeung rere-rere pokona mah bejakeun we kitu tongka kuring deui ka kuring deui nginjeum teh kitu tongka kuring deui kitu teh maksudna teh heuh ka batur sakapeung atuh tongka rieu atuh kitu heh bejakeun.
2: Meg hate Mang Uhim asa hemeg jeung ngagebeg hanyeleu ka bina-bina hanas di dagoan ari pek teh pikanyerieun tapi najan kitu oge teu asa kedar ucap anu teu munasabah tetep sikep mahormat ka Kang Ubed.
1: Oh janten kitu Sun.
0: Nya eta teh lain teu karunya kuring teh.
1: Nya nuhun atuh Mang Giring bingah we sarta bade ngadoakeun pisan ka juragan bade iraha angkat ka Mekah teh Sun kan ayeuna teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: manggiring bingah we sarta bade ngadoakeun pisan ka juragan bade ilaha angkat ka Mekah teh sun kan ayo teh kitu cek Mang Uhim rada penasaran
1: ari rencana mah isukan rek daftar bari setor ongkosna kitu isukan ye teh ini tam wali lah deui moal kung sisa bulan deui boa bakal langsung ka Mekah
2: temalgan Ubed bangun reus sabab manehna tereh laksana munggah haji.
0: Aduh nuhun atuh gamparan nuhun atuh permios gan ieu teh
1: nyaji ka ditu kitu bae nya sebutkeun we wayahna ayeuna mah tong nyieum ka kuring ayeuna mah kitu karudek nyieum teh tong ka dasi mungkul nu lain oge sarua kitu
0: nuhun mang asun
2: geus amitan mah cut Mang Uhim turun mani asa teu napak suku teh bakat kutu genah teuing kumaha omongan kan Ubed teh asa ditujukeun ka manehna pisan da memang manehna anu ngadenge Mang Dasi mah upama teu bejaan moal nyahueun yen sikep kan Ubed sakitu pi kanyeureunanna atuh bari leumpang teh Mang Uhi mikir na kudu kumaha bebeja ka Mang Dasim dibejakeun usanyana atawa dipiningan sabab geus kasawang mun dibejakeun sajalan terahna bisi matak jaheut kana hatena Mang Dasim
0: dasar nya nu medit duh ari baraya kitu-kitu aduh duka ai nu ngadongeng sok medit atawa operator atau pengarang ah moal meureunnya duh sugane berehan atuh aduh ieu mah yeuh ngabandungan kan Ubed jeung kulawargana duh eta komo istrina mah datang kuring teh sugan kumaha someah samutut bari jamotot melong ka kuring aduh ieu mah kuring dek ngomong ieum ge hal-hal rese komo menta meureunnya aya we alasanana teh itu teh ieu teh keur itu keur ieu atuh alasan we kitu bakat ku bedit cieun kacoceng ka aing teu mere ka Mang Dasi mah komo atuh beuh kudu kumaha atuh ieu teh nya kasaha nyangjeung duit duh dikeresakeun ari keur kieu ieu keur tiis tiis mah tiis
2: kitu cek Mang Uhim bari terus leumpang nguru ka imah Mang Dasim barang bus ka imah Mang Dasim kasampak teh Mang Dasim keur humarurung keneh pikawatireun ku Mang Uhim disampeurkeun dirampa tarangna karasa panas wani nyongkap harita teh
0: aduh lah nyeri aduh kacida deui ieu Kang kumaha atuhnya ieu teh
2: ceuk Mang Uhim samar pola teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipigawe ari Mang Dasim humarurung aduh-aduhan terus malik gedebag-gedebug ciga nu teu puguh rasa
0: aduh aduh aduh alah yeuh nyeri aduh ampun tolong aduh alah ya awak di tukang asa dicocokan alah aduh aduh alah aduh ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim alah.
2: Mang Dasi muringis nahan kanyeri terus ngarampaan sirah lalaunan panona ngakibar ka Mang Uhim
0: Kang
2: Mang Uhim ngarewos salaunan
0: naon him ieu akang tulungan him duh aduh him aduh him aduh
2: eling akang teh
0: ih nya eling atuh him kumarurung soteh teu kuat kunahan ka nyeri eta aduh ya Allah ya Rabbi biasana ge tara kieu gering teh aduh yang tara karasa aduh naon nu karasa Kang ieu sirah asa bejat ieu teh ti korok garing di ieu aduh him
2: Mang Uhim ukur narik napas jero na keranan, hatena bingung da puguh teu bisa ngubaran. Ras deui inget kana omongan Kang Ubed, bet matak nyeri hate asa kabina-bina teuing Kang Ubed teh. Bila oge ukur nginyeum 20.000 nepi ka teu mere. Mang Uhi melong lalangit kawas anu jararawuh panindengan, bingung teu puguh rampa kalah ngumbar lamunan nganteur sawangan. Atuh Mang Dasim panasaraneun pok nanya bari teu weleh humarurung.
3: Him, kumaha ihtiar teh euy? Sok sebutkeun ka kuring. Nepi ka teu bisa batuk-batuk acan eta duh asa eungap. Asa nyeri mun batuk teh aduh. Karasa ngegeserna tonggong. Aduh jejedudan tonggong teh aduh. Kumaha hasil? Teu hasil, Kang. Nah kumaha cenah cekan Ubed teh?
1: Duit nang geus dipake cenah. Geus dipake jeung nak dipake. Biak pisan cenah mah. Manehna oge roba. Pangabutuh cenah. Nginyeum mah kana sejen cenah. Kitu jawabna teh, Kang ieu teh.
2: Mang Dasim teu ngomong deui. Amek kan ngahegak napas kerep. Kesang tiis nyorolok masihan awakna. Beungeut na sapapias terus ngarahuh ditungtungan ku istighfar launan.
3: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahi alul adzim.
2: Mang Uhim ngahelas nenyok nu gering kitu teh. Manehna teu wani loba omong, cicing wae gigireun Mang Dasim anu keur meuceuh kana parna, awakna panas maneh nyebret ka cida. Sedangkeun dina waktu nu sarua, Kang Ubed kuntreng paduduaan jeung bojona anu katelah Ibu Yaya. Saenyana duanana oge keur meujeuh nariweuh ngumpul-ngumpul duit. Bet-bet usaha nambah-nambah keur ongkos naik haji, ongkos ka Mekah. Ladang kalapa tara dicoceng, ladang lauk, ladang bako geus puguh ladang ngajual pare mah. Beunang disebutkeun pokona da eta nu panggedena atuh hasil ngajual pare mah.
1: Kumaha geus kumpul deui teh ibuna?
2: Ceuk Kang Ubed bari meuleun udud.
4: Kumpul asana mah geus cukup sakitu oge. Isukan mah geura setorkeun deui teh atuh sakalian daftar be bisi tinggaleun.
2: Tembal Bu Yayah bangun reueus sarat tagus teu sabar hayang keura laksana jarah ka Mekah.
1: Ih gampang daftar jeung setor mah. Tapi kumaha urusan Bandung yeuh? Pan hayang bareng jeung urang cenah. Heuh nyiwar liah kitu.
4: Heueuh nya. Mun teu diajak teh bisi ngamek deui. Kumaha atuh Kang? Narek di bejaan heula ka ditu atawa kumaha ieu teh? Jeung deui saha nu rek ini teh nyiwar liah tawa jeung Jang Arisna ieu teh?
1: Ih ari Jang Aris nu init mah teu kudu bareng jeung urang atuh. Apaan matak hayang bareng oge pan awewe mah teu bisa init sorangan. Heuh panu initna teh nyiwar liah ieu teh teuing walu alam. Jadi henteu nama nu penting mah initna manehna wungkul. Jadi hartina nanti ulah ini sesoranganan kudu aya batur, kudu aya nu ngajajeran. Contohna Akang nu baris ngajajeran manehna teh lanceukna Akang teh kitu.
4: Nah bejaan we atuh heula nah rek daftar di Bandung kitu atau daftar di dieu sabab ari daftarna teu bareng mah ini toge bisi teu bareng deui atuh.
1: Nyala isukan di ka Bandung heula tuh, tapi kumaha pagawean geus beres kabeh can ieu teh?
4: Enggak, geus beres kabeh pagawean mah ieu teh.
1: Oh, syukur atuh.
2: Duanana kacida bungaheunana da puguh cita-cita na geus kasawang bakal laksana. Duit keur ongkos ka Mekah geus sayagi geus leuwih ti cukup sabab sajabana ti ongkos nu geus ditetepkeun teh boga deui keur sasayagian bisi aya kahayang di jalanan.

0: Dan terus ini trek nepungan adina nu aya di Bandung. Temuanan naung dah horaya melidu cenah jeng ongkoh sok ditarik ke bubar dia. Teka catur di jalana gan ubed ges tepi kanu dijug-jug kasampak teh nu aya ngan bubar dia wungkul adi paris di kantor kene. Ian keur eueuh nyieyen keur jalan-jalan jeng nyititi atuh simpe di imah teh ukur sorangan.
1: Lain nah mani jalan pingkieu ieu teh nyi. Nah kamarana tuh
0: cek kan Ubed bari rada tret kawas aya nu diteangan.
2: Nu mata keur areubeuh di imah ieu teh. Akan deui atuh meni naon teh ngan sorangan ka dieu teh. Nya mana si Ece atuh?
0: Cek buar dia bari nunda susuguh dina meja.
1: Ih, kieu ieu teh Nyai. Akang teh ka dieu teh matak sorangan oge moal lila. Rek sakeudeung bae ka dieu teh. Moal ngenong deui da dilembur keur laliweuh ieu teh. Ari pokona mah rek nyusul babadamian nu ti heula teh, na kumaha ka Mekah teh. Tulus atawa moal ieu teh?
2: Ih, nya tulus atuh Kang.
1: Syukur ari tulus mah. Rek di mana daftarna, di lembur atau di dieu, kudu bareng apaan? Ngarah ini teh bareng da misah daftarna mah, can puguh bisa babarengan apaan?
0: Bubar liah ngahuleng manehna bingung nangtukeunana. Naha kudu di mana daftar jeung deui pansarakina keur eueuh. Bisi kumaha Onam ari teu diajak badami mah. Sedengkeun kan Ubed moal lila cenah moal ngalaguan Paris datang.
2: Kieu Kang.
1: Kumaha kumaha Nyi?
2: Kumaha mun daguan heula Kang Aris atuh?
1: Ih. Akan teburi teuing balik atuh lamun ngadaguan Jang Aris mah waya kumaha datangna ka imah.
2: Eta kumaha atuh kuduna cek Akang tuh Kang?
1: Geus we kieu atuh. Urang tangtukeun. Daftar urang sakalian di lembur. Soal duit isukan susulkeun ku Nyai ka lembur. Sabab rek disetorkeun sakalian. Tah kitu we ayeuna mah ulah loba nawar sabab eueuh deui waktu keur badami ieu teh eueuh waktu ieu teh.
2: Heuh atuh ari kitu mah Kang.
0: Babadamian dianggap rengse buar liah kacida bungahna lantaran bakal laksana jarah ka Mekah. Ngan aya hanyakal na saeutik Pak Aris teu pisah marengan da ongkosna karek cukup soranganeun. Sanggeus rada lila sarta babadamian geus parat gan Ubed terus amitan harita keneh langsung balik deui ka lembur ku bubar liah di ongkosan sacukupna malah dibahanan kueh sagala rupa harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya ayah perobihan di landonganku Alfa Poris, tos meser 2, akhirnya meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsinya kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saeb seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge teh acan, iya teh acan saeb.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun, teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Dinten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damang, na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol, eta parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
0: Bapak, kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge, alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregel
2: paregelnya
3: itu janten abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
2: kan pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka puruh mah barareuh jam teh rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Salit deui. Salit matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng sonten pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ayo ngamamang ngamang saali dikirangan bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Ya acan kamana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain muntah ayaw ya doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu ta. Tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ieu sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
4: Nembe sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geuningan mung harita wung.
3: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh hungkul.
4: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
3: Obat alfa propolis eta tos dileut kangge Bapak hungkul.
4: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
3: Eta panyawatna naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya ka wasna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah
8: ya. Berair.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti mantan?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
5: Bapak tos saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Ya, mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap

0: Itu.
1: Hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan

nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut nah.
4: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
3: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. eta iya ce cobian gerak insya Allah karaos enakeun. Tetes mata naon iya tes ce
8: tetes mata tes ma
7: aini ce insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapertos katarak minus silinder glukoma sareng ngajagi kesehatan mata teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Harga Pertalite tetap Rp10.000. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak masuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ari Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
2: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa. Tumpukan sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan kini berubah menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang, sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan batu pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material ini dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang baik.
6: Daur ulang seluruh sampah yang tidak terkelola saat ini yang ada di TPA, yaitu sampah residu. Sekaligus juga kita bisa membangun bangunan yang ramah lingkungan, bisa dijangkau harganya oleh masyarakat, harapannya bisa lebih kuat terhadap gempa dengan konstruksi yang kita sempurnakan tentunya. Nah, di Garut itu nomor satu adalah komitmen dari para pimpinan di Garut itu sangat luar biasa terhadap inovasi pengelolaan sampah di sisi hilir. Jadi kepala-kepala SKPD-nya itu memang punya komitmen dan juga visi yang jauh terhadap bagaimana bisa memanfaatkan atau mengendalikan sampah yang tidak terkelola saat ini.
2: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik kolaborasi itu. Menurutnya, pembangunan berbasis ekonomi sirkular seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Garut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
4: Itu saja, kita berharap dengan ini maka ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak pendidikan, sekolah kita semakin banyak lagi sekolah buat masyarakat Garut. Juga menjadi contoh buat masyarakat terkait dengan pengolahan sampah ya. Dan terakhir juga kesehatan, karena juga kita menyadari bahwa fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah khususnya di bidang pendidikan itu masih belum memadai. Sehingga ada salah satu prototipe yang bisa menyelesaikan masalah secara simultan. Pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan atau sampah.
2: Kegembiraan juga dirasakan pihak sekolah. Kepala SDN 3 Sukanegla Fitri Firdaus mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan. Suasana pusat kota Ciamis berubah menjadi lautan manusia saat ribuan warga memadati sepanjang jalur Galuh Etnik Karnival GEC 2026 Kamis 11 Juni. Helaran budaya yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384 itu sukses menghadirkan kemeriahan sekaligus menegaskan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya Tatar Galuh. Mengusung tema Guyub Ngawangun Galuh, karnaval budaya yang digelar Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Disbudpora Kabupaten Ciamis itu menampilkan beragam kesenian tradisional khas Ciamis dan daerah sekitar. Ribuan pasang mata tampak antusias menyaksikan setiap atraksi yang melintas di kantor Disbudpora menuju pendopo Bupati Ciamis. Berbagai kesenian unggulan turut memeriahkan acara mulai dari Bebegik Sukamantri, Buta Kararas Panjalu, Wayang Landung Panjalu, Barongan Purwadadi, Jurig Sarengseng Kota Banjar hingga Mabokui Raja Desa. Penampilan tari kreasi angklung dari Kabupaten Kuningan dan Gemagaluh Marching Band semakin menambah semarak suasana. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Menurutnya, meskipun peringatan tahun ini digelar secara sederhana, semangat kebersamaan masyarakat justru terlihat semakin kuat.
7: Walaupun dilaksanakan secara sederhana, namun intinya masyarakat sangat puas, sangat memiliki Ciamis.
8: Makna Guyub Ngawangun Galuh sendiri apa, Pak?
7: Kita kalau mau membangun tidak bisa sendiri. Sehebat apapun bupatinya, tanpa berkolaborasi, tanpa sama-sama dengan para stakeholder, dengan masyarakat, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau guyub itu bersama, gitu. Membangun Ciamis, insya Allah akan lebih baik, lebih maju, dan insya Allah akan lebih sejahtera.
2: Salah seorang peserta karnaval dari Kecamatan Panjalu, Sultan Ahmad, mengatakan keikutsertaan kelompok Buta Kararas merupakan bentuk komitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Menurutnya, kesenian Buta Kararas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Ia menjelaskan kesenian itu lahir dari berbagai cerita rakyat yang berkembang di wilayah Panjalu, kemudian dikemas menjadi pertunjukan yang menarik sekaligus syarat nilai edukasi. Sultan berharap momentum hari jadi Ciamis ke-384 dapat menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan seni budaya lokal sebagai identitas daerah.
9: Ditampilkan untuk menghibur dan memiliki pesan-pesan kepada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tentunya Ciamis lebih maju dan lebih memajukan seni budaya yang ada di daerah yang merupakan hasil dari kreativitas masyarakat Ciamis sendiri.
2: Galuh Etnik Karnival telah menjadi agenda budaya unggulan Kabupaten Ciamis. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, kegiatan ini juga berperan dalam melestarikan budaya tradisional, memperkuat identitas Tatar Galuh, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT Pertamina Persero memastikan harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi, Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, Kamis 11 Juni di Jakarta menjelaskan penyesuaian ini tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha.
11: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan, dan diproses secara biologis, dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
8: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
14: Ibu Nining Kartini.
13: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
14: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
13: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
14: 8.
13: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
13: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
14: 5 sasi.
13: upami ieu panyawatos janten biasana kumaha karaosna Bu?
14: Karaosna lesu, ras sampean ting geletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh paraos.
13: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae Bu?
14: Ka dok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
13: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon Bu?
14: Nganggo alfa propolis.
13: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
14: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya jeung celetot teu aya teras anu kadua
13: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
14: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kaya iklan abisnya kata aji mi barang meser kepon lantik.
13: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu mangga Bu?
14: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi mangga maleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
13: Alhamdulillah Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
14: Amin.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
10: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
10: Tesma Aini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atel tapi ayana mah itu atel gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mahintan.
9: Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata Pak?
10: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
9: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Caricia FM.
1: Bulan di ranting cemara.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Sate acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
3: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
4: Asato aya karaos nanaon
3: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
4: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
3: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
4: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
3: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
3: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini sini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: sehatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke panya?
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
2: kumaha? Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha eunah ayah henteu bawa benjolan
2: hilang benjolan hilang
1: terus ayah eunah namanya
2: ayah
1: mohon
2: panas panas teu ayah
1: sesak napas teu eunah kumaha
2: ayah
1: alhamdulillah mati
2: teu ayah
1: alhamdulillah
2: sehat
1: janten sehat sadayana mamanya ya,
2: sehat
1: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak
2: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
1: kuantu mohon sabar alami eta pak
2: we sadinten
1: sadinten reaksi
2: ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ini mah sehat
2: sareng
1: alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu. Mohon
2: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Iya.
2: Ibu Rami ini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
2: 55.
1: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya,
2: udah jelas matanya.
1: Udah.
2: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri
2: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
1: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
2: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
1: iya.
2: Sendiri gitu kan ya.
1: Enggak
2: apanya perubahannya nyata gitu,
1: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
2: Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
1: yeah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadang.

0: Paramitra sadaya, di hiji sekolah rakyat aya khusus kelas pikeun manuda nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian akirayud harita keur ngitung ramo. 1, 2, 3 x 4 sami sareng 12. Eh, mending ramo leungeun aing aya 12. Cing, ngitungna make ramo suku. Jung harita akirayud ngangkat suku duanana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung. 1, 2, 3 x 4 = 12. Eh, gini ngisar wabai. Ramo sungguh oge aya 12. Rasaan mah hitung teh teu salah. Wah, ilaga yeuh. Ramo aing jadi nambahan. Ulang akirayud ngahuleng, tuluy ret kabaturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio. Harita Nenek Gio keur ngagawean PR basa Sunda, sigana mah PR-na teh can kaburu kagawean sabab diimahna diganggu bae ku incuna. Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan.
1: Naon hartina paribasa? Cikaracaak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cek, naonnya? Geuslah, ngarah tereh, bisi bu guru kaburu asup. Rek dieusian we sugan bener. Cikaracak, cak, cak, cak, naonnya? Oh, cak, cak, meureun. Yalah, cak, cak. Piraku cakar mah. Terus, ninggang, gang, gang. Moal kitu maksudna gaang. Geuslah, aduh muruakan ti. Tah, ayeuna, batu. Batu, ke, ke, ke, ke. Tu, tu. Moal kitu huntu mah. Nyalah huntu. Terus, laun, laun. Ke, ke, ke. Laun, laun, un, un. Oh, meureun jadi alun-alun. Ayeuna legok. Legok jadi naonnya? Legok, gok, gok, gok. Geus lah, paduka dengina tungtungna ok. Meureun jadi cilok. Nyalah, cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha yeuh? Cak, cak. Ngegel gaang teu make huntu. Tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Nyalah kitu.
0: Gutrut Nenek Gio teh nulis nu bieu diomongkeun ku manehna. Akirayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran tuluy nyamperkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna. Nu cek rarasaan manehna mah, ramo leungeun jeung sukuna teh jumlahna jadi nambahan. Mong kadenge harita akirayud ngomong rada alon.
2: Nek Gio, geun ngagawean PR-nya. Geuning Nenek Gio mah teu ngitung ramo. Kalah teu tulisan naon ku handeuk. Dewek mah tas ngagawean PR berhitung. Tapi hese pisan keder ngitungna. Ari pangna keder teh. Iye ramo leungeun jeung suku dewek jadi nambahan jumlahna. Cing pangitungkeun ku Nenek Gio. Bener teu ramo leungeun jeung suku dewek sarua 12? Pan kuduna mah 10, lain.
0: Nenek Gio kerung teu ngarti ku pananya Akirayud. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Ari Akirayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran basa Sunda. Geuning los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR titah ngahartikeun paribasa. Tuh, dewek mah geus angeus. Ngahartikeun paribasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti menang punten 10.
0: Ulang Akirayud teh ngahuleng, nginget-nginget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus.
2: Aduh, nyanya. Nah, ari dewek pohoan teh gabina-bina. Kieu ari geus ngolot teh. Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teu dibawa.
0: Cikikik Nenek Gio seuri.
1: Alus atuh euy. pasti Aki Rayud bakal disetrap.
0: Kebeng Aki Rayud ngagebeng ruas. Beungeut na katempo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, cina kakaknya kieu mah ya. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui di hareup. Aih, Nek Gio, hari nu ngajar bahasa Sunda teh, guruna awewe nya. Ya kadalah, ya beneran ya. Gajinlah disetrap oge, da guruna awewe ngodak kene. Gelis onggo. Ngadenya Aki Rayud nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadilak.
0: Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nuker hulang-huleng bae. Sakapeung gutrut nulis, tuluy ngahuleng. Sarta gesek-gesek tulisana teh dipupus ku curuk nu dilamot heula. Huleng deui manehna teh ngahuleng, gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garaling juruna teh jadi lecek. Nempo kitu Aki Rayud gancang nyampeurkeun.
2: Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek. Sok, lebah mana nu hesena?
0: Wakungu matana ngadilak ka Aki Rayud. Tuluy gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayud, Wakuwu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atawa kuya.
2: Aki Rayud ngahuleng, teu lila kok ngomong ditujukeun ka Wakuwu. Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atawa kuya?
0: Ditanya kitu ku Aki Rayud, Wakuwu gancang nembal.
2: Nya heueuh atuh kura-kura, ari geus naon? Pandina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceuleuweungan. Suha lata-lata, suha lata-lata. Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy.
0: Ari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita Wakuwu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrowi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok Wakuwu.
2: Dasar murid jadul. Sok nyanya hoanan. Piraku kuya disebut binatang melata.
0: Yah, ari binatang melata mah ciri-ciri nate mun lempang terlalu akliek. Contohnya nyaita bagong.
2: Ya kuakuwu ka Bahrowi, saking ku keheul ceg kana sendal capit,
0: pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrowi.
2: Kan edas, rikat Bahrowi harita teh ngelok, atuh sendal teh milepas ka hareupeun kelas.
0: Kiliwing, pluk, sendal teh murag, pas pisan kana meja guru.
2: Kebeng, Wakuwu reuwas beungeut na katempo sepa.
0: Kaayaan di kelas, harita jadi rame kunu pating corowok moyok Wakuwu. Ngan teu laju kituna teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga namah eta teh guru anyar. Da karek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep, kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari Wakuwu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab Wakuwu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM.
2: Tuluy Wakuwu ngetrok meja tilu kali.
0: Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu.
2: Wilujeng enjing, Bu.
0: Cumila kadenge bu guru nembala.
1: Wilujeng enjing, abah-abah, sareng emak-emak.
0: Geus ngomong kitu mah, bu guru gancang muru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuneungna.
2: Cen bu guru teh kana eta sendal, tuluy ngabagi reret ka murid-muridna.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta Wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
4: Terus kamar mana? Nya kadokter guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
4: tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ya teh mentak mesir deh teh gitu teh harus sehat teh gar ya rada baal di kaki teh nyitisan gitu
3: 6 BCF seberapa botol ku propon hiji janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: majeng kasehat terus robih pisan gitu
3: uningati manten pak alpa propon
4: pak masuk ngupingin radio
3: bila ya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepotas bapak mangga pak
4: dah ka para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insya Allah cocok lupina
3: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak
4: amin amin amin
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu. Harita matana meletet, maling teuteup ka bu guru. Tuluy maneh nangagrentes ngomong jero hate. Wah, tetela. Bu guru nu anyar teh, ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh, muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja, aing disetrap. Pan lumayan tah, bisa nangtung deket bu guru. Bu guru, harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Tanda kelila kadenge maneh nanyarita.
1: Iye sendal boga saha? Geuning aya dina meja bu guru.
0: Ngadenge bu guru nanyakeun soal sendal, Rika tua kuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja bu guru. Bu guru ngahulang sakudeung tuluy unggut-unggutan.
1: Oh, Jadi ieu sendal teh nu si bapak? Ulah lalawora atuh arina naon teh? Sok yeuh geura anggo deui.
0: Cek Bu Guru bari tuluy nyamperkeun ka Wakuwu mikeun sendal. Bari ngadareg deg Wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, ana celengkeung teh Wakuwu ngomong. Abdi moal disetrap, Bu. Pantos cucungah ka ibu. Ditanya kitu ku Wakuwu, gelenyu teh Bu Guru imut. Seblak, hate Wakuwu mani nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deui. Nu entos-entos mah pami aya murid anu ngunghak campelak ka guru teh, biasana mah sok disetrap. Nya kitu dipiwara ngadeg di payun. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bu Guru teh nyerengeh seuri. Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung, ku ibu oge dimaklum. Beres ngomong kitu, Bu Guru ninggalkeun Wakuwu muruk kana meja nu aya di hareup. Atuh Wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Cadol teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup, kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu Guru harita geus diuk dina kursi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas.
1: Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu Guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami Bu Guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih.
0: Saleresna Bu Guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga.
1: Mung kumargi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo. Ku kituna pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteu ayakeun. Tah ayeuna tugas Bu Guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda. Atuh sateuacan kana pangajaran ayeuna Bu Guru bade ngabisin heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi mana anu nami Aki Rayud?
2: Abdi, Bu.
0: Cek Aki Rayud nangtung bari ngacung.
1: Bahrowi anu mana?
2: Iya, Bu, abdi mah di dieu.
0: Cek Bahrowi sarua maneh nage ngacung bari nangtung.
1: Nenek Gio.
0: Cung Nenek Gio ngacung dibarung ku ngomong tarik.
1: Yeuh, Nenek Gio mah nu ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas.
0: Beres ngabisen murid nu opatan, Bu Guru Lilis harita neruskeun ngabisen murid nu sejena nu sarua kaumarula nepikeun ka imeut. Satuluyna Bu Guru Lilis nangtung bari nyekel buku pangajaran basa Sunda ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita.
1: Perhatosan kasadayana, ayeuna Bu Guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu tipayun cenah aya PR nya eta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna.
0: Beres Bu Guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawean PR. Komo Aki Rayud mah? Manehna cilincing cat ka ditu ka dieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nu kumanehna dibawa, nya eta buku matematika. Satuluyna Aki Rayud nyamperkeun Nenek Gio sabab sakanyaho manehna, Nenek Gio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok Aki Rayud harita nyarita.
2: Nenek Gio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku Incu. Kumaha carana nya supaya dewek salamet? Nya maksud teh ulah dihukum.
0: Hulang Aki Rayud ngahuleng ngan teu lila serengeh manehna seuri. Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate.
2: Ai, pan tadi aing teh hayang disetrap supaya bisa nangtung di hareup deukeut Bu Guru. Ya beneran ye.
0: Ari Nenek Gio, manehna siga teu malire ka Aki Rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah Nenek Gio kalah nyelengkeung ngomong kieu.
1: Bu Guru, yeuh Aki Rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyandak buku-bukuna acan.
0: Ngadenge Nenek Gio ngomong kitu, Aki Rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh siri bari kadenge nyarita.
2: Muhun Bu Guru, pangajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyandak bukuna. Malah ku abdi bukuna oge disosoe.
0: Aki Rayud nyaritana teh siga nu ngahaja mancing emosi Bu Guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung diharep deket meja Bu Guru. Ari Bu Guru lilis, ngadenge Aki Rayud tengah gawian PR Bahasa Sunda teh, samalah temawa buku-buku na acan, komo ngadenge majar buku na oge disosoeh, maneh na katempo baud. Tului nyamperken Aki Rayud, sarta pok ngomong tegeg. Kumaha Aki Rayud? Baruk, buku na disosoeh? Eta hartina Aki Rayud ngahina Bu Guru. Pokona Aki Rayud kudu dihukum. Hayo, nangtung diharep. Kadenge Bu Guru ngomong kitu, Aki Rayud curing hak bari kadenge manehna ngomong bangun anu bunga. Kumaha Bu? Baruk abdi dihukum? Janten abdi teh disetrap? Oke, siap Bu. Dirilin Aki Rayud kaharep, jen manehna nangtung deket meja Bu Guru. Sanggeus nangtung diharep. Mata Aki Rayud delek deui ka Bu Guru lilis. Ari sakapeung mah manehna teh ngajak seuri. Ari Bu Guru lilis diajak seuri ku Aki Rayud teh kalah kerung. Deui manehna neruskeun ngaroris muridna nu dibere tugas PR Bahasa Sunda. Nempo Bu Guru lilis nguriling teu daek cicing. Aki Rayud jadi keuheul. Sabab kahayang manehna mah Bu Guru lilis teh diuk dihareup dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keuheul, teu sadar celengkeung teh Aki Rayud ngomong ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, calik atuh, ulah ngurilingan bae kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo Bu Guru. Ieu Bu Guru Lilis ngalieuk ka Aki Rayud. Bari harita teh beungeutna rada nyurong. Caturkeun wakuwu, barang nempo Aki Rayud disetrap teh, hatena jadi manas. Satuluyna manehna ngagerentes ngomong jero hate. Wah, Aki Rayud mah hade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi Bu Guru. Pokona aing kudu disetrap si Aki Rayud. Pansarua aing ya temau buku Bahasa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah bukuna oge teu mawa. Ngan Bu Lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeng teh manehna ngomong. Bu Guru, abdi oge teu ngadamel PR, Bu. Malah mah teu nyanak buku-bukuna acan. Eta tudah bukuna teh disesoeh kupun bojo, basa pasea tina soal dengan sangu. Yuk Bu Guru Lilis ngaliek kawakuru, sarta kadenge harita manehna nembal. Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari Aki Rayud mah bukuna teh disesoeh ku anjeuna. Eta kaasup kana pelecehan. Jantan perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si Aki Rayud. Huleng wakuwu ngahuleng, tenyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita gitu.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
11: Ya.
10: Mohon. Upami linggih teh.
11: Cikaret batu bubut.
10: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
11: Malak pegirung.
10: Malak pegirung ya?
11: Ya.
10: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
11: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
10: Eungap.
11: Ya.
10: Terus kana pernapasan ku mah?
11: Nya tak eungap we.
10: Eungapnya.
11: Ngangahe eungap.
10: Oh.
11: Ya sesak napas
10: sesak
11: gitu.
10: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
11: Ai hitungan mah 11 bulan.
10: Hampir setahunan ya?
11: Ya, hampir.
10: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
11: Ka mana mani?
10: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
11: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
10: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
11: Karak sabotol kadua arek
10: kadua ayeuna.
11: Ya, kadua anu ayeuna.
10: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
11: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
10: irung
11: teh nya.
10: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
11: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
10: Malahan mah kulo boge nganggo bandal teh tilu nya.
11: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
10: Laras laras laras.
11: Aya nama alhamdulillah.
10: Sareng seneng leutan nong propolis.
11: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kalina.
10: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
11: Tilu kali. hari.
12: Sabar tete sekali ngalah.
11: Genap-genap.
12: Genap-genap berarti anjing ya?
11: Nya, anjing, si. Lohor, jeng sontan bade bobok.
12: Laras, mohon. Alhamdulillah kamar itu nampak nyawa tante kamar.
11: Polip.
12: Polipnya?
11: Nya, menurut dokter mah polip.
12: Alhamdulillah, ayo nama sering-sering ngalah tandang alpa polis, alhamdulillah.
11: Ya. Alhamdulillah, ayo nama longsong gitu. Irung teh, ente ngak teing.
12: Alhamdulillah.
11: Kawangkong, ayo nama bente.
12: Bentes deing ya?
11: Ya, ayo nama.
12: Datang pada wakot malakpag nya?
11: Malakpag, kamar ini mah. Batur kita ngartiin, kawangkong, tidak malakpag teh ya.
12: Mohon, alhamdulillah. Ayah saran tuh kamu nusanes. Bili gak rupa nyawa supertos teh, teteh gitu.
11: Nya Bili, ayo sami.
12: Mohon.
11: Wabia tos di wartosan tadi, ciwatos ayah sami cerabi, cenah malakpag irung teh. Peser, abis gaya teh tidinya, nya cenah badai nyobian, cenah kemari teh.
12: Laras.
11: Nya alpa propolis ceng teh.
12: Laras, hatu nuhun tehnya.
11: Nya sami.
12: Mohon, assalamualaikum.
9: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi
14: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini
15: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair
15: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
15: iya,
16: cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
15: Tesma Aini. Iya.
16: Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayud mah, bukuna teh disesoeh ku anjeuna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si Jaki Rayud.
18: Huleng wakuwu ngahuleng, tenyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita gitu. Wah, sial. Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesuaiku aing gitu. Mun aing teh bakal dibere hukuman disetrap si Jaki Rayud. Aduh, kek, kumaha carananya? Gerentes wakuwu bari katempo kerung mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga Aki Rayud. Ayeuna caturkeun Bahrowi.
0: Horeng maneh nage boga pikiran sigawa kuwu, sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket kursi Bu Guru Lilis. Bila Bahrawi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukan ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, engal atuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah, buku basa Sundana oge teu gaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrawi di barung ku nyarita kieu. Oh, kitu. Janten Bahrawi mah teu gaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari teu gaduh bukuna mah. Tong salempang, pokona Bahrawi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Teu ngadamel PR teh margi teu gaduh bukuna teh nya. Bahrawi harita teh ngahuleng, teu sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab sarupa kitu. Bahrawi terangna kerung siga wakuwu, mikir kumaha carana supaya disetrap siga aki rayud. Ari nenek gieu ngarasa candi pariksa ku Bu Guru Lilis teh manehna jadi elekesekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar, hayang gancang pamer, pikeun macakeun PR ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung, nenek gieu nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
1: Bu Guru, abdi mah murid anu pang taatna, PR oge tos rengse.
0: Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek gieu, satuluy nanitah nenek gieu supaya kahareup.
1: Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek gieu ka payun, bacakeun PR-na supaya nu sanes tararangeun.
0: Teu ngadago dititah dua kali, tiriling nenek gieu kahareup jeung nangtung deukeut papan tulis. Satuluyna nenek gieu macakeun PR-na nu mangrupa harti paribasa. Ye pokna teh.
1: Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, cak-cak ngegel gaang teu make huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok.
0: Ungut-ungutan ngadengin nenek gieu macakeun PR-na. Sarta telila pok manehna ngomong.
1: Tah, si, pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek gieu ku Bu Guru dipeunteun 10. Tos ayeuna geura calik deui.
0: Tiriling nenek gieu balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrawi jeung Wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung, dumeh can manggih akal, kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga aki rayud. Serengeh Wakuwu seuri, siga namah manehna boga ide. Sarta telila gutrut nulis dina kertas sacowir. Satuluyna kertas teh dilipet-lipet, lung dialungkeun ka Bahrawi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrawi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrawi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrawi, kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sina nangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, lieuk Bahrawi ka Wakuwu tuluy unggut. Atuh Wakuwu oge katempo unggut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun Bu Guru Lilis, harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig leumpang muru korsi guru. Atuh aki rayud nu keur nangtung gigireun korsi guru, kacida bungahna. Paroman aki rayud harita teh katempo marahmai, manehna suraseuri bari ret deui ka Bu Guru Lilis. Hate aki rayud sasebelakan. Jantung naratug tutunggulan, nempo Bu Guru Lilis leumpang muru kalebah manehna. Ngan barang rek gek pisan diuk dina korsi guru, teu sakara-kara Wakuwu jeung Bahrawi harita teh kadenge pasea. Duanana paheuras-heuras genggerong, teuing soal naon nu dipake pasea kumaranehna. Da kadengena teh nu hiji ngomong ngaler, sarta nu hijina deui ngomong ngidul. Kenapa sia paloba-loba omong, satuluyna nu duaan teh ujug-ujug garelut mani papuket. Gorentel kaditu gorentel kadieu, gelutna teh siga budak. Atuh sapada harita kaayaan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu Guru Lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian. Satuluyna manehna nyamper kanu keur gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun Wakuwu jeung Bahrawi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nukeur garelut kapaksa eureun gelutna. Sabab Bu Guru Lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah,
18: Ngong kadenge Bu Guru Lilis nyarita.
17: Nanaonan ari wakuwu jeung Bahrowi? Kalakuan teh kawas bolon bae? Era atuh geus karolot jeung marebutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku Bu Guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nu hiji ngomong ngidul, nu hiji ngomong ngaler. Geus geura damai. Sok sasalaman silih hampura.
18: Wakuwu jeung Bahrowi dititah damai teh pating haruleng. Serta telila wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, Bu. Mung abdi sareng Bahrowi moal disetrap gitu. Antos ngadamel kaonaran di kelas. Turuy ditema ku Bahrowi. Muhun Bu Guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalanggar tata tertib sakola, piraku teu disetrap. Ari aki rayud, pira oge nyosoeh buku di pasihan hukuman. Muhun Bu Guru Lilis ngahuleng, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan teu lila Bu Guru Lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
17: Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna Bu Guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap.
18: Ngadenge Bu Guru Lilis nyarita kitu, wakuwu jeung Bahrowi mani caruringhak. Tuluy wakuwu harita teh kadenge nyarita.
2: Duh, nuhun pisan Bu Guru.
18: Abdi sareng ieu pun Rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya, caket aki rayud. Burileng mata Bu Guru Lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi.
17: Nangtung dihareup kumaha maksudna? Heurin bari naoge? Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh dihareup. Sok ayeuna aranjeun duaan ku Bu Guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar, tuh di ditu deket tiang bendera.
18: Kebeng wakuwu jeung Bahrowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas. Jen duanana narangtung deket tiang bendera.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
19: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
20: Mohon.
19: Mohon pamiling kita di mana teh?
20: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari,
19: Kecamatan
20: Surade.
19: Teh gaduh

0: Ayah.
1: Alhamdulillah. Sareng senang lihat Randong Alpa Propesi. Alhamdulillah nama penyewat lambung tas da ayah tas sehatnya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna, Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut Alpha Propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
4: Ya. Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alpha Propolis teh.
5: Nembe sabotol.
4: Botol.
5: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan, puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: TSA.
8: Bukan.
7: TS Pak.
8: Bukan.
7: Tesa.
8: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cairan tersebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
1: Anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
7: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian potong, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
8: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
9: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari pemerintah pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur-dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
10: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB, sehingga meminta solusi kepada operator.
11: Ya itu suruh guru yang sana SMP 7 suruh ngereset itu di data, kayaknya gitu.
12: Kenapa?
11: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu. Nggak ngerti saya.
12: Daftarnya tadinya masuk ya di sini?
11: Iya.
12: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
11: Kegeser.
10: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
13: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
10: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
14: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
15: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
14: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
16: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi, Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
2: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
16: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 ketrit pot untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sakala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat hingga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Dan hiburan talent dewek wai akang ilang ge ayang bareng hibur. Cik kuah ay akang ilang mah kudu make lagu geura ucuk.
3: Dipancing
2: make lagu geura.
3: Gara-gara ku lagu ini.
2: Cik
4: menta lagu Wangsit Siliwangi wa ucuk.
3: Lagu bersejarah.

0: Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kemari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Dar panayagan mah peuting ieu jadi anjing. Ingan cekaterangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mugolaboh. Ku najis najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui. Ku najis najisna. Tapi sanajis najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sana najis najis na sungut anjing, mulawih ni najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia?
1: Islam.
0: Hah?
1: Islam.
0: Bener Islam.
1: Bener.
0: Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadih. Ari Islam teh sasama umatna silisalametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silisalametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyirhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblog sia.
1: Ai akang nyeri hate kunaon
0: atuh. Kunaon kunaon.
1: Kunaon nanya ieu.
0: Beleuk nanya. Kunaon kunaon teu gableg rumah sia sia hirup teh. Ai bapa aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing di keplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing bapa aing dikenangan ai aing di keplos-keplos pangpar mah pangpangling rumah kating tu geblos. Eueuh naon nyawaku naon sia ka aing.
2: Kang,
0: heuy.
2: Ai rumah sama akang ieu teh ka rumah sakang hampura nya. Ieu teh ka kiki teh nendang we teh nya. Lama akang rumah sakit tu dari kedangan hampura we kang atuh na.
0: Aduh meh hampura beunang dipentah der kasalahan dijieun-jieun.
2: Mae batur.
0: Tong minta lagu saha ieu teh?
2: Minta laguna? Bapak.
0: Bapak mana?
2: Bapak Akang itu tuh.
0: Saha?
2: Bapak itu teh pangkeur Akang itu. Bapak Semar. Kabeda-beda teuing.
0: Sia make digugu atuh.
2: Da mulut lagu atuh da awang si Sriwangi naon teh?
0: Saha nu mulut lagu teh?
2: Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapamu.
0: Make digugu sia mah.
2: Naha kolot teh?
0: Saha kolot?
2: Nya kolot.
0: Nye, lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen.
2: Lakuana teh.
0: Manusia percobaan.
2: Percobaan kumaha Kang Pamali?
0: Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja item teh eta.
2: Aduh.
0: Iya. Leungit bajana tinggal itemna.
2: Waduh.
0: Bina-bina teuing sia teh. Kamu nu ngalah artis goblok teh.
2: Doraka ka kolot.
0: Nyeh. Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampak suku aing teh tuluy inum.
2: Jadi panjang.
0: Sugana nepi ka TBC.
2: Sika rieu beukang udah kitu-kitu hayang kawalat, yeah. Dorakak digawang teh teh. Kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh.
0: Kabina teuing.
2: Keukeuh kabina kabina kabina kumaha teh teh. Atuh mah dipunjung.
0: Mantap. Kaun Semar beungeut bodas awak hideung.
2: Geuda kitu atuh logatna atuh.
0: Batur mah melaksareh teh hektaran, melaksareh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapa aing mah melaksareh dina sirah. Yeah. Sabab pangeran mareka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna.
2: Rata di balik nege
0: terus malik-malikin akidah si goblok
2: bahaya
0: ngeun awak bucitruk juga entuk jaluna.
2: Aduh aduh
0: awak hideung beungeut bodas pinguin-pinguin lain
3: pade ulah reungkeun teh Kang
0: sabab bin teraskeun jang. Nah, gitu. Teraskeun mun mae teh kumaha? Teraskeun. Cok. Numatak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kana jadi kolot.
3: Ah, lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain.
4: Sabab indung tungurah hayu bapak tangka darajat.
3: Lain kitu tadi mah lain.
4: Indung tung saha teh si goblok ieu megane?
2: Saha Kang teh?
3: Ada lain kitu tadi na ge.
4: Siapa pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang rido hampura indung jeung bapanya penyepenya.
3: Tadi mantok kitu. Teu sarua.
0: Pae lawan ta ku si goblok. Aing teh ngomong
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapi jangan terus berapa lami, Bu?
7: Lami itu 11 tahun.
6: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna
7: nya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
7: Ayeuna ge embon bade ngagaleu deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
6: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
12: Jeng bapak aing lain jeng sia.
13: Paduli teh ing lain kitu tadi mah ngomongna oge.
12: Si goblok.
13: Loba saksina.
12: Sa teh lamun wani datang ka aing goblok.
13: Eh. Naon datang geus teh dibere duit.
12: Dibare duit mah kudu buka hajat lain ku aing.
13: Kadieu we wani mah.
12: Manya aing kudu kadinya aya kosong.
13: Hah? Pikeun ka tukang ojek.
12: Goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua.
13: Hah? Bener eta teh?
12: Sok.
13: Bener.
12: Sok.
13: Bener.
12: Sok.
13: Bener.
12: Ganeng.
13: Sieun-sieun kunaon bae naon ge?
12: Sok, saya lamun aya kawani datang hareupeun aing.
13: Bener ya teh?
12: Sok.
13: Bener.
12: Si goblok bener-bener.
13: Hah? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngawak. Emang ngawak kira.
12: Oh iya. Anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh ka sep sakitu beungeut tiga jahe menang mekrek.
13: Eh teu apalun.
12: Naon?
13: Alus keneh jahe menang mekrek tibatan bedeg aing.
12: Nepi ka ruksak ieu ye beungeut.
13: Hebatnya.
12: Lain hebat goblok goreng.
13: Peduli teuing ah.
12: Ka ayeut. Aeh ho ho. Gusti. Allah.
13: Allah. Aduh cacing.
12: Teuing. Aduh.
13: Aduh sahanya.
12: Aduh. Duh. Duh. Aeh ho. Nang goblok kenaun di Asia. Ala ohang.
13: Aduh.
12: Aduh.
13: Aduh.
12: Damang ohang.
13: Henteu.
12: Ai siam nya teu ngadeuk ka dieu teh. Aduh damang ceu
13: bae. Alhamdulillah. Aduh. Aduh.
12: Aduh.
13: Aduh.
12: Aduh. Aduh. Goblok sia. Amun kana leutik teh. Bina-bina teuing.
13: Akang mun asa beuki goreng patut.
12: Sia nu leuwih beuki goreng patut mah.
13: Eh, uing mah geus kuku.
12: Ai dewek mah yeuh. Dah, si ganteng kumplit, si ganteng kumplit teh aing.
13: Hah?
12: Si ganteng kumplit.
13: Eh. Mana ganteng kumplit? Tah ieu mah geus boga penyakit kronis.
12: Penyakit naon?
13: Teu bisa dirobah-robah deui.
12: Naon?
13: Kronis pisan.
12: Penyakit naon euy?
13: Kasep.
12: Si goblok penyakit kasep cenah. Maja kasep teh penyakit. Aduh, Hang, damang, Hang.
13: Alhamdulillah, Kang.
12: Alah, alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya.
13: Mohon.
12: Iya, aduh.
13: Alhamdulillah, aduh tepang sareng urang Garut geuningan.
12: Naon sih di Garut? Pamanukan. Pamanukan.
13: Eh?
12: Pamanukan.
13: Pamanukan.
12: Heeh.
13: Atuh ini salah panggung meureunan.
12: Eh, sia kudu ka mana kitu penting ieu?
13: Ka Garut kitu.
12: Eh, nya ka dieu apa nya?
13: Ka dieu nya.
12: Heeh. Aduh.
13: Alhamdulillah. Eta teh eta ge geus lila.
12: Naon?
13: Cenama yang tatabuhan.
12: Heeh. Bapak ieu bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu.
13: Nya.
12: Nya.
13: Bapak Haji si Rasta teh.
12: Hei. Hei. Montong susah sih si teh.
13: Naon sih?
12: Bapak Haji Rasta.
13: Heeh, Bapak Haji teh haja.
12: Heeh.
13: Ngawinkeun si Rasta.
12: Salah.
13: Naon sih?
12: Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta.
13: Tapi saha?
12: Anu kawin mah Neng Nunung ka Cet Beni.
13: Tuh, pan bener.
12: Salah sia mah tadi.
13: Nona bener wing mah.
14: Saha?
13: Bapak Haji teh nikahkeun sirah.
14: Okay. Salah. Bapak Haji rasa miwah ibu Nyai Asi, Haji Asi.
13: Haji Asi, Asi.
14: Asi.
13: Asi.
14: Nikahkeun.
13: Nikahkeun.
14: Cep Nunung.
13: Cep Nunung.
14: Sareng Cep Nunung.
13: Manya Cep Nunung. Manya Cep Nunung.
12: Goblok nigeuleus, goblok. Meni rujit sia teh.
13: Tong beureuning batur wingé ngaca juk pingsan atuh.
14: Nikah ke Neng Nunu, Kacep Beni,
13: Kacep Beni,
14: iya,
13: oh, gitu. Anu gawe nate ngan ukur balap, weh,
14: saha,
13: Beni,
14: oh, Beni teh tukang balap,
13: kahayangna, hayang jadi pembalap,
14: aduh,
13: kalau jadi pemborong,
14: oh, kan bae usaha manaon weh,
13: oh, itu. Pemborong,
14: oh, gitu,
13: pemborong nikah, poy ayuna, gitu hayang nikah,
14: oh,
13: kamana weh ngomong masa dibayar ah.
14: Oh keren, daya mandina hiburannya.
13: Oh Kang, aneh winge.
14: Aneh naon.
13: Oh, tadi ayah nu etang pas akang datang.
14: Oh,
13: pas akang teh kan lain akang gitu dalang datang.
14: Oh,
13: tadi ayah nyebutkan cakang.
14: Naon?
13: Delon, Delon, Delon.
12: Kasaha?
13: Kadalang.
12: Nyebut Delon.
13: Oh, Delon.
12: Ya, ada dalang ieu mah kasep atuh.
13: Nengke kon holo Delon, Delon, Delon, Delon, Del, Onel, Onel.
12: Nah jadi Onel, Onel goblok.
13: Aduh.
14: Alah, Kang.
13: Kang.
14: Samutan heula atuh da dewek banges.
13: Naon eta ho ho ho ho euy.
14: Halo Serina euy. Sok samutan heula.
13: Samutan?
14: Heeh.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
14: Kela kela. Penonton supados jebeh heula kumargi Bapak Ustaz Ohang bade samutan.
13: Aduh non.
14: Sok.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Margi Bapak Ustaz Ohang teh upami teu jadi rempe wae para penonton moal diteraskeun.
13: Mangga mangga. Aduh, hatur nuwun.
14: Kawureun, harurotos sawatos.
13: Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jawab lain seserian.
13: Jawab lain seserian.
14: Balikan deui.
13: Balikan deui.
12: Sia.
13: Nya. Sok sia.
14: Eh,
13: masih?
14: Mane balikan deui ngomongna jurig.
13: Karekin nepi manya geus rek bali.
14: Lain maksudnya ngomongna balikan deui. Mani waler sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib ne malanana teh.
13: Oh. Kitu.
14: Aduh si juri. Oh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun.
14: Ah, sok teruskeun.
13: Emang ngawakilan nu kagungan jahat.
12: Hajat, hajat lain jahat jah.
13: Hajat pangersana ni populator teh.
14: Bapak Haji Rasta.
13: Bapak Haji Rasta anu parantos nikah.
12: Nikahkeun, nikahkeun.
13: Acan kuna atuh. Parantos nikah keun putrina
14: Neng Nunung.
13: Neng Nunung Kacep Beni.
14: Putrana.
13: Putrana.
14: Bapak Ikin.
13: Bapak Ikin.
14: Herwanto.
13: Herwanto.
14: Kalih Ibu.
13: Kalih Ibu.
14: Iis Kartina.
13: Iis Kartina.
14: Di Pusaka Negara.
13: Di Pusaka Negara.
14: Alhamdulillah.
13: Alhamdulillah.
14: Ayeuna parantos.
13: Ayeuna parantos.
14: Sok teruskeun.
13: Sok sia we tuluykeun.
14: Naon sia teh?
13: Atuh ning ngabejaan teh mun ngabereh teh.
14: Sok atuh.
13: Atuh sok atuh. Atuh kumaha atuh Kang lah. Wing mah bingung. Mending kene kerja sama jeung Akang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng Bapak saha, Pak?
15: Bapak Dadang. Bapak. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
6: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
15: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
6: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
15: Alhamdulillah, aika pungkur mah. Lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
6: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
15: Nganggo alfa propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku Bapak.
15: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar.

0: Rancangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana, hati-hatinya pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis, bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ayo. Ari ohang mah katelah ohang mah seniman anu parantos

0: terkenal di dunia maupun di akhirat.
1: Aduh, acan ke akhirat.
0: Oh, bakal tiku kena di terkenal di akhirat. Ya, paling ke mana?
1: Oh, nyang kenyang lingkung seni di situ nyang di akhirat.
0: Jadi, lamun dewek nu ngomong, mana nu ngilo, baheula aya beluk.
1: Lain nu wing akan nu ngilo.
0: Oh, dewek nu ngilo.
1: Wing nu meuli.
0: Heeh, mana nu meuli, sok.
2: Ah, sok. Bapak-bapak, ibu-ibu.

0: Sok, mangga. Sok, sok, sok, sok, sok.
1: Hatur nuhun paranto sumping.

0: nutartib kula dugikan nemukan persoalan
1: margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang ceurikna da hayang ngelajal ka tukang ge naon sia teh meni sedih kitu.
2: Duh, panjang teh.
3: Atuh meni ngabarede.
1: Lah, lain hang.
3: Hah?
0: Ngadenge suara ohangnya ieu mah.
3: Hoah.
0: Ngadenge suara ohang.
3: Hoah.
0: Ohang kana lagu-lagu teh meni palali. Aya ohang bisa ngalagu nu lain?
3: Bisa atuh.
0: Yeah.
3: Eh, Akang.
1: Lah, beungeut jiga kotak amal ki mah bisa moal.
3: Alus kana kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
3: Oh.
1: Yeah. Waduh, mah becus.
3: Bener.
1: Yeah.
3: Yeho.
1: Yeah. Yeah. Bener sia.
3: Bener asli.
1: Cicok kana ngeukeun
3: aing. Mun aing Bang Toyib, Bang Toyib, henteu pina
1: mainnya Bang Toyib untuk pindahan awi
3: emang Bang Toyib kumah gitu
1: lain gitu cete Bang Toyib Bang Toyib itu jadi ngiluan aing
3: lu asin lah kumah cik si kakak
1: bener
3: Bang Toyib
1: Bang Toyib
3: Bang Toyib untuk pindahan awi
1: Bang itu jadi kaya goblok dari bodoh ya aing.
3: Bener itu?
1: Iya,
3: iya. Nah, tapi resep mana ayuna?
1: Numa, eh?
3: Bener resep ayuna masih?
1: Numa mana?
3: Oke, okay. Laila.

0: Lai lai lai lai lai lai, panggil aku si Jablay. Lain si Jablay. Nah, siapa gitu?
1: Apa nan? Lagu nak tengok nahun gitu.
0: Oh, lain gitu cukup mak.
1: Lai lai lai lai lai lai, aku panggil si Jablay.
0: Temake be. Panggil aku si Jablay.
1: Aku panggil si Jablay. Belah.
0: Aduh.
1: Naon-naon lagu naon?
0: Tuh.
1: Hah?
0: Nulain-nulain ah.
1: Lagu naon mah?
0: Nguningakeun ka sadayana, cep ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar, beuri bade meser aya di toko-toko.
1: Aya.
0: CD nanti hang.
1: Bobotoh sajati.
0: Bobotoh sajati aya anu di toko-toko aya.
1: Kangge ka para non bobotoh sajati Persib aya.
0: Aya
1: lagu Persib. Persib ieu lagu nu ngeunaan mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu nanti nu Indrama nu Jawa nih.
0: Nu Jawa kumaha?
1: Nu ti Jawa nu eta nu cuk crek wae.
0: Naon si cuk crek wae?
1: Cuk crek wae nih ngan laguna teh nih cukoba cuku coba.
0: Oh, cucok rowo goblok. Lancuk cek wae. Iya mah, ku coba coba melempar manggis.
1: Oh, saya tahu
0: apa benar.

0: lain mangga cobian juring.
1: Naon atuh?
0: Mangga kudapat.
1: Heupan geus dapat dibawa ka pasar pamanukan.
2: Tuluy.
1: Mangga acobian heula kitu.
2: Oh, heeh.
1: Tuluykeun nya.
2: Tuluykeun sok paling gendih.

0: goblok sih pokoknya kurang cobian.
1: Oh cobian teh cobian kue
0: nah. Ah ayo kadia jeng sahawai.
1: Wih nih mau jeng eta jeng artis.
0: Oh artis?
1: Artis KDI. Alah,
0: KDI?
1: Bener?
0: Bener?
1: Uh-huh.
0: Alah mana cing si saha-saha?
1: Ah ayah pokoknya mau.
0: Panggil atu.
1: Bener?
0: Oh so.
1: Bener?
0: So.
1: Ya wajah
0: Aisyah ngomong naon goblok?
1: Bahasa Indonesia.
0: Moanya bahasa Indonesia mending dengarti. Balik deui, balik deui, balik.
1: Lah sama kan bahasa Indonesia yang kada i bahasa Indonesia.
0: Hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti?
1: Teu ngarti?
0: Teu.
1: Tong boring akang aing teu ngarti.
0: Nah atuh Aisyah goblok.
1: Lah ini urang kita sambut sareng di Jakarta. Inilah dia. Artis KDI kita. Yo. Apun kan, kalajo mana itu kalajo. Apun kan berupiah ya, eta teh kita KDI. Entong kadiu di dia mah tempat manggung, suka di itu.
0: Aisyah mangi saham aja, ay mangi kita, ay nu datang kuntil anak sete.
1: Wih ngerti ngerti ya saha
0: kan baik lah anggapnya kita lah. hei goblok siah turun goblok ada siah ada naonan goblok. Ngetes mic tiga kuda sama gitu.
2: Tes.
0: Nah, gitu ye.
1: Nanya.
0: Cici.
3: Satu.
2: Satu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
5: Uhum.
6: Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alfa Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, khasiat saonan karaos ku ibu.
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawit mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alfa Propolis?
6: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alfa Propolis?
6: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi, mangga bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang rek paru. Alhamdulillah saatos eueut apa popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi alpa popolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 alpa popolis. Ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2-3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Nah, ada kuaing mah anger sih.
1: Ada angernya.
0: Anger cing-cing, jangan nurang.
1: Satu.
0: Dan ya. Satu. Siti ditak ai atuh.
1: Bisi
0: sarua sih. Satu.
1: Tuh.
0: Ya.
1: Saunera.
0: Sete jadi obong mik dalang jo saunira we sete.
10: saun mira eta napanyang aduh aing mana dari itu tetep dipanggil teh artis KDI yo artis KDI mah geulis aya Gita KDI
11: kue gitu loh
10: ya geulis na kabina-bina geulis
11: pisan maksud lo
10: artis KDI mah yeuk artis geulis banget na geureulis gara ranteng iya ayo kesian
11: lu ngomong apa sih
0: lu. Oh hang tuh bisa bahasa Sunda beneran ke sini sini
11: kenapa
0: lu namanya siapa
11: kagak tahu gue kan dari Jakarta
0: masa wow di Jakarta
10: iya oh. Jam berapa dari sana jam berapa
11: dari Jakarta sampai seperepet
0: Siti empat siapa repet?
10: Empat siapa rapat? Terus sudah mah?
11: Jakarta gitu loh.
10: Wow, udah ngerep. Empat siapa rapat Siti?
11: Oh, siapa repet?
0: Dah datang ke sini jam berapa?
11: TJ 45.
0: Nah jadi TJ Siti?
10: 7.
11: Jakarta gitu loh.
0: Sudah makan?
11: Udah dikasih sama Bapak Haji Raste.
0: Rasta.
11: Rasta. Jakarta gitu loh.
10: Rasta. Iya Bapak Haji Rasta itu nyuguhan naon
11: udah tadi makan
0: sama
11: makan,
0: apa?
10: Makan apaan?
11: Tumis kentang
0: tumis kentang goblok
11: Jakarta gitu loh
10: makanya ya kentang ditumis ya teh
11: pakai
0: tumis kentang
11: ame jengkel
0: jengkol
11: Jakarta gitu loh
0: kentang. Oh kalau gitu lu kan dari Jakarta,
11: iya.
0: Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini, jalan sono ke sini, kan gua nyebreng dari sana ke sini,
10: nyebrang,
11: nyebrang,
0: Jakarta gitu loh.
10: Jakarta gitu loh Jakarta, ya, lamun dari di Jakarta, ya di Jakarta, teh aya artis KDI tadi teh urang teh nitah. Gita KDI
11: Gita itu Gita ini Gita
10: yeah.
0: Lah siapa jenong mah jenongnya goblok
11: siapa jenong enak aja jenong eh
0: oh, goblok sih tidak emang jenong siapa
10: emang ya KDI masih tegak garulis gak bisa nyanyi
11: kurang cantik gimana sih mau nyanyi apa mau minta lagu apa sok
0: waloh
12: itu sekali itu kontes dangdut Indonesia
11: apa
12: kontes dangdut Indonesia
11: salah lu
10: naon
11: gue KDI nya kontes dongdot Indonesia
10: pasan di tayangan uwuh sete yo bener lamun bisa nyanyi urang tes repot
11: mau minta lagu apa
0: ting sok selamun
10: bisa nuayena
11: mau minta lagu raja lagu counterpen
0: hei Peter Pan
11: lagu terpenten
0: hei
11: Uril
0: Ariel, Peter Pan, Juri, Glenn, Terpenten,
11: Ungu,
0: bisa ungu, dewek bisa ungu, anu ngalaku ungu,
10: mak,

0: padamu. Walau hidup ini
1: lakuna teh lain, eta mah lagu dangdut.
0: Oh gitu.
1: Eta lagu dangdut.
0: Sawat so gitu loh.
1: Capek deh.
2: Oke oke, kita kan kesini datang ke siapa? Pak Haji Rasta.
1: Pak Haji Rasta.
2: Kan kita mau menghibur.
1: Menghibur.
2: Menghibur dengan cara apa saja?
1: Cara apa saja?
2: Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu, lagu-lagu dari
1: dangdut
2: bisa, pop lagu-lagu raja.
0: Benar siap, benar bisa.
2: Kasok. Lagu siapa? Baim?
0: Benar.
1: Baim. Baim. Bam. Bam,
2: bam,
1: bam.
2: Bam siapa?
1: Bam.
2: Dari Samson. Mau minta lagu apa?
0: Sok, ya. Lagu raja. Jujur.
2: Jujur mah, tapi bisa. Nu saja. Nu anyar. Lagu ungu.
1: Lagu ungu.
2: Lagu naon?
1: Sok. Nu anyar mah, goyang domret.
2: Teu bisa nu kitu mah. Ariel.
1: Lagu
2: naon?
1: Aing cinah wah. Aing dieur atuh.
2: Sok, rek menta lagu naon?
0: Ari, lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS.
2: Teu bisa nu kitu manusia saja sok. Rek menta lagu naon ka jenong-jenong gitu loh.
1: Peter bisa. Peter Pan mah ada apa denganmu?
2: Teu bisa nu kitu manusia saja nu anyar. Sok.
0: Lagu kembalikan hadiah.
2: Teu bisa nu kitu mah. Sok, rek menta lagu
0: naon? Aisyah bisa naon goblok? Nu anyar teh nu mana?
2: Teu bisa lagu nu geus araraya mah.
1: Nu anyar.
2: Nu can aya nu can dijieun teu bisa tah.
0: Goblok.
1: Mun sieun sorangan. Ieu mah bener lain kuna naon di depan hayang dihibur. Jenong kudu nyanyi.
2: Jenong ih kampungan ngaran jenongnya.
1: Emang saha ngaranan?
2: Was. Marsanda gitu loh.
0: Marsanda. Asobe-sobe mulutmu.
1: Manya Marsana kieu patutnya.
0: Heeh.
1: Marsana mah geulis monyo.
0: Ieu mah lain Marsana Markusa mah sia mah.
2: Marsana encep.
0: Nah, Marsana nahaon sih teh?
1: Ah, mane mah Maria sih.
2: Saya kan asli orang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saya ka Parasta aja dulur.
0: Dulur di mana sih teh?
2: Bogoheun ka jenong.
0: Bapak Rasta lain bogoheun hayang ngadek mun ka sia mah.
2: Ungal poe neleponan Pak Haji Rasta, nga SMS teu dibales.
0: Nah,
2: amit-amit.
0: Nah, teu dibales?
1: Nah,
2: hoream teuing. Nelepon eh sapoe 5x5 nga SMS. Ih, tara dibales.
1: Nah, kunaon teh?
2: Ah, hoream.
1: Tabak kadeung ku bogoh ta teh?
2: Lain bogoh rek nagih ka aing. Tadi angkat aing teu bablak duit atuh.
1: Semua. Ya. Buktikeun yen jenong ka dieu teh. Nya, jenong KDT boga kabisa. Nya, pokoknya.
0: Iya, betul.
2: Lagu
1: Uut. Ah, Uut bener.
2: Lagu Uut Permatasari.
0: Lagu naon?
2: Purti.
0: Purtri.
1: Si Putri.
2: Putri panggung.
0: Oh, sok.
1: Coba.
2: Nada dasar. Bareng atuh. Sing bareng. Sing bareng
0: kali gendoy Asia tuh.
2: Sing bareng.
0: Acan cohang cang ngigel sih tuh.
2: Boleh dong ku.
1: Atuh dawing dah yang joget.
0: Sok buru jenong atuh.
2: Sok putri panggung. Sok.
1: Yang joget.
2: Engke, musik geus jalan gak karena joget.
1: Mae da geus ngareuneuhan lagu.
2: Ngareuneuhan. Geus
1: diganti. Ya buruk.
2: Sa. Ih. Sok.

0: tahu.
1: Karituna.
0: Hah?
1: Karituna.
0: Saya si Putri. Si Putri Sinen Pangu.
1: Terus
0: nyereden.
1: Ganti ya. Ganti. Kalau eta nu kitu mah kana nyeredet wae.
0: Nyeredet wae.
2: Dengekeun.
3: Jenong teh katelah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
6: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocok ya bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
10: Amin.
9: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Kalian ti pinter ngalagu teh jenong teh baheula teh urucinen.
1: Tah eta. Jenong sinen ti jaman Bapak Dalang Asep Setanar
3: saha?
1: Asep Setanar ge geus nyinen.
3: Setanar. Saha Asep Setanar teh?
1: Asep Setanar geus harga 3.
3: Goblok, bapak aing sangka motor make Setanar goblok. Sunanar.
1: Asep Sunanar.
3: Asep Sunanar.
1: Iya, Bapak Dalang Dadang Suhadai Suhaya.
3: Naon sih teh Suhadai goblok?
1: Tingali dina plangna Dadang Supardan tuh. Dadang Sunanar es. Di bapana tukang es. Es geus. Es teh Sunarya. Oh, Sunarya tuh ti putra Sari Harja 3.
3: Giri
1: Harja. Hah? Giri Harja. Kang. Kieunya tadi teh abdi ka sumpinganku Bapak Kebudayaan Dikbud.
3: Heeh.
1: Cenah kieu nong tolong sih kalau pementasan kesenian di sini.
3: Iya.
1: Tolong misi-misi pelajaran untuk pendidikan.
3: Oh, benar-benar benar.
1: Benar-benar benar. Kan ayeuna penonton teh tidak orang tua semua, tidak
3: betul,
1: orang tua
3: betul,
1: banyak
3: betul.
1: Anak-anak.
3: Heeh, benar.
1: Tolong masalah lagu-lagu
3: harus
1: yang harus mendidik. Misi pendidikan.
11: Misi pendidikan.
1: Seperti matematika. Nah, eta matematika romantika nu kareri itu. Terus
3: maca.
1: Belajar membaca.
3: Oh, bener-bener.
1: Kudu nu kitu harus.
3: Gimana bisa maca gitu?
1: Bari.
3: Bisa ngeja.
1: Seperti sok.
3: Oh. Ieu.
1: Bata.
3: Bata, baba, teata.
1: Batu.
11: Baba atutu.
1: Oh, bener kudu kitu. Seeng.
3: SS.
11: Eta bisa aur.
3: SS.
11: Eta bisa aur.
1: Batu bata.
3: Baba teata.
1: Batu.
11: Baba tutu.
1: Seeng.
11: Seeng.
3: Es.
11: Hei, tapi bisa.
3: Hei, sih, goblok tuh seeng atuh siapa?
11: Eh, tapi bisa.
3: Bisa sih.
11: Es es seeng ing.
1: Es es seeng ing emang ngosan itu.
3: Oh, kau jeng ing ing
11: sih. Es es seeng.
3: Sang. Sok, sok benar. Sok.
1: Sok.
11: Sok lagu nak kemana?
3: Mana? Sok.
1: Sok.
3: Mana kia sok?
1: Mau kemana?

0: melihat tau disebut monyet si goblok.
1: Antep ngerasaan.
0: Jangan ngerasaan, jangan ngerasaan.
2: Pohang gitu loh.
0: Sini, kadeh. Balikan deh.
2: Balikan deh. Asik.

0: Rasa-rasa yang jelemah itu tadi teh ya lo pengen bau anggeru.
1: Lalaunan cok.
0: Rada kenoran meh jelas.
1: Kenoran.
2: Ini. Di bar.

0: jatuh semua aku monyet meni yes-yesan goblok.
1: Mau gitu gitu.
0: Meni atoh.
1: Manesia.
0: Her males ya.
1: Ada buk medak. Dayu gara-gara manesia teh.
2: Sok. Sok.
0: Bisa
2: udah dikirain tuh. Bareng duaan bareng.
0: Sok.
1: I N Sukuha. I N ini.
3: Dibaca ini.
1: Naon teh?
3: A.
1: I N ini.
3: Dibaca ini.
1: I B ibu.
3: Dibaca ibu.
1: Budi ini
3: dibaca Budi.
1: Coba satukan.
3: Ini ibu Budi.
1: Tak kayak gitu bener tadi. Ayo iya sih ya.

0: dibalik, Ren. Ini monyet aku, tapi ini aku monyet.
1: Oh, siap.
2: Gitu.
0: Awas, balikan lo. Ih.

0: omongannya.
1: Siap.
0: Sok gitu. Sok kapan nonton? Nyanyi, nyanyi. Sok lamun teu nyanyi burus sabeulah sia sok.
2: Sok.
0: Sabeulah teh burus teleponak itu
2: benernya.
0: Sok.
2: I N ini. Ah, ka ukuk.

0: kamu.
1: Sok, cara. Saya orang Prancis, saya orang Prancis.
0: Tolong ajak bahasa Inggris, kemana ajak bahasa Inggris?
2: Oh.
1: Saya orang Prancis, ta. Bare mic, mic pikan mic no. Sok, ajak. Aisyah nao melong tim niki tohang.
0: Aya bulu jagung. Ajak ngomong.
1: Sok, biar biar.
2: Ah.
1: Bahasa Inggris.
2: Ah.
1: Bahasa Inggris.
2: Ah.
3: Yes.
2: Yes.
0: No, yes itu.
2: Ah.
3: No.
2: Anu, ya. Ah.
0: Ajak kau.
2: What is your name?
1: Alah.
0: Asik kurang usahawan euy. Sok saha ngaran sia? Bae tong ngartion sia teh. Cicing we.
2: What is your name?
3: Sarah.
2: Oh, hah?
3: Sarah.
2: Hah? Sarah.
0: Sarah.
2: Oh, Sarah. Where are you come from?
3: Friends.
2: Hah? Friends. Halah, lo. Friends. Friends. How do you do?
3: Fine.
2: Fine.
3: How do you do?
2: Fine. Fine, thank you.
1: Sarah. Coba Sarah kamu tanya Ohang dengan pakai bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
1: Oh, Ohang pintar bahasa Inggris. Yang banyak menanyanya. Ya.
3: So what do you think about the sky and the toilets?
2: Hah? Ya, jelas.
3: Chicken eggs.
2: Oh, yes.
0: Segala pertanyaan jawabannya yes, yes.
2: Belekuk bahasa Inggris. Mana mau ngerti? Sok terus.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
6: Lieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
6: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti radio UNASKO.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Ah enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
6: Atas rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
6: Ayana teh majeng katilu penginten.
5: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapakna damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak sahana mina Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha Pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
8: mahintan bapa kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
9: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Because of the implication of the situation, what do you think about the condition?
2: Oh ya saya dulu lah. Bahasa Inggris ya tenyahuan. Sok dulu, sok. Mana ngomong sok dulu dah. Oh ya. Sok siapa? Sok dulu, sok siapa?
1: Hei siapa? Lain hang sok, lain biar masalah maca sok maca mana biar i and ini tapi ulang panjang ulang panjang tadi misalkan sih
2: misalkan
1: sok
2: ngomong misalkan i and ini i
1: tong panjang tadi
2: i and
14: naon sebenarnya mana bisa
2: sudah siap naon lah waktu
14: so what itulah
2: atuh lah orang kayak ngajangkungan mana tak gitu tuh tuh gulis oi siat oi aku lagu teh nih i n ini
14: terus jawab siat
1: si Sarah oi tinggal itu orang Prancis terbuka ayo meren anting pakai anting wayang
2: i n ini apa
14: dibaca ini ya.
1: Coba palingan lagu atuh.
2: I N ini
14: dibaca ini.
2: Hah? A K U K
14: dibaca aku.
2: Mo enyet
14: dibaca monyet.
2: Coba satukan.
14: Ini monyet kolot.
2: Bagi parah. Masih memakai nyok pak kolot. Bahasa Inggris?
14: Bukan.
2: Hah?
1: Ya, yeah, thank you, Mrs. Sarah.
2: Thank you.
1: Tepuk tangan kamu, Mrs. Sarah.
14: Nong siap.
1: Di Perancis, teteh.
14: Ini siap.
2: Di Perancis, teteh.
14: Sarah, Sarah. Urang jelekong. Urang giri harga si Nurmi, teteh.
1: Naon, Asia?
2: Hah?
1: Naon?
14: Dari mana?
2: Lain, ayo tadi hirup ku naon.
14: Saha?
2: Itu si Akang Cicing nih, kan?
14: Ku dalang.
2: Hah?
14: Ku dalang.
2: Oh, ai dalang mah pul pararanjang uyung petot.
1: Goblok sia.
14: Surah marat nyinen.
1: Sok.
2: Lah katur nu tadi teh nyinen.
1: Oh, aing dalangna mane sinen.
14: Emangnya menang.
1: Oh. Aisyah kunaon jenong
14: hari sinen meniplak tenaga nahan
1: ayo mana
14: ayo nunggu selagi selak
1: Udah siapa lain awewe goblok atuh sia teh?
2: Heeh. Buaya kanyutan.
14: Temenan corang ieu teh hareupeun umum loba jelema.
2: Naon kitu?
14: Eta nyebut kanyut.
2: Hei, jenong jorang jenong jorang.
14: Maneh jorang mah.
2: Yeh, jenong jorang.
1: Tong tukang teuing atuh sia teh.
14: Maneh bieu jorang.
2: Naon kitu
14: nyebut kanyut
2: ya jorang iya amit-amit
1: ya da emang kita ngari ngaran kanyut mah eueuh lemesna
2: pan epot
1: sok teangan dina kamusuna di mamana eueuh lemesna kanyut mahnya aing papang ijeng kanyut ulu itu personalia eueuh
2: oo lain
1: ari kanyut mah bapak tah model ayeuna bapak iya bapak rasta iya teh hajat anu bungsu tah iya teh istilah nama dina bahasa Sunda teh upami hajat bungsuna disebut nate mukukeun ti kanyut.
2: Oh.
1: Eta. Jadi teu jorang ge kanyut.
2: Lamun nu borangan?
1: Nu borangan kanyutna punuh.
2: Lamun
14: anu eraan?
1: Nu eraan kanyutna tarang.
14: Ari nu wanian?
1: Lahir kanyut.
14: Paingan urang dieu mah nya, urang pamanukan kabeh bapa-bapa teh lahir kanyut.
2: Wanian. Ala tadi aya nu egang.
1: Naon?
2: Siga nu burut kanyut.
1: Goblok. Sok jenong buru.
2: Hah?
1: Si jenong.
2: Sok jenong atuh buru nyanyi.
1: Aing dalangna maneh sinenna nya.
2: Sinen. Wing wing alok nya.
1: Heeh.
2: Wing alok.
14: Urang lamun dina sinen mah sinen kahot.
1: Saha?
14: Cici cing burileuk.
12: Ora iping sosoderan dina gendingane pun macan-macan.
2: Alah dulu.
1: Acan.
2: Apanan? Iyu alok.
1: Sinen
14: heula. Sinen alok.
2: Oh, punten atuh aing hilapun.
14: Abdi.
2: Abi hilapun.
14: Sok.
12: Raden Putra Gatot Kasalum mampamerang ibing susuderan tina gendingane pun macan-macanan leudieu.
14: Bang Toi, Bang Toi.
1: Hei, hei, hei, hei.
2: Aduh alam.
1: Goblok.
2: Baeda alok wing mah.
1: Lain masalah alok jeung Sinen.
2: Oh Sinen salah.
1: Di mana aya Gatot Gaca di piring Gubang Toyib goblok.
14: Ari geus naon?
1: Sinyang Kirut.
2: Sinyang Kirut.
14: Oh, tadi ngomong
2: atuh. Sinyang Kirut.
14: Dasar sok.
12: Raden Gatot Kasalum mampamerang ibing susuderan tina geningane pun macan-macan.
14: Sinyang Kirut, Sinyang Kirut.
1: Lagamna atuh lain kitu
12: susoderan tina geninganipun macan-macanan.

0: Alah, dulur, nyapisan.
1: Mau leges.
2: Aisyah goblok. Make anu burut keur ngadalang berarti ka dieu goblok.
3: Singgang kirut sejatine ngwayang. Anu burut keur nyekel wayang.
4: Ya ulah-ulah make kitu.
2: Ulah-ulah ku eta ku ulah ku sinyang kirut teh.
4: Ulah sinyang kirut anu naon kitu.
2: Oh sok genti balik genti.
3: Sok atuh sok.
5: Raden Gatotkaca lumampah merek ibing sesodiran tina geningane pun teu ngangge sinyang kirut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Mun da sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten.

0: Ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Ku kituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Alah,

0: cek si Akang Cepote aya cangkang aya eusi.
1: Nyaho eh.
0: Model kieu. Ka Jakarta meuli sakoteng. Pa Haji Rasta mani ganteng.
1: Apanan uih ge sarua ieu sanggu wuduk sanggu koneng make sama make bonteng.
0: Terus dihakan
1: geunang. Geunang.
0: Lain kitu.
1: Ieu pan aya cangkang aya eusi. Sanggu wuduk sanggu koneng make sama make bonteng eta non. Cangkang
0: ari eusina.
1: Eusi kan kumaha da ngona?
0: Lain nu kitu model tarli.
2: Nu si tarli tu si tarli tu.
1: Tarli.
0: Tarli.
1: Ulah digerowan hidung.
0: Saha?
1: Tarli.
0: Lain hidung.
1: Naon?
2: Geuneuk.
1: Lain geuneuk.
0: Naon? Medem.
1: Medem. Lain.
0: Naon, naon, naon? Naon dari mana?
3: Aisyah nana onan goblok.
1: Itu ya kamera.
0: Bukan. Mas, ya. Ya. Ayeuna mah kieu Kang.

0: Naon?
1: Hei.
0: Akang nyanyi. Akang nyanyi abi jadi
2: penari latar.
0: Penari latar.
2: Jungwing.
3: Sok nyanyi naon kaing.
0: Akang nyanyi
2: dangdut, akang mah.
1: Dangdut.
0: Boleh. Sok lagu naon?
3: Ayo baheula aning, lagu baheula aning.
0: Lagu kumaha?
3: Anu tunanetra aning.
0: Lagu kumaha?
3: Hah?
0: Lagu kumaha sok?
3: Anu lagu tunanetra aning Asep naon teh?
0: Oh, Asep, Asep Sunanar.
3: Eh lain goblok. Mau bapak aing.
0: Asep Sunanar udah ningali mah.
1: Yeah. Asep Irama.
2: Asep Irama.
0: Asep Irama mah bapak si ieu.
1: Dibalik goblok.
3: Anu laguna teh kembalikanlah dia aning.
0: Sok kumaha?
3: Begini.

0: Nah, gitu. Jadi dijiwai.
1: Tolonglah hambamu.
0: Cerik, cerik, cerik.
1: Dari sengsara.
0: Eri-erihan.

0: Punten anu kasuhun ka pangarsa Bapak Haji Rasta.
1: Nah jadi kitu sorana oang. Nah,
0: Ibu.
1: Oang eta sorana jadi kitu.
0: Boh pilih seur kaluluputan.
2: Atuh nepi ka lelepatan. Atuh kitu nasim kuring.
0: Mugi agung cukup lumur. Jembar hapunten anu teda. Boh pilih salami sim kuring. Sempal tapi guyon.
2: Gogonyakan. Mudah-mudahan
0: Bapak sareng Ibu tiasa ngapunten dina samudaya kalepatan. Oke, okay,
2: para penonton sadayana.
0: Sim kuring. Mudah-mudahan dina danget ieu
2: tiasa
1: dibalik.
3: Aan si. Adang awang. Adang afang.
4: Mun jiga kuntil anak sia goblok ah.
3: Lain alus kene kuntil anak, oi. Kola. Bapak-bapak, ibu-ibu. Boh pilih bapak-bapak sadayana. Peryogi kene bade ngadegkeun bumi atawa pipila mangga. Aya tanah anu masih kene lega.
4: Aya.
3: Wis lapang, Bo.
2: Hatu ka para penonton sadaya.
4: Dibalik goblok cita ah. Engke mana nginen kang, mana ngalokan ha?
3: Kasenian kebudayaan. Gitunya kang ya. Ya sana sanes lumangsung.
4: Lumayan lain lumangsung.
3: Nangakeun garapan sawah.
4: Garapanana?
3: Pamugi bahan bangunan.
0: lah. Lainnya.
4: Hai, blok ini. Gisilah. Cok. Anjir suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainan lambung, asam urat, tereng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Bati dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewedo kita ita dada, yeah, dada di punggung kita ita pasti itu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ya leungit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah leungit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh sae seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos sae?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos sae 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: sae ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya ayah perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, akhirnya meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh tarietnya tos tarurun, tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh,
2: gitu.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bakal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos sakinten
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Dieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh cinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak cinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Teras teh dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kan dupi dameun gitu nya tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu teh
1: muhun alhamdulillah
2: namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana
1: Pak Umid saeuf sabaraha botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan ieu teh acan saeuf.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nami ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nami di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae babonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyong teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Khalikil Jannati wal Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bitis'in wa sittina jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ya. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah." Sebaliknya, "Kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng-keneng-keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِّعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدٍ Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku azabal hariq. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan, sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja, sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35, kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita, jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya. lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Begitu." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka." Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
5: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga.
2: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gua ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gua bilang juga apa, kata setan. Gua bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit. Ya berhenti sembahyang madep mulu, nah madep mudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing, gunanya tahu gak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum,' salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebak.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Oleh iblis, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam, orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia, lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawar.

0: kemarin ngasih supermi 3 bungkus, Iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? 1 tahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan. Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin, ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah, sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti Rasul-Rasul Allah. Menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti Rasul. Melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan Rasul. Mau bangun masjid, iya. Berabe. Berat, jangan deh, jangan. Jangan aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Mekah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga. Karena di samping rumah saudara, ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahun. Allazinahum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddassir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, Kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag digdig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatandong naon teteh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kan? Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gaya kedah nganggo tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser. Hoyong di meser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata. Meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu. Kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah gitu. Mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu jantan ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik. Jantan kadiu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netos ya, cantos nah abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo jadi soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namesa botol abdi ge, istilah namu, ada meser deh, dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandinten, wayang siang pengita ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan nejo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Doa ibarat pupuk, yang penting adalah bibit dan menjadi hebat jikalau bibit disiram pupuk. Oleh karena itulah saudaraku, melengkapi hidup selamat dunia dan akhirat, kita harus sempurnakan ikhtiar sesuai dengan sunnatullah. Tetapi akan menjadi dahsyat jikalau kita iringi dengan doa. Karena doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain yang lebih baik. Doa adalah pilar yang dapat menyelamatkan hidup dunia dan jiwa di akhirat. Namun ingat, doa tidak akan pernah mustajab jikalau kita bergelimang makanan dan harta haram. Manusia yang bersih hati, bersih pikiran, bersih dari yang haram, doanya lah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jenten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mau sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan dia temenik. Kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal dia pun tentang.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tendei. Ka opat kali nata iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah. Aduh, jadi tak enak ini juga mah hoyong yendai gitu upami teteh mun gaduh atas mah hoyong besar deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tas kamana wae ibu berobat ya teh tas nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju
1: nya. Muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuk, upami nuju mapah teh, aduh pegel, keram, jantan keram ke handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayeuna kalimat sing diijabah, ya Allah, sing diijabah, sehat, kiat, semangat, gitu nyanya, tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi, mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: dan terus ini trek nepungan adina nu aya di Bandung. Tumawana naung dah horea meridu cenah jeng ongkoh sok ditarek ku bubar dia. Teka catur di jalana gan Ubed geus tepi kanu dijug-jug ka sampak teh nu aya ngan bubar dia wungkul ari Pa Aris di kantor kene. Ian keur eueuh nyieyen keur jalan-jalan jeung Nyi Titi. Atuh simpe di imah teh ukur sorangan.
1: Lain, nah meni jalan pingkieu ieu teh, Nyi. Na kamarana tuh?
0: Ceuk kan Ubed bari raratret kawas aya nu diteangan.
2: Nu mata keur areubeuh di imah ieu teh. Akang deui atuh meni naon teh ngan sorangan ka dieu teh? Nya mana si Ece atuh?
0: Cek buar dia bari nunda susuguh dina meja.
1: Ih, kieu ieu teh Nyai. Akang teh ka dieu teh matak sorangan oge moal lila, rek sakeudeung bae ka dieu teh. Moal ngenong deui, da dilembur keur laliweuh ieu teh. Ari pokona mah rek nyusul babadamian nu ti heula teh, na kumaha ka Mekah teh? Tulus atawa moal ieu teh?
2: Ih, nya tulus atuh Kang.
1: Syukur ari tulus mah. Rek di mana daftarna, di lembur atau di dieu, kudu bareng apaan? Ngarah ini teh bareng da misah daftarna mah can puguh bisa babarengan apaan?
0: Bubar dia ngahuleng manehna bingung nangtukeunana. Naha kudu di mana daftar jeung deui pansarakina keur eueuh. Bisi kumaonam ari teu diajak badami mah. Sedengkeun kan Ubed moal lila cenah moal ngalaguan Pa Aris datang.
2: Kieu Kang.
1: Kumaha kumaha Nyi?
2: Kumaha mun daguan heula Kang Aris atuh?
1: Ih. Akang teu buri teuing balik atuh, lamun ngadaguan Jang Aris mah waya kumaha datang ka imah.
2: Aduh. Eta kumaha atuh kuduna ceuk Akang tuh Kang?
1: Geus we kieu atuh. Urang tangtukeun. Daftar urang sakalian di lembur. Soal duit isukan susulkeun ku Nyai ka lembur. Sabab rek disetorkeun sakalian. Tak kitu we ayeuna mah ulah loba nawar sabab eueuh deui waktu keur badami ieu teh eueuh waktu ieu teh.
2: Heuh atuh ari kitu mah Kang.
0: Babadamian dianggap rengse buar liah kacida bungahna lantaran bakal laksana jarah ka Mekah. Ngan aya hanyakalna saeutik Pa Aris teu pisah marengan da ongkosna karek cukup soranganeun. Sanggeus rada lila sarta babadamian geus parat gan Ubed terus amitan harita keneh langsung balik deui ka lembur ku bubar liah diongkosan sacukupna marah dibahanan kueh sagala rupa haritana.

0: Sore na kirawan ciasar Pak Aris karek jebul sabada tuang ku bubar liah diajak ngobrol Pak Aris teh lila-lila jerok kana urusan munggah haji teh.
1: Apa na?
0: Kumaha nyi?
1: Tadi teh aya Kang Ubed ka dieu.
0: Kang Ubed, naha manisa gedeng teuing atuh nyi? Aya naon cenah? Bisi aya penting. Pak Aris rada reueuseun, bisi aya beja nu teu matak ngeunah.
1: Cenah naon atuh ieu mah Kang? Nyusul babadamian nu ti heula teh. Perkawis ka Mekah teh. Kumaha atuh? Naha tega ngajurungkeun abdi sorangan? Naha keukeuh moal waka?
0: Cek bubar liah malah pagedang. Har, pan geus diputuskeun. Mun ibu geus teu sabar nyanjig bae sorangan, asal aya nu bisa ngajajaran. Da bapa mah geus jelas moal bisa taun ieu ieu teh. Kitu maksud bapa teh.
1: Nya, nuhun atuh ari kitu mah Kang. Atuh disuwunkeun piduaanna bae ieu teh. Enjing ibu bade ka lembur nepangan Kang Ubed bade daftar di lembur sekalian setor ongkos na kitu da kitu hasil babadamian tadi teh.
0: Ya teuna naon atuh jung bae ka ditu mah
2: kitu teh mal Pak Aris geus teu ngalobakeun deui catu da memang kahayang bubar liah geus teu bisa dihalangan estu keukeuh hayang purburu boga gelar haji teh atuh ibu hajah meureun nya niatna teh bubar liah bungah ka cida. Sabab rancanana dicatujuan ku Pak Aris. Tuluyna mah ngobrol kanu sejen sakera dicaritakeun. Barang keur kitu jebul aya semah lalaki pakeanana rapih jeung sopan. Sabada uluk salam eta semah nyampeurkeun ka Pak Aris gek diuk dina korasi. Ku Pak Aris dipariksa saperluna eta semah nyodorkeun surat. Ku Pak Aris dibaca barang geus cacap maninga huleng Pak Aris teh.
1: Aya naon apana?
2: Bubar liah reueuseun. Tapi Pak Aris can ngajawab kalah narik napas jero red ka semah pok nyarita.
0: Mangga. Ayeuna pisan bade ka ditu nepangan nya.
3: Oh, hatur nuhun diantos.
2: Geus kitu mah leos eta semah teh init ku Pak Aris dijajapkeun tepi ka lawang pakarangan. Ari bubar liah colohok bengong bangun heran jajantungna ratug hatena deg-degan. Pak Aris nyampeurkeun deui gek calik dina urut tadi.
0: Aduh, aya-aya bae pikiraneun teh.
2: Bari humandeuar.
1: Aya naon atuh, Pak?
0: Si Ia nabrak beca tepi ka ruksak. Tukang becana tatuparna cenah. Ayeuna dirawat di rumah sakit.
2: Kitu ceuk Pak Aris.
1: Hah? Nabrak kunaon? Pan si Ia mah ulina teu mah kendaraan, mobil dianggo ku bapa. Nabrak make naon si Ia atuh?
0: Si Ia nginjeung mobil babaturanana. Jiga nama kitu. Ngebut di parapatan nabrak tukang beca. Kabeneran tukang becana warga urang tetangga sa RT.
2: Bubar liah narik napas jero na keranan. Angen asa sesek tetenyoan ngadadak rumeuk. Tina wakingku amek kaian geus teu bisa ngomong deui. Sedengkeun Pak Aris istighfar negerkeun manahna geus kitu pok deui.
0: Eta adat sian anger wae. Si horeng janjina bohong eta budak teh. Aduh. Nah, si Ian paung-paung ting kabina-bina. Aduh, aduh. Magarek babalik pikir teh alasan wungkul si Sembrul teh. Buktina mah kalah beki maceuh geuningan. Kamari bapak meunang laporan, si Ian mabok-mabokan jeung babaturanana di gardu rona. Nu aneh, ti mana boga duitna eta si Ian?
3: Aduh, pantu dibere ku Akang teh. Ya Allah, ya Robi. Di mana deui atuh boga duitna teh? Buah-buah budak urang teh. Aya bisnis jahat imah yeuh. Sakomplot jeung anu jahat buat teh. Aduh. Ampun, ampun teu gagok ibu boga budak, aduh. Teu gagok ieu mah. Aduh.
2: Bubar liah teu nemalan kalah beki sumpeg manahna. Cipanon ngemeng keur kitu jebul Nyi Yayan datang leumpang semurusuh dituturkeun ku Nyi Titi. Datang-datang langsung laporan ke Pak Aris.
1: Pak, Kang Ian jeung Gelut jeung Pamuda RT 4, Kang Ian. Aduh. Gelut jeung Pamuda RT 4, Pak.
2: Alah, Gelut. Nya Gelut barbutkeun naon atuh si Ian teh? Aduh, bawa bari maboknya.
1: Duka, teterang abdi oge.
2: Aduh, Ian. Aduh, Yayan, maneh teh Yayan. Aduh. Nasa kabina-bina teuing ka kolot teh aduh, nyiksa pisan ieu mah budak. Aduh. Ya Allah. Kudu kumaha ngawaras si eta? Di mana ayeuna si Ian?
1: Di ditu nuju di pariksa ku Bapak keamanan ieu teh.
2: Paris teu mikir panjang, cu turun kedik ini rek nepungan ieu anu keur dipariksa ku keamanan. Wariah nyosot Cipanon masakana jadi lieur cung nangtung bus ka kamar sasampoyongan bluk nyuuh kawas anu kacida bingungna Bu Wariah mah.
1: Nyi Yayan jeung Nyi Titi silih reret tapi teu loba omong. Tuluy duanana kapawon rek masak kedahar peuting. Nyi Yayan inget keneh kalanceukna nu tadi katenyo pisan kumanehna bubek Gelut nu akhirna pada newak pada ngarejengan sidik pisan ieu anu salah nu dianggap ulon-ulon pengacauna.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngaleut landong alfa perpo.

0: Bertos abdi ayeuna di dieu kadupa nyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek
1: sesek napasnya
0: lambung teu aya
1: alhamdulillah
0: sehat
1: sehatnya
0: ya.
1: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya
0: iya
1: mohon bapak aja haturun ya
0: iya sami
1: mohon mangga assalamualaikum pak
0: waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: ...102,4 Radio Peace FM.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: di kamar. Nyi Titi masih kena digawe di pawon, beberes urut taruang harita teh. Kumasian teh, Pak? Cek Bobardiah.
1: Aduh, cilaka, Bu. Cilaka, Bu. Urang teh geus gagal ngawarah nu jadi anak. Geus gagal, imah gagal total, Bu. Lantaran geus teu bisa dipining-pining deui. Ajen diri kahormatan kulawarga diruksa ku si Ian. Geus nyeun aib ka kulawarga. Geus ngacak-ngacak kahormatan urang. Tak kitu, Ibu. Kacida budak teh. Aduh. Lamun teu ras ka budak, sigana mah diteungeulan bebeakan ku bapa mah. Aduh. Disiksa da budak urang eta teh. Turunan Akang deh. Tapi kalakuan geus kacida geus nista. Nista maja utama ieu mah. Aduh. Kudu kumaha nyadarkeun ieu budak? Heuras teuing hatena. Aduh, kacida-cida teh ieu ibu ieu teh. Aduh, budak teh. Ngeunaan tukang beca nu katabrak eta bener. Ngeunaan gelut oge bener. Tah, budak didinya teh.
2: Nya budak didinya budak duaan teh ieu teh. Budak jeung Akang. Pan menang duaan.
1: Nya bener lah. Budak bapak jeung budak ibu. Kitu deui laporan ngeunaan sian sok mabok-mabokan. Bener. Aya bukti jeung loba saksi. Ieu hiji kanyataan yen urang can hasil dina ngadidik jeung ngatik budak. Aduh. Malah mah ieu teh gagal total, Bu. Mun kieu carana mah. Hese pikeun ngomeanana. Cik kada kumaha rigeus kieu. Mana tanggung jawab ibu salaku biangna nu pangdeukeutna jeung jiwa anak nu ngaran si Ian. Bu Bardiah kreung berat-berat pisan narima eta pertanyaan teh. Sabab jelas Pak Aris ciga nu nembleuhkeun ka anjeunna. Sasat namplokeun tanggung jawab ka sorangan. Bu Bardiah dumareuda pok nemalan.
2: Pak, nah bet nembleuhkeun ka ibu atuh, Pak. Nah ngan tanggung jawab ibu wungkul. Tanggung jawab inung wungkul ngawarah anak teh. Ari bapak.
1: Lain hartina nembleuhkeun, lain hartina nembleuhkeun, lain.
0: Tapi ibu kudu mawas diri. Kudu mariksa diri. Tong dimamoy wae atuh budak teh. Da geuning ieu mah. Teu kaop bapak nyentak ka si Ian saeutik. Ibu ngabela wae. Padahal nya salah, salah teh si Ian teh. Ngaruksa ka kolot. Ngaruksa kahormatan kolot. Ku ayana kajadian kieu, urang teu bisa langsung nyalahkeun jadi anak. Teu bisa, Bu. Tapi urang teh leuwih ti heula kudu nilik diri. Maca awak bisi salahna aya di urang. Lain bisi deui meureun urang nu salah. Ari bapa rarasaan mah kudu kumaha ngawarah nu jadi anak teh. Coba ku ibu titenan. Palebah mana kesalahan bapa? Sugan kapangih ku bapa dak diomean. Palebah manana?
3: Cek Paris terbuka ngebrekeun eusi manahna. Ari Bu Bardiah ngahuleng bingung ari ditanya kitu mah da memang kasaksi pisan. Paris mah teu salah-salah teuing ngadidik nu jadi anak teh. Tapi manehna Bu Bardiah memang ngendon pisan ka Ian. Sedangkan Bu Bardiah pribadi rumasa sakapeung mah sok mihak ka Ian. Mimenengna mihak ka Ian. Kadangkala sok mamenangkeun ka Ian teh nu akhirna Ian ogoan. Asa dipamenangkeun, asa aya keur panyalindungan nu akhirna congjol di lalampahan nu goreng patut teu aya euyeuhna.
0: Barang inget kadinya Bu Bardiah sedih rumasa salah teu karasa ti panon ngemeng. Ana dipake ngiceup bedah curulung ngapai pipi celaa kana lahunan.
2: Pak,
1: kumaha Bu?
2: Ibu rumaos lepat, Pak. Lepat, Pak. Duh. Ibu mikanya ah teuing kasihan dibandingkeun jang kasih Yeyen. Rumaos, Pak.
1: Mun geus aku salah, coba bantuan mikir ayeuna mah. Tong ukur nyulungkeun cimata wae.
0: Nah, kudu kumaha nyang hareupan lampah si Ian?
3: Nah ibu rek tega ningalkeun lamun kaayaan anak serupa kitu, ningalkeun ka Mekah, congdon ka Mekah ka ditu. Tapi ieu budak kieu carana. Bapa katemleuhan ieu teh. Lain mung riweuh bapa teh, ngan mikir. Mikir ibu teh, rek init ka Mekah, bari hayang ka Puji. Jadi haji. Budak di dieu diantepkeun. Naon haratina los-los ka Mekah rek munga haji mun kaayaan di imah serba kieu marungkawut laruwet budak kieu.
2: Tapi Pak,
3: tapi naon
2: ari perkara eta mah moal bisa diganggu gugat Pak. Era ku Kang Ubed, era ku Kang Haji sabab geus janji jeung geus diuar-uar muter terus teh aduh. Isin ibu mah terus duar-uar ka tetangga kunu sanes.
3: Teu kebat nyaritana, tapi sakitu oge ku Paris geus ka harti. Buar liah teh sieun wirang ku tetangga. Dumeh geus diuar-uar yen rek munga haji. Beuki kaciri ayeuna mah. Yen ibadah hajina teh teu ikhlas karena Allah. Masih keneh kacampuran ku rasa hayang ka tangga hayang ka Puji ku batur. Teu mikirkeun yen budak teh kitu gawe, budakna sorangan perlu aya perhatian. Pak Ari sedih aliras kana hal eta. Sabab kahayang anjeunna mah lain kitu, ibadah haji memang hayang. Sabab sakumna umat Islam pasti boga niat kitu, hayang init munggah haji, ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Tapi ari cara pamajikanana, cara buar liah jeung Kang Ubed mah asa teu merenah. Hate Paris teu patinya tujuan sabenerna mah. Tapi teu bisa kenal sabab buar liah geus paheut pasini jeung lanceukna. Jadi rek kumaha kahayang ibu ayeuna?
2: Si Ian sina ka dieu atuh Pak, urang papatahan kuduaan. Urusan wae patuna patrina jeung tatangga bereskeun. Perlu diganti karugianana nya ganti sakuma mistina. Pokona masa larupana kudu beres sangkan ulah ngagokan kana paniatan ibu. Tak kitu Pak.
3: Ceuk bubar liah tanes tapi bari tetep ngemeng ku Cipanon. Ya, maksud apa mah lain kitu ibu? Lain kitu Bu.
2: Nya kumaha atuh Pak?
3: Perkara ngaganti kerugian eta urusan gampang. Beca bisa meuli, nu tatu bisa ditarekahan. Biayana kabeh bisa ditanggung ku urang. Aya pakeuna. Urusan sejen bisa direngsekeun jeung nu wajib. Tapi ieu Bu, urusan wibawa harga diri ajan diri urang. Geus diacak-acak ku jadi anak. Ngalakukeun garong bangsat, lacur judi, mabok. Iye harga diri wibawa urang kumaha nebusna ibu sabab geus ruksak kusian ajen diri bapa sasat di camerongan dirorocet ku lampa sian. Coba ku ibu pikir upama aya nu nanya saha nu gelut di RT 4 jawabna sian anak saha sian teh anak Pak Aris. Aya deui nu nanya saha nu mabok-mabokan di gardu si Ian anak saha anak si Aris anak Pak Aris. Pada cuma bapak ngelakukeun kebaikan nulung kanu butuh nalang kanu susah moal nyebutkeun anak ibu waliah moal anak Pak Aris. Ibu ngelakukeun kagorengan hianat ka salaki, hianat ka kulawarga, gaul jeung teu pararuguh. Nu era saha? Ibu Aris cenah. Tah ngaran bapa nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampah si Ian teu weleh mabawa ngaran bapana. Ceuk paribasana, hana caraka, data sawala. Anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot benghar budak jadi raja, tapi lamun anak benghar kolot jadi bujang, loba kitu.
0: tah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapak? Dikamanakeun beungeut bapak? Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang? Komo mun geus nyaraho jeung ibu init ka Mekah, ningalkeun kulawarga anu acak-acakan juga kieu. Cik rek kumaha tanggapan masyarakat ka urang? Utamana ka bapak nu ngajorok di dieu. Mikir atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali,
5: iya,
4: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ibu ngelakukan kagorengan, hianat kasalaki, hianat kakula warga, gaul jeung itu para ruguh. Nu era saha ibu aris cenah. Tah ngaran bapak nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampas si Ian teu weleh mabawa ngaran bapana. Ceuk paribasana, hana caraka, data sawala, anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot beunghar, budak jadi raja. Tapi lamun anak beunghar, kolot jadi bujang. Loba kitu. Tah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapak? Dikamanakeun beungeut bapak? Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang? Komo mun geus nyaraho yen ibu init ka Mekah, ningalkeun kulawarga anu acak-acakan juga kieu. Cik rek kumaha tanggapan masyarakat ka urang? Utamana ka bapa nu ngajorok di dieu. Mikir atuh. Bubar liat teu malan. Dieureun dibawa tepi ka dinya mah lain teu ngarti, lain teu narima. Tapi kumaha ari kudu ngabatalkeun ka Mekah mah. Mangkani meunang ngarintis taun-taun dilakna. Sasat geus ka impi-impi kagundamkeun jadi panyeudeukan beurang jeung peuting. Ye ibu Bariah sejak init ka Mekah. Coba sakali deui. Rek kumaha ayeuna ibu?
1: Dalah di kumaha atuh? Sadayana ge geus jadi kenyataan tuh, Pak. Cek peribasa emanasi telah menjadi bubur Pak naon deui iwal tinarima kana kenyataan. Mangagalih ku bapak. Na kudu kumaha deui ari geus kieu? Da piraku ari sian kudu dipaehan onaman atuh. Piraku. Piraku anak urang kudu dipaehan onaman atuh.
0: Jawab bubar liah kalah ngalantur ka mana bae. Jawabanana kawas nu teu make uteuk jeung pamikiran. Ih, lain kitu kahayang bapak mah yeuh. Kumacarana supaya laukna beunang caina herang. Lain kudu neuteuk leukeur meulah jantung, lain kudu angeus-angeusan. Naon kasebutna mun nganengsekeun pasualan ku jalan maehan si Ian atawa bunuh diri. Lain pibasaeun anu merenah kitu mah atuh. Cirining urang teh teu tanggung jawab bapari reuntas harepan.
1: Mun kedah kumaha atuh pak? Kedah kumaha atuh pak? Duh.
0: Bubar liah cari nakdak deui. Bingung pisan disanghareupkeun kana masalah eta teh. Bapak menta kalayan hormat ibu.
1: Nyukeun naon atuh pak?
0: Batalkeun niat ini ka Mekah. Ulah ini tahun ieu. Beberes heula kaayaan kulawarga. Tengtremkeun heula eusi imah. Rengsekeun heula tanggung jawab di rumah tangga. Sabab lamun init ka Mekah bari ningalkeun kaayaan sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana eta teh. Lamun init ka Mekah maksud rek nanyeurkeun rukun Islam anu kalima tapi bari ningalkeun kaayaan di rumah tangga sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana.
1: Ngan sakitu. Wareran ti bapa teh pak. Ngan sakitu.
0: Nya. Keur saheulaanan mah eta heula. Hayu ayeuna urang babarengan. Urang ngawarah jeung ngadidik anak. Sangkan jadi jalma bener bageur anu aya gunana keur nusa bangsa katut nagara. Ulah jadi ulun-ulun pangacau, ulah jadi rerege dunya. Percuma balik di Mekah menang gelar hajah hajah wardia ari di imah anak teu kaurus mana komo jadi bang baluh jal masa lemur dari pangacau di lemur ngagujrudkeun balarea ngariweuhkeun ka unggal jalma percuma naon kasebutna atuh cenah eta geuning hanyakal we kalah kawe geus ka Mekah. Tong borok itu yuk loba kejadian. Memeh ini ke Mekah bageuna ka bina-bina. Tapi geus balik ti Mekah, nu pedit lebih pedit. Itungan lebih itungan. Da eta mah niatna teu bener, lain niat ikhlas karena Allah. Tapi hayang kapuji, hayang kaadeuh ku batur. Bubar liah beki beurat narima eta kenyataan. Sabab hatena mah tetep hayang ngalaksanakeun niatna. cek pikirna nungguan naon deui atuh da ongkosna oge geus aya geus cukup sabab anggapan bubar liah mah nu disebut kawasa di jalanna teh cukup ku boga duit keur ongkosna teu mikirkeun masalah-masalah sejen nu leuwih penting batan duit. Kumaha ibu? Kartos atawa henteu?
1: Sadayana kasauran apa? Kartos pisan. Nanging naha teu kaemut ku bapa? Naon akibat namun ibu ngabatalkeun ieu rencana? Jeung deui naha bapa teu ngemutkeun? Yen umur manusia teh diukur, nyawa na dialas, naha make diancokkeun ka taun payun? Leungeun mun panjang yuswa. Kumaha mun diparengkeun ponok? Meureun moal laksana ka Mekah teh? Mangkaning apan munggah haji teh wajib sakali saumur hirup mun kawasa di jalana tak ayeuna ibu geus siap sadia pikeun berangkat da ongkosna geus sayagi pak cobi ku bapa emutan kumaha jadi namun dibatalkeun meureun dosa kudua ku tilu jaba era ku tatangga era ku dulur-dulur mangkaning geus diwar-uar dibeja-beja yen ibu taun ieu rek munggah haji pak.
0: Ayeuna Pak Aris nu ngahuleng. Teu sangka sosok ngubuk-buk acan horeng si kepu waliah teh kitu. Hatena teuas kabina-bina alah batan batu karang. Manit teu beunang dionget-onget. Manah Pak Aris sedih. Rehna teu tiasa ngawarah nu janten garwa. Paingan ngadidik anak teu hasil da geuning ibuna oge kacina pedangna. Keuras hatena. Mereka kadaweng keukeuh hese diajak badamina aya wae keur pijawabeun dikitu dikieu teh bisa wae nemalna Pak Aris akhirna ngelehan maneh lantaran mun dituluykeun bisi mata leuwih parna nu akhirna nimbulkeun akibat nu leuwih ruksak. Pak Aris leuwih mentingkeun keamanan jeung katentreman rumah tangga demi ngajaga wibawa jeung ajen diri katut kulawargana harita teh. Nya aing geus kieu mah ari keukeuh jeung keukeuh mah kajeun teuing lah. Bra laksanakeun ibadah haji ka Mekah. Moga-moga ibadah ibu sing ditarima ku Allah Subhanahu wa taala sing lancar di jalanna ulah aya halangan harungan. Tapi
1: kumaha tuh Pak?
0: Tapi bapak aya pamenta. Wayahna kumaha mun sabagian tina artos ibu kamu angkat ke Mekah ditamu teula ku bapak. Bapak butuh keur nguruskeun sian. Tuh tinggal tukang beca nu didawat di rumah sakit perlu dibantu dibiayaan. Becana perlu diganti sarta butuh biaya sejen keur kalancaran sagala rupana.
1: Har ari bapak nya keneh-keneh wae atuh ari kitu mah tuh ari artosna dicoceng mah moal tulus ka Mekah panginten Pak. Kumaha ari bapa? Tenteingan atuh pagi itu mah carana sami sareng nyarek abdi ulah ka Mekah tuh Pak.
0: Ubar liah nyureng teu panujuan. Ayeuna pikir ku ibu, mana nu leuwih penting coba? Paris rada teugeug, soca mentrong ka bojona nu keur meujehna perang sabil dina manahna. Bubar liah bingung teu bisa milih mana nu leuwih penting sabab hawa nafsu leuwih kuat batan akalna. Sajongjongan mah jempe Pak Aris jeung bubar liah. Bubar liah ulang mikiran napi jawabeun. Mikiran pijawabeun. Ari Pak Aris cicing bae mere kasempetan sugan wae bojona lilir manahna bisa kageuing tapi edas tekan bubar liah geus teu asa lah batan waja tetep hayang laksana ka Mekah taun ieu hayang init bareng jeung lanceukna supaya harapan haji gopur kacumponan acen turunan tetep kapiara turunan haji kudu cara di haji kabeh. Jadi dia datang godaan setan sifatna lemes teu karasa teu katara bakat kulantip jeung api harewo setan ngahiliwir tiis kana atis anu bari bubar liah ujug-ujug brai caang aya ilham mangih akal anu hade Puguh atuh bubar liah teh. Pak Roman biar marah mai, pok nyarita.
1: Ibu tetep bade mios ke Mekah tahun ieu, Pak. Sarta enying bade nepangan Kang Ubed. Bari sakentengan store.
0: Nya, terus
1: perkara biaya kersian ibu bade nambut ka Kang Haji Gopur supaya itu laksana ieu beres. Insya Allah kan bakal hasil. Pilaku Kang Haji henteu nulungan ka urang ngan bapak kedah tangang waler ka ngomayarna. Sawios henteu ayana oge tiasa dirorong krangkeun antawis tilu atawa opat sasi mah, Pak.
0: Oh kitu. Jadi kekeuh maksud ibu teh moal bisa ditunda.
1: Moal tiasa, Pak.
0: Nya kaajeun ari kitu mah tuh. Pokona kieu. Kawajiban bapak geus dijalankeun. Mun ayana naon ulah nyalahkeun ka bapak. Da ngageuing jeung nuduhkeun mah kudu kumaha bapak teh. Pak Aris pihak pangharepan tinggal tumamprak ka nu maha kawasa. Sagala rupana dipasrahkeun ka nu ngusik malikeun manusa sakumna.
1: Insyaallah moal aya naon, Pak. Da ibu teh los ka Mekah teh sanes bade milampah jahat. Tapi niatna bade ibadah ngajalankeun dukun Islam anu kalima.
0: Percanten geulis percanten. Muga-muga Allah nang tayungan ka ibu oge kasarayana kulawarga urang. Jepwe jempe Pak Aris geus beak dengkak geus teu hasil ngalelempeng anu bengkok sabab bubar liah teu aspi santekadna hese naker hiwa benerna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada, yeah, dada di punggung kita ita pasti itu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ya leungit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah leungit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu dah Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Ante teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
4: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hiem, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: banglus lampahipun utusan ti nagara Buana Raksa nyaeta Jagatpati sareng Pati Sanghyang Jagatrasa anu kedah nyulik Kumbayana ti nagara Astinati Padepokan Sokalima tebat lumampah. Tuna lampah eta kacarios ti Sokalima anu kaleresan resi Kumbayana dina waktos ieu nuju teu damang wales nyatana parantos lami kaayaanana. Parantos dua sasih lamina resi Kumbayana teu damang wales anu tina waktos eta unggal dinten teu latamu maklum puguh Kumbayana teh jama anu di uja-puja sasat guru na Panawa sareng Kurawa anu kalesan dina waktos ieu resi Drona anu dipangkon ku Aswatama di tempat kuluna kalesan pisan resi Bisma Prabu Syudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngalaya dinten ayeuna ulira kangandika
1: aya dama mana cai ama kasep aya
0: ieu ama wah
1: ulanya kalengan eta nyeri sama aja saha eta
2: Paula Bisma Kumbayana
1: aturan rawu pangresya
2: nuhun pemar Paman Kumbayana ieu kaula paman

0: anu tina waktu setara si kumbayanan uju tedamang walas nyata kasumpingan Resi Bisma si Yudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngagimung di luar daya nukantun sasat pelayu uninga wireh guru naku anjin tedamang walas unirakangan tiga ajau utama tapi no damal ama cik atuh dina waktu siik yang ada mang ama anu jadi nyeri teh sian aswata mawe tedahar ditinggalkan paeku ama waduh entong mah kajeng melang segala ama wios da putra parantus dewasa wilujeng sumping pangresa eyang eyang Bisma
1: Aswatama
0: nuwun inggih pangresa
1: dina lebah dia cing sabar cing tawakal dabongan bongan bapa anjin gering mah cu
0: bongan naon cenah tama bongan naon
1: bongan bapa anjin cageur tadina satiap manusia cageur bakal gering tina gering bakal cageur deui teu cageur pae
2: ayeuna cing inget sakabeh makhluk nu aya di alam dunia sakur nu hirup bakal pinangih jeung pae
0: timbalan
2: yen hiji waktu urang bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas
1: raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana
2: wahal eta eta mah geus teu bisa ditolak deui yakin sakabeh manusia bakal pinangih jeung pae komo bapa anjeun geus kolot
1: sadarkeun
0: sadaya-daya ama atuh teu pino damel geuning itu raka Prabu Sinuhun aturan rawuh
1: baik kadang akan Aswatama oge paman Kumbayana ti kaula itu leuteun parantos sayogi nyaeta tuangan-tuangan ti karatun nagara kenging Pembojo Gramangga rayi Aswatama
0: nuhun nuhun
2: hartu dina waktus ayeuna nyangakeun panglayat mugia bae paman Resi Kumbayana cingengar damang
0: paman cingengar damang we ti kaula ti pati karna
1: cingengar damang we kulan
3: cingengar damang we kulan ieu paraden sumping ye
0: mudah-mudahan cingengar damang
3: ana atuh mau ngomong ngajempe we
0: waduli deui dah yaun
2: tak itu Kumbayana Kumbayana
0: tepi no damal atuh kampura we kasadayana dulur-dulur anu sami rawuh baraya anu sami datang anak-anak udara rongkap kasiswi-siswi anu sarumping dina waktu ieu kampura lahir batin dunya akhirat simkuring pilih dikenakeun simkuring pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana takuhal eta bisi teu pangih deui jeung sararea ajauh kampura kampura angin
2: tobat sama
1: waduh tobat ting paman Kumbayana ulah waka kahoyong ma paman kaulah ti masih kene betah di sarengan kusalira paman Kumbayana
2: cing sabar cing tawakal Kumbayana
0: siwatama mi hape kaderek Bisma kasepuhan anu masih kene jararagjak ka anak-anak mihape pun anak Aswatama Bisa dikarsakan si mengkuring paeh dina waktu ia pilelayan kasadayana. Ngan sajana pilelayan dek amanat elak mangkade kasarea ka anak anu gede anu leuti. Cing bisa mawa hirup geningkil karasana aige sakarotil awal mah geus teu bisa tobat-tobat kasaha menta tulung-tulung kasaha. Awah kasempatan pikeun menta tobat tina waktu ayeuna ku ngarasa kenyeri sakarat oge kieu geuning karasana aya. Suat ama kade bisi salah lampah cara ama cok ngewa kebatur sirik bidik jahil kaniaya acu atama. Ya wis kena tikin pinasti mapak bayak kena larak

0: macam anak ama Asep. Ampunlah ama bagus. Kebisanya gemakan kalau jadi anak ama Asep.
1: Sabar. Tak gitu si Dana. Tengok.
0: Wah, mama. Ama. Ye putra Aswatam, ama. Insyaallah lapar kasep anak ama anu gede anu leutik. Cing bisa mawahir Aswatam.

0: sana palai istri, palai kawan garwa deui dipang milarian keunku kaula paman kumbayana sok kanas damang deui. Yang jeung tibatan urang kudu nyiksa awak kitu mah paman.
1: Iya. Perkawis aswata mah kaula tanggung jawab pati huripna dekdi. Tulungan ku kaula dekdi mumule ku kaula dekdi pikanya aku kaula.
0: Paman Kumbayana ulah melang soal aswata mah dina waktu ayeuna. Paman Kumbayana

kasayan anak, anu gede, anu leutik. Dina waktu ayeuna pribados anu geus teu karasa naon-naon, ajauh ka bina-bina cing suatama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, santosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang, siang pengita ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayo nama ente kunang itek, alhamdulillah nusok botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus gantikan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan setelah sawas-sawas
4: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep
4: nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Nuhun, anger dursasana mu ulah tarik teuing we ulah ait-aitan anger. Ya kana cilik mah ngajelengeng meningeng nah. Ajau, suata mah.
8: Ama sedaya-daya atuh palay naon
7: aya keneh portas teh kasep
8: pangen naon portas ama
7: rek nyangkaling lubang ama teh kasep aya suata mah
8: timanan ama kumaha atuh kedah kumaha putra dina waktu sieu ama cik bisa ya kahayang we ima kumayana.
7: Ah, itu. Ayo nama hayang syare we nutibra. Sama. Aya keneh agar.
8: Aya ama.
7: Kediakun atu. Sok taplokun kana tarang ama.
8: Mohon iya, sanes badi tuang.
7: Ah, di dahar mana tepugur rasaan tengenah kopi tu kopi oge sasari nama pandahar kercager ma beak dua piring sakali dahar ayeuna ma borora ah lima piring oge kurang keneh.
8: Buat perantau sasar kieu ama menit geus balik di kabudak paripaosna ama
7: sama
8: nun
7: eta teh di payun teh residivis mah
8: timalan
7: sugan teh residivis ayo ama nyeri hate kasep
8: naon ama
7: indung maneh bareto menit tega ningalkeun ama jeung maneh nanya-nanya dek syakudeng ma acuk kasep aswata ma inung mana etena maka nganya nyeri ka ama bakula ajau maka daek acuk ka ama itu bejakun namun panggil menicul mana aswata ma tega inung mana
8: sawios ama da putra parantos dewasa tiasa nyusul ka kangjeng ibu
7: lamun panggi jeung inung maneh na teu ingat kitu ka papap.
8: Lirpenra. Barang saweg remagan sapratanipun aya makhluk anu kakalayangan diawang-awang sinyatanipun utusan ti nagara buana raksa.
9: Nya eta kakasihna Senapati Sang Hyang Jagatpati kalumampah.

ada tuh marangan nampuk lagi atin lira. Dan rasa apa ada kalau mampu. Mang waspada nira katur pada tuh marangan nampuk lagi atin lira. Dan

0: Aluh, dulu itu. Jelema anu ngahaja hayang nempo nu gering. Munang beja dorna teh cenah keur gering tipes kitu. Atawa panyakit mah. Atawa panyakit BBC. Wah. Ya anjigana anak buah na wungkul itu. Anu barak-bak di luar deh. Kumaha aing mending belak-belakan wae kitu datang ka jero. Oh saheulaanan mah kitu urang cerek ngubaran dorna wae kitu. Oh. Wah. Pangapunten ieu kaula. Ulah kaget ya. Wah.
1: Setna para Kurawa yang netelakeun aya denawa lungsur ti Gegana Wiyati.
2: Ah, sora kana halal ya. Ah, aya buta, aya buta.
3: Aya buta.
0: Ye kaula tugas pikeun ngubaran Komayana.
2: Ih, saha itu saha?
1: Kaula aya saha di luar?
0: Saha teh.
2: Wah, ayah sahrai di sasana.
1: Keningan ayah buta itu datang ke dia.
4: Ayah naon, teteh suatama recet, suatama hajau.
0: Aduh, ama, ayah buta jangkung gede.
4: Ampun, buah nurek nyabut nyawa ama, suatama.
0: Wah, piraku ama.
4: Ajau. Geus ngadeukeutan ku warga baheula naremongan aki maneh nemongan aswatama. Inung maneh nemongan di aswatama aja.
0: Aduh, tobat.
2: Mangap, mangap.
0: Waduh, itu teh naon cenah tepi ka maksa rek asup ka dieu. Cing cing cing cing bere jalan cenah naon teh.
2: Pangapunten ieu kaula.

0: datane datang temane upah kulingan raana laki ati nira dadi rasa biya pada kaget kaningal ningal daya kikang sampun pratang. Sanes sama tamu eta teh.
1: Da aya tamu ngagolotrok. Biasana mah tamu mah lain ngagolotrok nyebrut.
2: Ulah kaget ye kaula dumungkap ka dieu maksud ngalandungan kumayana. Saceu acana ngalandungan ieu anu teu ilamang.
3: Bade cumaros dupi ieu saha nu parantos sepuh je. Kaula pun Bisma sun.
2: Wah ieu teh Bisma.
3: Leres. Dupi eta anu nyangkeh ieu nu teu damang. Kaula pun Aswatama.
2: Ieu teh putrana Iep Kumayana. Dupi ieu anu gining-gining.
3: Kaula Suyudana.
2: Wah Suyudana teh.
4: Hai eta saha nu bewos. Ait. Kaula Dursasana.
2: Ulu. Kaula Citraila.
5: Kaula Citrasoma.
4: Kaula Citragi. Daun ye terek daun.
1: Aya naon ye?
2: Wah, nuhun ditepangkeun.
3: Saha salira?
4: Saha ye teh?
1: Saha ye teh?
3: Saha ye teh cing? Waler.
4: Saha tamu?
2: Anu katelah mangaran kaula teh Sang Hyang Jagapati. Atawa Jagatpati.
3: Sang Hyang Jagatpati.
2: Leres.
3: Di mana?
0: Kaula teh saleresna mah ti nagara Buana Raksa.
2: Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
2: Kaula teh Senopati salaku. Senopati kahayaan di nagara kaula.
0: Kaula teh kautus kumaha Prabu? Nyata anu kasebat Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
2: Gaya sanes nyaeta pikeun ngajemput ieu kakasih Resi Kumbayana wireh bade dilandongan di ditu. Kuhal eta?
0: Anuhun.
2: Sadayana para putra suwi-siwi, siswa-siswi Resi Kumbayana. Ulah jadi rangating penggalih ieu Kumbayana dek dibawa ku kaula. Dipentari dona.
4: Ijar meneng. Meneng Gusti peteng yaki. Ijar meneng-meneng Gusti peteng yaki nira.

sadayana pada ngahuleng ngaraga meneng lohok mangkadu. Wayana ieu kasauran denawa ari anu jadi sabab teu kenal-kenal acan ujug-ujug bade nya anak Resi Kumbayana. Anu tina waktu

0: nanging Resi Bisma anu langkung tibayun ngawal.
1: Ieu teh ti nagara Buana Raksa.
2: Leres.
1: Kakasih teh nun?
2: Jaran kaula teh Senapati Sang Hyang Jagapati.
1: Maksudna?
2: Maksarnya tabadi ngabantun ieu Kumbayana kautus ku raja kaula. Kula teh pasikeun we.
1: Aduh, ampun pangresa Eyang.
2: Nah,
1: panuhun we ulah dugi ka dipasihkeun Kangjeng Rama hawatos keur mah teu damang. Aduh, ampun.
0: Ait, ulah dipasrahkeun obat Aswatama.
1: Ya moa eta mah nyangakeun ka sadayana.
2: Cih, menta supaya saur manuk ti sararea. Nah, ieu Kumbayana teh pasrahkeun atawa entong?
0: Entong,
3: entong, entong,
0: entong. Ulah,
1: ulah. Ulah Eyang, ulah Eyang.
0: Ulah,
2: ulah, awatos, awatos. Ulah,
4: tong dibekeun ah.
1: Tagening kitu pangresa. Tamu anu merawuh kalayan anu dikenalkeun di waktu ayeuna. Ieu kasepuhan Kumbayana teh moal tiasa kasangakeun. Margi atuh kahiji nemeh kenal, kadua eta nagara teh nemeh nguping, katiluna ieu teh kapan anu teu damang. Aya kareukan rencana ka itu, yakin ieu teh di jalan oge bakal lebet angin, da sakedap deui oge bakal putus riwayatna upami ninggal syariatna kieu mah.
2: Kaula cerik nyageureukeun datang ka dieu cerik dibikeun moal.
4: Ngadon nu asih di pulang sengit. Da moal di kukumaha moal? Dek di obat itu ge.
1: Moal tiasa mangga gara mulih deui salira.
2: Dek dibikeun moal.
1: Ih, maksa mung lu.
0: Kurang ngajar bet maksa kitu nanawa. Ieu kaula Adipati Karna salah saurang siswana ieu Kangjeng Rama Guru Resi Kumbayana. Ngajentul ulah dianggap patung, ngajega ulah dianggap arca, ngajegir ulah dianggap cani kuanikan. Ngomong kemana karep teh sopan teh naon?
2: Ayeuna mah kieu we atuhnya.
1: Dipasrahkeun dorna nuhun, teu dipasrahkeun ulang dieu gara prak gara tanya raga katineum. Mending cilaka, mending selamat. Kantun milih.
4: Hayang cilaka.
1: Pek pertahankeun. Hayang selamat gara bikin eta Kumbayana. Anu leresna we bari dicana ka mana?
2: Dek dipaehan.
1: Waduh, aduh.
4: Urang aja jeleuan ngomongna mun paten. Urang ngajar.
2: Urang ngajar kitu kasar urang euy. Maka jadi paehan sala.
1: Wah. Dek dibikin moal.
2: Ya moal bisa.
1: Moal bisa. Lamun teh dibikin dirawuk ku kula ayeuna.
0: Hop sigrap.

nafsu kagila-gila. Rasasana nafsu kagila-gila. Urang ngajar temenan denawa. Ay, cuma takap bangsat abong kena wujud iyo awak buta diri telah hingga saksi. Abong kena etaletah tetulangan, bibir teh diwengku, kurang ajar nyari takap anak harap. Dura sasana ngajaga, ulah dianggap arsa ngajentul, ulah dianggap patung ngajegir, ulah dianggap cari. Coba-coba.

0: dan lawan kakasi sang yang jaga batil ke penguaku buaya mangap kayana. Nanging sadayana para perawat daya nukiat. Daya nukiat nandangan kasakten iya denawa nyata jaga batil. Sadayana paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul. Pabalatak tiga pinang hurang malus sageprakan oge watak kuantus i jagalpati panjalmaan hiang oti pati jagat mata. Atuh nuju ragot kayanana bisa tengahing pakarangan padepokan sokalima. Iya kombayana anu nuju di pangkonku aswatamanya tanah ayanu nyabetnya etaku sang hiang jagat rasa patih di negara buana raksa. Ya awah di jalan lintang tiku disabetku kaula. Nyata iya patih jagat rasa nyabet kumayana tina pangkonan aswatama lir sata mana sata hayam panah ulun katus hayam sinabet ulun tumidak datangannya.
1: Aswatama amat dibawa ke dia naon dia teh aswatama aja nyeri aswatama eta lengan aja
0: ubah. Amat ya putra aswatama.

anu harita ningali lumpatna anu nyanak pembayana. Teras aswata manutur-nutur kalangkang eta anu nyanak ramana. Lumampah metu alas manjing alas itu kayana. Tersirikna kaedanan aswata mah. Itu kayana dina waktu eta. Aswata mah kebat halumampah

0: aswatama sasat anu kaedanan kuramana lumampah di satengah king alas pringgandingan calan nyuk-nyuk suku gunung mapai lewangan anu jungkrang nalungtik pasir melungkawi nate akar ngemincangkar metu alas mancing alas gitu kayanan. Kumbayana anu parantos ngawang-awang di canak kudetia utawi sang hyang jagalpati kalayan disarengan ku sewiji sinatria nyaetaku patih jagat rasa itu kaya anak-anak kebat lumampah maksa dihaturkeun ka Prabu sang hyang Purbawisesa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu nama?
3: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
3: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
2: Atos 14 tahunnya, Mak.
3: Mohon.
2: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
3: Saal ka doktos kanu ka alternatif, sakur nu ngabatos sante entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
2: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
3: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
2: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
3: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
2: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
3: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
2: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
3: Nya ti radio.
2: Oh, mun.

0: propolis, alhamdulillah sampai samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun nama.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa apa?
6: Mangkehing baka prapa tuna lampa heta kacarios di satengahing marga sopana marga iku jalan sopana alas pinggan dingat salah panengah panawa Arjuna Gatotkaca.

0: Haturan, Wak. Haturan.
1: Huh, syukur, Cuk. Oh, salah lagur, salah rea, uya.
0: Abdi kulan. Aya pangestu, Wak.
1: Syukur, Cuk, syukur.
0: Samerna Uwa Damang Saputra Garwa nun. Uwa Damang Saputra Garwa.
1: Uwa. Imejehna ujang.
0: Kusum naon di pagunungan, Wak? Kusum naon di pagunungan?
1: Heh, nya kitu teh dina waktu ena teh keur meujehna. Kala boh bawangna, boh kacang bantenna, Cuk.
0: Dina palawija pangitu.
1: Dina palawija dina waktu eta teh hoeul ditinggalkeun ku dewek dina waktu eta inung si Laing jeung si Gareng di lemur. Nya eta ua ayeuna jeung Akang si Laing siasa jiga si Dawala. Sasat disampeur ku pangaulaan, nya eta bade ngalayan anu teu damang.
0: Saha nun?
1: Apa sih? Kasepuhan guru na panawas sareng Kurawa nya eta Maharishi Kombayana.
0: Ulu.
1: Lamun ingat tahu tos lami teu damang teu kuat mah. Tos lami teu damang
0: mah
1: teu kitu teh ah umureun parantos sepuh ai ku kitu teh mah nya cu. Tatu Kakang si Laing kitu ka dieu ulah inget wae ka nu di lemur da urang teh meunang tugas di sararea. Yen urang kudu ngajalankeun pancen dina waktu ayeuna teh nya, Cuk.
0: Mohon, eta tugas mah, Wak.
1: Tah atuh kuha eta kuyang.
0: Leres.
1: Ameh katempo ku Akang si Laing itu tempo panghijauan, Ucu. Supaya engke datang ka lemur urang teh barudak arapaleun.
0: Oh.
1: Cenah marelak tangkal kai. Nya eta anu nganu ngaharti urang teh nya eta manjangkeun hirup di masa depan, ya, Cuk. Panghijauan. Urang teh ngalaksanakeun kana program pemerintah ongkoh. Kadua dah mangpaat mah keur urang keneh nya jang.
0: Urang.
1: Heuh kitu. Sehingga bukan rumah sa ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasil nage keur urang keneh kitu nya juh. Heuh atuh da naon nu paha cita-cita pamarintah teh moal tereh ngawujud upama tanpa gawe anu rancage nya jang.
0: Anteman gua kula.
1: Anu mata hirup kumuh babarengan gotong royong kerja bakti hayu kitu cu babarengan Kakang Sering.
0: Karukunan tepung wa.
1: Karukunan teh urang cekel kurang sararea. Sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernagara. Hatuh urang sadar beragama, cenah heueuh urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung pe akhir, anu-anu harti pe pamungkas, raga ditinggalkeun nyawa, maot pingaraneunana, cenah geuning cekolot baheula mah paeh maung ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna. Tuh, ya Cuk. Sanajan aya na manusia urang bakal paeh kudu ninggalkeun jasa-jasa anu hade. Ya Cuk. Heueuh, da salah mah tara pahili jeung bener. Bener tara pahili jeung salah. Tah ku hal eta Kakang Sileng hayu babarengan kitu jang.
0: Saras mangga urang maduna si Akang.
1: Dikitah gotong royong ulah ti popolotot, ditindah kerja bakti ulah nyengir, dipentas sumbangan ulah kukulutus. Heueuh, ari aya mah bere sumbangan teh kitu nya Cuk. Atuh cenah urang teu bisa mere ku harta, ku harti. Atuh cenah urang teu bisa mere ku harti, ku tanaga. Anu matak urang hayu babarengan. Sauyunan ulah waka nyebutkeun pedit kanu beunghar, lamun urang can mere kanu beunghar. Anu matak Ucu. Kajadian di nagara Astina geuning ngunga taun lain ngomongkeun batur imah nyaritakeun. Keur conto urang sararea kabuktian ka hiji atuh nya Cu Prabu Dastarata kagungan putra 100 uluh nepi ka ayeuna akibatna teh teu kadidik ka lasar omonganna teu kageroh akibat teu kadidik tah nu matak teh oge pamarintah mah kurang kumaha kanyaah di nagara urang anu matak bijaksana pamarintah mah heueuh diayakeun ku warga barancana
0: naon teh apa singkatan teh kulang
1: KB. Tuh. anu dipalar atuh ka hiji urang teh anak ka urus, kadua na indung bapa sararehat, ya cu? Menang kabahagiaan rumah tangga. Sok, boh penghijauan, boh keamanan, lestarikeun dina waktu ayeuna, budayakeun. Bebersih teh budayakeun, kabersihan eta teh sabagian tina iman. Nya eta pangkana kasehatan, sok budayakeun. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak. Sok ya. Oh itu pangaulaan di paling tongoh ngantosana na uak di dieu. Oh kakang si lain ka dieu gitu cu.
2: Ya, woy.
0: Eh, itu tadi akan dipau itu.
1: Kadia kitu tuturkeun dewek, Jak. Ah, hirup mah kumaha we, Duh.
0: Hayang akan kumaha-kumaha teh merasa kemangkana hirup mah.
1: Allah Akbar.
0: Ya, bener Eli.
1: Aduh. Aduh, Won.
0: Maaf, Kang.
1: Kebenaran mah anu kempis yang nginum.
0: Eh, aya miripna Kang cerai itu datang.
1: Alah. Bawa tersom, termos. Oh. Cing panyeungeutkeun heula udud dan cing. Oh, Gus.
0: Ayo, udud teu terboga.
1: Heh. Teu. Eta ge pamangih kuntung.
0: Aye pamangih teu boga.
1: Naon?
0: Pamangih teu boga.
1: Pamangih mah sarerek ge boga. Oh. Lain. Dek terik nang gering teh. Juragan domra gering. Domra. Di domra teh.
0: Domra.
1: Dorna cungeng geus. Kabeh
0: dora
1: enak. Aduh, ampun hubat ilaha illallah ewon.
0: Naon sakang?
1: Allahumma ahdini piman hadae. Lain
0: naon?
1: Oh, sieun teh pae penyakitna dorna ka dewek mah kening mengi penyakitna teh dina.
0: Oh. Ulah.
1: Oh, cenah penyakit kitu mah ular. Penyakit ular teh kencing batu we.
0: Naon teh Kang?
1: Mode opleter teh kencing batu penyakitna teh. Aduh, ampun deing. Mode urang Majalaya kencing batu teh. Hah? Tong bejakeun tapi nanya.
0: Tong.
1: Oteng.
0: Sika kuping mah di Kang ah.
1: Aduh, ampun Maha Agung obat ilaha illallah.
0: Nah, naon Kang?
1: Hah?
0: Ane naon ela Kang
1: sih? Lain ye euy heueuh da ngeunah mah keur sararea.
0: Perkawis naon? Perkawis naon?
1: Jadi na longsor teh sing horeng ku ayana gunung. Jadi eueuh panahan jadi aya kitu mah geuning itu kai-kai nepi ka sasat jaranggotan. Jadi di mana hujan teh kaseuseup ku akar-akar teteh. Jadi cai teh teu palid langsung. Oh.
3: Mata air.
1: Jadi mata maneh, mata lele.
0: Jadi sumber gitu.
1: Jadi sumber air.
0: Iya.
1: Kahiji sumber air, kadua mageuhkeun taneuh. Ngumatak jadina panyakit di nagara loba panyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum ku ayana runtah taradek ngedukan temahna disayangan reungit junjungna jadi panyakit reungitna ngalobaan mata kurang keneh sabenerna mah boh naon-naon monon oge di rumah sakit numpuk ramu-ramu lalu lintas dianggap papaes. Padahal eta ramu-ramu lalu lintas teh ngabejaan ka hiji urang ulah ngebut teuing, kadua urang balangah. Sabab lamun urang balangah mah engkena hirupna teh sogotolo.
0: Sogotolo.
1: Ha?
0: Sogotolo.
1: Sogotolo.
0: Sogotolo.
1: Sogotolo. Sotogolo.
0: Sotogolo. Sotogolo peung.
1: Heueuh, keun bae ah kumaneh we ceuk maneh nu bieu. Ha? Atuh naon euy hiburan mah hewan?
0: Nah, kan enggak sok hiburan.
1: Ha? Sok hiburan. Manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Apa nih, Mas?
1: Demi Allah aing mah ahli kata-kata mutiara.
0: Aduh, tentu ya, kan
1: disangka anu. Ya.
0: Hiburan naon hanya
1: akang ya. Ha? Hiburan naon ye? Ah, naon euy hiburan mah?
0: Kang?
1: Ha?
0: Ngomong-ngomong, Kang.
1: Hayu kicu.
0: Eta jeung ulah ujap-ujap kana kicu kan garo teh sopan eta teh.
1: Naon?
0: Gagaro teh sopan.
1: Gagaro teh sopan.
0: Nya Kang, geus
1: kana. Sorry. Cieuwon nyarek gagaro na aing ateuh kudu mereweng kicu.
0: Lain mereweng
1: kan. Oh, udik melulu meneh mah.
0: Kang?
1: Ha?
0: Meunang gagaro teh kudu helm, Kang.
1: Gagaro-gagaro wae kudu make helm
0: sia mah. Atuh urang sok teh wae.
1: Make helm mah kudu numpak ojek, beleguk.
0: Ari gagaro?
1: Gagaro mah kudu make helm aing di alun-alun polisi tibum teu daek nyare ka aing gagaro.
0: Kitu.
1: Lumetak gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia kinin ini.
0: Oh, gagaro kenikmatan gagaro
1: pamadimatna. Oh, peke ayeuna si leing dahar jeung gepuk jeung sangu jeung nok acin. Jeung taking ayam. Jeung taking toma. Jeung taking tapi. Jeung taking tuning. Jeung taking jeung daging jadi. Oh, coy samana oteng. Jeung anakna eda. Dieuleum. Aduh, ampun aing. Aduh. Oh.
0: Lain kayak gitu kumaha, Kang?
1: Nyaon?
0: Kayak gitu kumaha tuh nya tah lima teh nah.
1: Ah, kin bae wan da kumaha tuh.
0: Heeh.
1: Ah.
0: Ha? Hiburan ieu hiburan teh.
1: Hiburan ah.
0: Rek naon hiburan ada ki mah rek gigal.
1: Ya, rek nyanyi-nyanyi, rek cemang-cemang, rek teh ingat ka pamajikan.
0: Ieu kumaha ari sok.
1: Heeh. Ingat ka kabogo. Ingat ai masyakeur muda mah baheula aduh edun.
0: Keur bare gegeh.
1: Keur bare gegeh keur masyakeur ngora paruduaan diuk di sisi laut. Bari jeung jeung ka Bogoh. Jaman keur ngora baheula. Janji. Heueuh eta nostalgia. Nostalgia. Teu bae atuh cece kumaha maneh we teh mah. Kukunya ho aing ngabibir aweweun. Nyebut tukang bandrek oge tukang dansek.
0: Sampai kalabunaon teh tukang tekang.
1: He?
0: Kalabunaon hayang nyaon.
1: Ingat aing jadi bare foto ku kabogoh teh di Jepang.
2: Jepang mana?
1: Jepang di nya beh di kidulun Rancakole.
2: Kita masih ludut atuh.
1: Ciludut. Aduh ampun oteng aing ah. Jeung suludut nu kitu mah dus.
2: Aduh,
1: tapi dus silih telepon. Silih telepon. Aduh. Ampun deh. Ha? Oh, anu tempo teh pan potret we aing jeung ka Bogoh mah. Oh, mah bari jeung ka Bogoh pa jauh. Potret manehna. Nu katamba minggu kamari. Dia figuraan disimpan di hade-hade anteng ditutup pikeun batur dina simpe aduh indahna mapaesan kumaha jie aduh indahna. Aduh indahna ditilik di bulak balik ditetep di sidik sidik ku manis baik tuh. Aduh ampun nengah. Ha? Boleh ceng ah disebut goreng tungtung ya ingat lain ahli nyanyi. Oh ahli nyanyi mah ayah bagian anak tukang eben.
0: Ben.
1: Tukang rokes.
0: Rokes.
1: Eben jeung rokes.
0: Ben rokes.
1: Tukang mantun aya si Ibing. Kabayan Ibing, si Dekok, si Utun. Jadi kumaha profesi jelema mah?
0: Aya pakna nya kan?
1: Aya pakna masing-masing. Oh. Sok ah, liburan ah.
0: Liburan naon kan?
1: Ha?
0: Liburan naon atuh dirina?
1: Nyonya. Heun bieu tewe. Oh, mana? Potret muhana.
0: Mana mana?
1: Oh, mana na?
0: Tapi
1: karubun
0: tu
1: pengarampan. Aduh, oh, ewon minangka ewon mah gitu dah. Ewon rumah tangga jeung bimina. Bimina gitu dah di modalan cina dagang ketan. Potret bimina. Lamun cek bimina mah potret mang ewon. Nunga jenia. Aduh ampun aing mah iradek di sunatan si Tewon.
0: Ah kumaha Kang we
1: ah. Heeh bener. Bae tenang we won lah. Ku aing eta daging jadi model kitu mah di koperasi.
0: Nah di koperasi.
1: Heeh. Mau maneh we. Bungkut ku karet.
0: Kang kemakan.
1: Hah?
0: Dendek aku
1: pada maneh. Heeh sok ah. Tapi hayang make intro aing mah. Memakai intro teh nih. Siapa? Hah? Ciptaan aja nih. Memakai intro ciptaan Panano teh Panano. Panano es krim. Panano, Panano es krim.
0: Es.
1: Oh, Panano es. Oh, dah kudu make krim, ai make es mah. Oh. Hah? Di haluangan ai tukang alok aya?
0: Aya.
1: Teh sare. Sangarana teh?
0: A, Dedi Rosida.
1: Oh, Dedi Rosida teh ya?
0: Ya.
1: Anjir, CS dewek atuh teh mah bareto kuriran caekek. Oh, da bareto mah acid ngaranana teh. Aduh, ampun jeung aing.
0: Napa kan?
1: Lah aya teh sinena sia?
0: Sinena?
1: Oh.
0: Neni Hayati.
1: Anjir, putra Mak Ijo teh ya?
0: Ada si kerak teh kan?
1: Oh, si kerak teh putra Mak Ijo lancuk na si cucu.
0: Eda,
1: si ucu sinen dia. Si ucu si bungsu. Si suamang ading bae lah. Oh. Oh, eta ni Hayati teh pan boga lanceuk engkus. Engkus min. Aduh, ampun deh. Sok ah. Siap, introan. Siap, sip. 1, 2, 3, oke. Dah, kicu kurang keruk, weh.

0: naon cayah itu
1: kumakan
0: itu dulu potret manehna teh oh yang ada guguru di Swedia tilu tahun di Prancis 6 tahun dia pengalaman di Amerika 17 tahun setengah di Arabia nepi ka jadi hajina dewek menang 3 menit
1: ari umur
0: eta di Jepang teh 42 tahun dek teh di Australia di Brazil menang 6 tahun di
2: Idi Amin
0: anu ngahakanan jelema baraco. Oke. Menang 16 tahun.
2: Jumlah
0: 78 tahun tah. Hayu umur dewe karek 12 tahun ayeuna. Aduh ampun cing awon aing lah. Hah?
1: Pengalaman
0: tah. Oh. Lain hirup mah kieu geuning. Sing horeng kabagjaan hirup mah heuh. Segala rupa oge teu gumantung kana harta jeung kakayaan wungkul. Sing horeng gumantung kana kabersihan ati we urang teh. Jadi ati teh kudu bersih. Kudu murni ati teh. Itu. Terus ye kudu dimanian ta ati teh. Urang heuh manian ku kaimanan jeung katakwaan. Kitu dawuhanna Pak Ustad Cepot.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu
3: 6 BCF seberapa botol ku
4: promo hiji
3: janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: terus robih pisan gitu
3: uninga ti manten Pak Alfa Propolis
4: bapak sok ngupingkeun radio
3: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak
4: tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami gadu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
3: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak
4: amin
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh. Batuknya ani mah aing dulu ya. Aduh. Ampun aing wan.
1: Naon
0: kan? Hah? Naon? Lainnya euy kebahagiaan hirup mah geuning teu gumantung kana harta jeung kakayaan.
1: Teu atuh tadinya kan.
0: Tapi geuning gumantung kana jadi urang teh tergayot.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung tergayot geus sami bae lah, ngagayot jeung ngagantung sama. Oh. Sehat badan ongkoh. Jadi orang teh segala rupa neangan harta kekayaan teh pan keur neangan kebahagiaan hirup.
1: Iya tuh.
0: Ayeuna urang sanajan neangan harta kekayaan, ai urang henteu bahagia. Dek kumaha coba?
1: Masuk kumaha
0: pan? Ayeuna urang meuli ali dek ngahargaan curug, ai curugna eueuh. Moal bisa dipasangkeun. Nu matak di dieu urang cing eling ka pangeran teh. Sangkan urang hirup pinangih jeung kabagjaan, sangkan urang hirup meunang karidoan jeung kaikhlasan dat nu maha kawasa.
1: Amin.
0: Apa siling nu kawasa?
1: Kang.
0: Ha? Heuh. Oh, beleguk.
1: Kumaha cing akan wartosan abdi? Naon Kang?
0: Nu kawasa siling apa anca?
1: Naon dia hebat.
2: Halo.
1: Halo, Kang.
0: Halo. Halo, teh nu kagungan urang. Jadi cik pamandegan maneh alo kawasa kitu.
2: Mun
0: nya. Itu dulu ayeuna mah.
1: Nah, kumaha kitu
0: teu? Alah. Bahula kawasa sote bumi, langit, sawarga, neraka, can aya malaikat.
1: Tuh.
0: Adam. Can aya bahula kakara kawasa pangeran Allah nyaeta ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Ari ayeuna mah geus teu kawasa deui kari nu kagungan kawasa.
1: Ayeuna mah
0: atuh lamun Allah kawasa keneh mah ayeuna malaikat naon gawena coba.
1: Oh, ditepu gawena.
0: Hooh. Hanceum mah di hak ku Allah. Aloh, wah ayeuna mah kari nu kagungan kawasa. Conto soal Ewon ayeuna dek ngadegen pabrik kawasa ngayakeun duitna. Kawasa meuli kai, meuli batu jeung sajabana di mana geus geun mah pabrikna. Ewon teh teu boga kawasa nya nu kawasa mah nu digararawena Ewon mah kari nu bogana.
1: Tuh.
0: Oh atuh da sagala rupa oge okay. Aya jero mah pan nyeun sumur oge okay. Mau aya caian meuleuguk.
1: Tapi nya Kang.
0: Oh tadi oge okay. Ceuk dewek oge okay. Kabagjaan heula leuwih ti heula.
1: Ya.
0: Ngahon tah kabagjaan urang teh nyaeta ulah sirik pidik jahil kanaya ireun panacin dupak rumpa ka pada kaula sangkan urang hirup loba batur. Satiap loba batur pan loba jar rejeki ka itu ka dieu ge moal susah dahar.
1: Tuh.
0: Mau susah udut, mau susah dahar, peke, dewek celeng ka cijengkol, celeng ka kuningan, celeng ka ditu, celeng ka dieu, weh loba weh baraya teh. Oh, macak urang mah kudu bagja hirup di heula. Ayeuna urang meuli geulang dek ngahargaan leungeun, aya leungeunna buntung. Dek bagja kumaha coba?
1: Bagja.
0: Urang neangan kabagjaan nya eta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan suku ai suku na eueuh. Urang nya eta dek meuli kerepus dek ngahargaan sirah ai sirah na leungit. Pek dek kumaha coba? Oh. Jadi urang teh bisa sote dihargaan lamun sirahna leneng sawareh.
1: Kang.
0: Urang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak. Ai awakna kari tulang. Pan urang teh teu bahagia. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta. Ari si eta na eueuh. Tuh, pan cilaka tungtungna mah urang jadi naon cing? Lamun eueuh nu kitu pan jadi kataman Maluku. Tuh. Kang Eka Gandara teh mah urang ulin ka Taman Maluku Gedung Gelora. Biasa kadinya manehna mah ulinna teh. Geuli teuing deuh lah kumaha aing we. Heeh. Lain euy. Ngomong-ngomong itu dunungan di mana?
1: Itu paling tongos tuh.
0: Dawalu. Naon? Dunungan tuh kumpul. Ngobrol meureun naon urang perlu ngadengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan urang teh jelema bodo urang teh jelema eueuh kabisa perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu bodo mah perlu alewoh macak deukeutan papayung-papayung teh tanyakeun kumaha kumaha kumaha Sangkan urang hirup ulah nepi ka poe keunteung dina mangsa ayeuna jaman teknologi. Ulah paremeun obor dina jaman modern kiwari nya euy. Oh, guru urang teh milu we kana segala rupa. Jadi urang teh geuning cokolot baheula teh mah nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Oh. Mak teh nyangan ilmu pan. Heh. Ya. Gadunungan heula. Sastra jingga.
7: Hot.
0: Ben.
7: Kamas Wasmar.
0: Iya, Dun.
7: Sidawala.
0: Abdi Gusti. Kadieu Dawala. Gusti Batara. Kadieu.

Danira samya wonten satengah ing alas pinggan ing asana.

0: Prabu Batara Kresna Arjuna oge Gatot Kaca disaranganku para pawongan Semar Sapala Putra.
1: Kunira Kang Andika.
2: Kang, Kakang Semar ulah Kudra Pawana.
1: Kakang Semar,
3: wah, capek henteu wah.
1: Aduh aya anak nu teu pinodamel atuh dina waktu sieu jisim abdi ngiringan sapangresa. Ya eta maksad ngalayat Maharsi kasepuhan di Sokalima. Mangga atuh kaulan urang sami teraskeun deui dina waktu ayeuna.
4: Sae Kakang Semar.
5: Sieun urang teraskeun deui wae, sieun.
1: Urang teraskeun deui wae kulan. Aka wani keneh leumpang jauh.
5: Yah, ai dewek mah da ahli maraton beuh lagi.
6: Meunang wae mah di warung maraton.
1: Naon maraton teh?
5: Si belegub. Maraton di dulu pa bisa-bisa ngelegle gelas.
1: Lain ngomong na teh kamana eni weh. Kumala mau jik-jik kalau widulang. Ya. Pangih jeng kuni. Aduh. Ya, silahkan duduk.
5: Ah, sekejirana blogna. Ayo silahkan bahasa Inggrisnya naon, eh.
1: Please. Si beleguk, please mah. Botol leutik, beleguk. Botol leutik mah, please.
5: Masih lain, macam
1: Kuhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang sareng Kangjeng Rama. Anu dina waktus ayeuna teu damang Gatot Kaca.
5: Kaulah.
1: Urang teruskin wae atura ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang.
4: Ya, urang sami-sami leuy.
1: Ler, pen. Barang nuju raos aya di satengahing alas Pringgandingna calang ngaraoskeun angin leutik ngalalingding. Aya anu munut pitulung ti awang-awang.
2: Ayau. Tulungan, ayau. Tulungan aja.
3: Cicing, siapa wek?
1: Cicing, entang wakil yang tulung-tulungan.
2: Tulungan, sahanu bela aja.
1: Kakang Semar udah kuda mana?
2: Iya, nun.
1: Kakang Semar. Iya, cicing, abdi.
3: Astagina.
5: Abdi, cicing.
3: Wek.
1: Abdi.
3: Sora naon ya?
1: Sora naon, sora anu minta tulung? Sora naon eta Kakang Semar?
2: Duh,
1: kaenun maklum jeung si abdi mah rada budeg.
5: Ah, da parantos kara parantos sepuh mah sagara karaos. Panyakit ge panyakit be. Belek, bekser, boson, belikan, budug, buraong, burok.
1: Ah, siapa kerja yang buruk nanti punyuk.
5: Lain buruk, borok menurut ahu. Caca, bulldog, backshare, bintang.
1: Terus saya saat ini be di papai saya tempat senangus mah. Ya.
5: Bujur.
1: Eh, siap lu.
5: Ulu, aing keur calangap di siduhan ulah untungnya beuki.
1: Cing dengekeun aja. Tulungan aja. Kadenge kumaneh dawala?
4: Kadenge kumaneh dawala?
3: Cing dengekeun sia naon tah?
1: Ana seur ting dadanguan di leuweung mah canggehgar teh dek ngenog.
5: Nya belegug sora canggehgar kitu.
1: Na kumaha sora canggehgar?
5: Sora canggehgar mah me jeung kitu.
1: Naon? Nu me-mean mah lain mencek.
5: Naon?
1: Marmot.
5: Marmot mah disadana ge mod.
2: Tulungan aja.
1: Tah, nya ka kuping ku abdi.
5: Dengan lapur cek dengek naon-naon geus.
1: Cing eta tulaan. Lain laan eta kapas dina ceuli.
5: Oh, di laan mah tadi tinggal gulontong orang. Oh, mau tuh banjir di daya kolot. Oh, saguling Astra Jingga mah gitu dari kubaku tete ku samping orok. Ya. Kadenge, kadenge kemana salah?
4: Jingga.
2: Tulungan aja.
5: Kakuping kulan.
4: Kumaha sana?
5: Kang tulungan. Aya anu gagara yaman. Karena suku jengegelan.
1: Usap weh monyong, usap nu kitu teh anu merayud.
5: Aduh ampun ya. Naonnya euy?
2: Aja,
4: katut.
3: Ulun.
1: Tempo di luhur aja naon?
3: Waduh.
2: Tulungan aja.
3: Waduh.
5: Katut kaca.
3: Ulun.
1: Uluh.
4: Aduh, ingat uyah.
5: Aduh, tangga keceret leuh manuk dulu. Muni lempang pisan kana sungut. Meni ngeunahnya euy.
1: Cing, Gatot Kaca. Sada sora sah eta.
5: Aduh,
2: tulungan aja.
5: Naon teh? Tuh.
3: Aduh.
5: Sada Kang jeung Rama Guru. Gatot Kaca.
1: Cing, kaitu udah Gatot Kaca.
3: Waduh, tibal aya naon eta?
1: Udah, Gatot Kaca. Habis.

0: kaca barang ningali aya dua makhluk anu teu dikenal.
1: Ya tanah ieu denawa daya sanes senapati jagapati sareng patih sang hyang jagat rasa anu nyanak wujudna Kumbayana. Atuh Gatot Kaca,
0: barang ningali eta teh yakin Kumbayana, lajeng mapatkeun ajian hingga Brajamusti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa dipun awat ieu dua makhluk ditewak mastakana duanana.

0: Gatot Gaja. Incu Eyang Bagja Kasep. Gatot Gaja.
1: Wa.
0: Saha.
1: Aduh geuning ieu teh Eyang nyangakeun wa.
2: Dua insan nyatana jaga pati sareng jaga rasa jangira tangi barang lugai nafsu nu teh paparana
0: bajar talelo mawang.

0: sini saja.
1: Anjun anu ngarebut kumayana ya?
0: Mana anu ngarebut kumayana teh? Ya memang.
1: Aduh Gusti, dulu itu anyir. Uluh. Aya batu, aya buta dulu. Jung satria. Hebat euy. Uluh. Nah, cece agan hitut.
0: Nyao segero.
1: Nayagan meureun. Sinen. Kang Oteng. Henteu kabeh. Ku dewek meureun. Aduh, ampun nya. Lain teteh naon nya? Nu tukangna meuni ngajungiring kitu.
0: Minta jawaban saha anjeun?
1: Ya. Ngaran kaula Patih Sang Hyang Jaga utawi Jagat Rasa.
0: Ngaran urang Senapati Jagal Patih. Bang mana aniga?
1: Jagal dulu. Mun sakalian kayaknya eta pesen daging 3 kilo mah. Jang naon? Yang nyunatan bapak. Aduh, ampun, aye geus ngawiwirang lokot teh mah. Uluh. Naon teu tenaga genggerongna teh nya euy? Mananya teu apa? Heuh naon? Nu kitu? Heuh. Eta hand dryer. Hendarier mah anu dina eta nina topi nu juga bintang naplok. Kitu mah asbak.
0: Geus siap teh kusugel wae.
1: Aduh anjir diteke aing. Muni nyenyep.
0: Urang mana aliga?
1: Kaula ti nagara Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
1: Memang utusan Mahaprabu Sang Hyang Purbawisesa.
0: Naon ajin mawa nyatana Eyang Guru Si Komayana?
1: Eta jelema dek dipaehan ku Raja kaula.
0: Naon kasalahanana?
1: Ah ngewa we. Ka jelema anu kitu teh ngewa ka ulama. Raja kaula mah.
0: Urang ngajar bisi teu pale teteh Eyang kaula. Lamun andika sumantara. Ayeuna kene bakal dipariusin beungan niga.
1: Ngajak gelut ka kula.
0: Memang.
1: Ku abdi geulah, ku abdi.
0: Sia.
1: Uluh. Uluh. Dewek mah tudah kolot umur soteh. Aye nafsu mah masih kena cuma di ngacir.
2: Akhir gitu.
1: Cuma di akhir gitu beleguk. Teh terjeb. Rewah jeung muhara. Muara gitu. Dikadieukeun eta apa mah?
0: Nah,
1: eta kumayana dek dipasakeun apa mah?
0: Dek dipasakeun kumayana moal. Anjeun anu bakal dicangkalaku kaula. Waduh. Tang pati berapati hutang bilang tepi bilang.
1: Bukan mereka mulai kupakah keping lah mana ya?
0: Aji mulai titik lali ya macet.

0: satu gua belilah.
1: Ali nyinggah.
2: Lawan Gatot Kaca.
3: Lawan Gatot Kaca.
4: Gat. Itu kasepuhan nuju di eta we ku juragan Pangulan Dipati Arjuna dikompres. Dikompres ta arna?
1: Iya. Yeah. Aling jolak urang tewak kita mengeluh.
4: Bilih kirang tenaga sama teh abis tilu kali.
5: Kumanya matna?
4: Sobur gitu. Ya, penjaga gawang gitu Persib. Atawa Ajat.

0: dengan kau bejakan jago si gatlasa. Maju pulang aja. Wah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Kumbu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak iya.
2: Mak iya teh linggih pali mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
2: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
2: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
3: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
2: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
3: Ya biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
2: Ayeuna, Mak teh dilekeunan nganggo naon, Mak?
3: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
3: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
2: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
3: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
2: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
3: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sarang hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui mak teh.
2: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
3: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
2: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak berabut-berabut dikit, tapi masih... kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya, bertahap
6: ya
7: Pak ya. Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Ke 4 hari.
6: 4 hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, jaga cut kaca, maju aku lah jaga, bayang, bayang, bayang.

0: Batara ngawiyatulah iya Kangjeng Rama Guru. Kau lah badai majeng gening itu satria ayah hiji deui.
1: Sorry, yai. Lalan, yai.

0: Taulah Arjuna.
1: Dek naon?
0: Muasa nu bakal bisa nyangkalak Andika Lintang ti kaula.
1: Oh kitu Arjuna.
0: Saha ngaran Andika?
1: Ngaran kaula teh Sang Hyang Jagat Rasa.
0: Sang Hyang Jagat Rasa.
1: Memang
0: hari itu
1: memang eta senopati ti nagara kaula nyatana Jagapati.
0: Coba-coba urang pada oku begelan pati. Ayo maju.
2: Iya.
1: Iya. Rasa kena Arjuna.
0: Coba.
1: Dinasti kesayang tumampara.
0: Ya Arjuna dipun jamak hingga lulus. Lir kapukai bunan lir kapas kahujanan.
1: Iya.
0: Gawala.
1: Sok ditunggu kugawala.
0: Gusti Agan. Aduh kunaon. Lulus dawala.
3: Uluh Agan lulus. Uluh duduh Agan.
0: Naon tetangga daun sesirian.
3: Ududuh gitu.
1: Kunaon dawala.
0: Ya tingali Agan. Ya pangaulaan dipati.
1: Ayana kunaon Agan.
0: Aduh Kakang Semar teu kuat. Kaulah nantanganana Kakang Badranaya.
1: Jadi
0: kaulah nu
1: astani
0: kak.
1: Itu kare kasepuhan.
0: Gini ku abdi urang sangke karunya. Duh ieu aya dina kempis ieu lumajan ieu cai ieu. Ya.
1: Jadi
0: kaulah nu kaulah leuleus di pinodama.
1: Keun
0: ku akang urang tembak nasa eta makhlukna. Sakral daksana nu bakal bisa mutuskeun jiwa lah gani.
1: Laden.

0: dinasti kasayang tumampara. Ieu senjata Cakrawdaksana kagungan Batara Kresna henteu mampu. Nya sakilat ditewah ku ieu. Nya eta Sang Hyang Jagatrasa. Ya. Batara Kresna. Tempo tah Cakrawdaksana katewah ku kaula.
1: Aduh, silaka rai.
0: Sadaya-daya. Damang rai. Kaulanun dikersakeun sae. Panuhun ulah dilawan nyai bahaya manusia mereka gitu. Dinasti Gatot Kaca oge sami sajajar sanasib sareng Arjuna leuleus. Dijamak nyata anak kuye Senopati Sang Hyang

0: Wara suman jati-jati tu makanin wara suman ya kemang cangkuk ku jaya ku sumah kemang cangkuk ya man. Cakir kata-kata.
1: Waduh. Wah, kumaha parantus jiwa.
0: Wayahna ulah dilawan. Urang menta tulungnya ke bapak mana yang sering ada mana?
2: Saya kira kepun bapak mas dulu.
0: Anak, boga naon bapak.
2: Iya, bapak maling jil masa mana ya dulu. 60 juta mana ya.
0: Kakang Semawan. Kulan. Kaya naonun kardus. Kang Semar, aduh ayah anak nun. Luas tinggi si mabik yang panjang urti salira mangresa Gusti Batara pangaulan di wajuragan anom nun. Ayah pikir saunaon itu nun. Dan sah diajeng-ajeng ayah pikir saunaon mangga. Gara pedar bejer beas ulah mani di dinding kelir genang sinokah ayah pikir saunaon. Jepang rasa kaulah kakang Semar. Leres, leres. Iya, kajadian. Anu sarupa kia. Mua bisa rengse upami teku kakang Semar. Ay margi eta manusia teh dua nana ngaku sang hiang. Cing.
2: Ulah wakang enau belanan.
0: Ih, kunyuk. Siap.
2: Lain kan dewek muni jiga nu ijin pisan bapak dia. Oh sekali etete oh wata unga ngomong unga geprot teh gerak. Tunung nyeduhan leung lamun teu bujengkol mah. Sekitu ulat wungku teh. Cing atukannya pak. Kumaha ya kejadian nepi ka pepakieu.
0: Ina, tiasa naon ye si Abdi nun. Ibu kacong-kacongan aku amis puhun lagi perantus gamos gitu. Pada santan kaulah kakang Semar Badran ayah.
2: Sehingga tukangnya pak.
1: Wah, tulung wah. Lamun wah tulisan nulungan karena karapet iya nganung harti. Wah, lengit kepercayaan kaulah gantung kacau wah. Tulung wah.
2: Tulung kak.
1: Tulung amat wah, tulung wah.
2: Sehingga nya wah.
0: Siap. Es.
2: Teu kabur ditutup beungeut dewek ku salempay moal teu jibruk beungeut aing. Ih, si kasebelan teu salempay na aya ti kotokan.
3: Ih, kagok, kagok.
2: Ah, kagok mending leg-leg.
0: Nya atuh mangga teh teuing nun, jisi mah geus kitu da. Hujeung hingga ka perut marganing tanaga rapati oge kasangakeun. Sok kakang Semar, lawan. Manusia mereka itu amuing amuing ujang haling dulu aing baju.
2: Aduh bapak aing ini ngadedot ini kapang perangan dulu itu. Oh juga entok jago nawe dulu dek mau robi kang.
0: Eh si aing ngomong deh. Ayah kedua ngadu akan mau melak.

0: чему говорил, ну?
1: Когда он все вывалил?
0: Батангара, я сын Батангарут.
1: Билл джин саха.
0: Чего? Джин илайн?
1: Yang ajar aki-aki pernah kecoh yang gelus jengah yang nujang kong gede tega lara.
0: Tega?
1: Pati.
0: Tega?
2: Pak, Syamat Abdi, Pak. Syamat Abdi, Pak. Nyamatnya? Kewon, kewon.
0: Kerja. Hayangnya hosok.
1: Awas, lamun iya.
0: Hayah lawan, Senopati.
1: Iya. Yang ngajar siapa lah, gizi dua, tiru.
2: Aduh, Jang, silakan dulu. Lain bapak dewek keukeun maleutik tamah digunjang kanjing di bebot-bebot itu dulu. Gusti, jiga kirik di cocok babi. Kumaha geus kieu dulu ieu.
0: Pak lawan, Pak.
1: Wah, lawan, Pak.
0: Hamuing, amuing deuleu ujar. Kurang ajar sia. Ieu tampiling aing ngarasakeun syolak.
1: Coba sia.
0: Pinasti kersak yang tumamparan.
2: Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat Jagalpati di jamah ku Aji Saptarenyu. Ulih kajati pulang ka sadda dia Sang Hyang Otipati Batara Guru.
3: Aduh. Kakang Badranaya.
0: Nanaona siapa ieu teh?
3: Sadaya-daya. Dina waktu ieu kaula teu rumaos we, Kang. Sasat katalanyuran kaula teh eleh ku hiji raja anu ngimbangan sawarga maniloka di nagara Buana. Oh, nyaeta Buana Raksa di caket Himalaya Palitik Kidul.
0: Aya nu ngimbangan sawarga
3: teu pinodama.
0: Ari lain kumaha?
3: Kaula teh taluk ka eta satria nepi ka jadi ulun kumawula.
1: Cocong sia.
3: Tapi ka kitu.
0: Ilahi teh kapan hiji batara anu ngabataraan batara? Naha bataluk atuh naha lamun ditah dewa-dewa?
3: Anu mawi para dewa teh sadayana teh anu kuat. Ya Madipati ge tuang putra lapur teu kuateun.
0: Kusaha teh?
3: Tapi ai gelut jeung raja nama acan ngan imah ku patihna.
0: Kusaha?
3: Itu patihna geningan tuh.
0: Eh, geuning eta teh Sang Hyang Otipati. Naon eta wujud beti muka?
3: Sadaya-daya satria.
0: Awas!

0: ayu. Siapa kuring non? Semar?
1: Ayu bapak kuring. Jigger ya bapak kuring. Tempo tatau na gimana menyuri na punuk na. Lain tatau belagu cuma bisuel tu. Jerawat badak cuma. Lain tato tatu.
0: Sim kuring semar non.
1: Kuring nini na.
2: Cicing siap.
0: Kurang ajar nggak ganggu karena lancar na usah kau lah di kemana kentari kau bayar na. Dek di pas akhirnya bapak.
1: Ya ulama kejeng maksa sok jang. Nepi kapal bah mana hayangnya kasaktin silai. Kakang Semar kade priatna jeng ati-ati.
0: Cicing tenang. Tuh barengan anguran tuh pangaulaan dewek nyata juragan Arjuna serang Gusti Batara.
1: Kresna
0: kaulanun eyang Arjuna tepinodama eyang.
1: Ula sahaeta
0: iya komayana panglanongan kena yang naon di tebang nadugi kakinya.
1: Komayana
0: aja keninga tete yang
1: iya kula sang yang otipati
0: keningan pangrasa naon itu simkuring di bawah wakil.
1: Sategesna nu mawa anjeun teh kaula. Ayeuna mah panyakit anjeun urang leungitkeun rebongan anjeun gering teh nyata anu ngancam. Dina waktu eta anu ngancam pati ka anjeun ari kaula dek maehan anjeun da puguh kaula mah hiji otipati teu meunang citkeun hiding teu meunang penting ka nu koneng. Nyaeta teu meunang ngewa ka nu goreng da puguh nu salah nu bener ge rakyat kaula. Nyaeta dapu gue tama amal perbuatan anu bakal ngajamin ka anjing mah boh hade na boh gorengna
0: tapi nodama
1: sageur anjing kumayana.
0: Ajau ajau Arjuna ama sageur teu sakara-kara kasep. Ajau jadi hararampang. Ajau amuing itu si-

eta sono sangramana. Malu-malu tos cape, bari jeng penat leungit ka cape, datang ka bunga jeng ka sedih. Asal nu sangramana. Deuh ka sep ieu nunulungan ama Teh Gatot Kaca Arjuna Anger Batara jasta dingan sidawala. Suata mah salamat ai itu saha nu gelut teh. Itu teh Kakang Semar. Sareng Sinatria bapa kuring tetekulan. Nya urang lalajuanna. Hei, urang lalajuanna. Semar Badranaya sareng Patih anu kasebat Patih Jagat Rasa Seret Sumedan Banting Binantingan. Daya anu eleh daya anu meunang lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Seret Sumedan Sri Tonyok Sri Banting Sri Gebug Sri Tajong.

0: tersangka sakti ieu budak teh. Heeh. Aya maju Bapa Semar.
1: Sok aya keneh mah tenaga.
0: Ke heulaanna. Pak, Pak, hali nyingkah jang, nyingkah.
2: Pak, abi samat Pak,
0: nyingkah. Kadunungan kitu ulah wakanya purkeun ka dieu jang.
1: Sae Pak, kabi.
0: Heeh.
1: Mangga saha Andika?
0: Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sih? Kaula ti nagara nyatana Buana Raksa.
1: Saha raja nika?
0: Raja kaula kakasihna nyaeta Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teteh? Tepi nodamal i eta teh memang urang ditu.
1: Oh, urang nagara Buana Raksa.
0: Tepi no. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha ajeuna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu saena.
2: Nya dikeutan bapa euy ah. Naon? Ngadengekeun naon cenah?
0: Astadi ga?
2: Abi.
0: Cing,
1: saksian bapa maneh naon anu dibrokeun ku eta sadia?
0: Tuluy. Sadaya-daya dina sanieu sae kaula bakal taluk ka salira Bapa Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula rek nanyakeun teh kaula dina sanieu neme pisan menakan jama anu teuas awakna saperti anjeun. Dari kuali ieu moal pati-pati anjeun teuas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangerti. Hayu kitu rek naroskeun naon nun? Saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi menta supaya jawab pertanyaan kaula. Cih. Menta naon? Kahiji. Naon ari asalna manusa?
2: Teu ku abi jawab, Pak.
0: Hish. Bisa sing?
2: Bisa.
1: Naon sia sama manusa?
2: Terigu jeung sampeu dibebek.
0: Kunyuk. Ya.
2: Kananda dahareun wae si eta mah anu kitu mah comro atuh. Ye, comro mah cenah bubuk beling.
0: Heug heug heug. Nu ditanyakeun teh bieu teh
1: naon?
0: Asalna manusa. Ari asalna manusa teh tina mani nu ngajadi. Nya disebutna ge manusa mani anu ngajadi nu saasa jeung sabaka. Kitu.
1: Leres.
0: Di mana teteh asalna manusa teh?
1: Nya eta asalna manusa teh ti inung jeung ti bapa.
0: Heu asalna urang teh. Ari inung bapa?
1: Inung bapa teh ti nini aki buyut bawa jangan wareng udeg-udeg kakai siur kaitu nama Eyang Adam jeung Eyang Hawa.
0: Ayeuna keur aya di mana ari manusa?
1: Sakur manusa anu hirup.
0: Ya?
1: Sadayana oge aya di alam dunya.
0: Aya?
1: Aya di alam dunya.
2: Dieu di alam dunya alam sabab-sabab.
0: Tangkena de ka mana?
1: Tangke teh bakal ngaliwatan heula pae.
0: Tangke teh dibalikeun atawa napi balik?
1: Dibalikeun.
0: Ku
1: kersana nu maha kawasa.
0: Ka mana dibalikeun teh?
1: Tata mah kumaha kanyaho urang.
0: Lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh pulang teh?
1: Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna. Aduh.
1: Nah make aduh.
2: Nah make aduh. Oh muni jo aduh we nyeur beuteung kitu. Oh muni waduh.
0: Deui aya.
1: Naon?
0: Kaula menak katerangan?
1: Nya.
0: Ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon pihartosina taki? Ai pihartieunana teh nya eta Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha?
2: Hak mah ditukang ngaput mah.
0: Hish, kunyuk siap. Cicing kunyuk. Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia. Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat. Oh, kitu. Syahadat, syahadat. Kumaha nya eta kahijina? Ashadu ala ilaha illallah. Kaduana wa ashadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh. Atawa ashadu anna Muhammad dan rasulullah. Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakolake bisaun. Nah sahna maca sahadateh kudu kumaha. Ih memang ayah. Oh ayah, ayah. Kumaha sahna maca sahadat? Sahna maca sahadateh kahiji. Kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala. Tilu, katilu kudu netepkeun heula asma'na Allah Ta'ala. Kaopat, kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah. Tanu matak jadi aya katerangan awaludini marifatullah Ta'ala. Haduh. Leres pisan aki.
2: Oh, ay karasa ona mansuk. Saya bapak ay ngemasan trena jauh juga.
3: Mana kah?
2: Huh? Di jero laut genep bulan. Aduh, di luhur tangka kai dina parasione oge 3 taun teh. Oh, nu matak jadi hideung ja oge kitu. Mati goni
3: teh. Ini kitu.
2: Nah, ngomongna teh.
0: Ayah kene aki taros kene.
1: Cik, naon?
0: Kahiji. Di manusia teh aya amarah.
1: Nya.
0: Dua, loamah. Tilu, sawiah. Opat, mulhamah. Lima, mutmainah. Kagenepna, rodiah. Katujuh, mardiah. Kadalapan, kamilah.
1: Nya.
0: Menta supaya dicaritakan watek-watekna. Naon ari amarah ki?
1: Oh, saya banget.
0: Ari amarah teh nya eta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan. Salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ai loamah mah nya eta watekna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji, ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantenna anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah ki Aisyawiyah teh nya eta panas baranan, panasan teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Teu kaop matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nya eta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek main maling, madon, mabok jeung sajabana teh eta. Oh. Aimut mainah teh yang tak watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa, boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Abdi gung geureuh hulu, boga rasa iya ing uyah kidul, boga rasa iya ing panggagahna. Da ngabogaan rasa, boga ilmu teh. Ari rodiah aki, ari rodiah teh nya eta OPT takabur.
1: ibadah ke pangeran ngarepkeun ganjaran teteh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai mardiah aki.
4: Mardiah
1: nya nyaeta mardiah teh setilan. Setilan kumaha?
4: Sapertina batur daek salat digenggeureuhkeun. Leuhung we ceramah aya mah daek salat.
1: Tah nu kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana aki?
4: Nyaeta hak manusia mah kamilah.
1: Kamilah,
4: kamilah.
1: Aduh. Naon anu disebut kamilah aki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki?
4: Gera urang buktikeun tatarucingan kolot.
1: Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihkane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki.
4: Ngarti
1: ngartos kaula nun.
2: Naon teh pak?
1: Eta asling.
2: Eta tetep pikiran urang geuning memeh ka Jakarta, urang geus aja di Jakarta anya celang. Matak tanu kitu mah kilat. Nyaeta lamun ceuk gambaran syariat nama buruk teteh. Ai buruk teh huluna jelema awakna kuda. Nyaeta buruk teh di mana urang leumpang mudun cenah eta buruk teh suku nu hareup manjangan. Lamun eta nu tukang manjangan, lamun mudun ka tukang. Nanyak tangan nu harti meureun rata. Leumpangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepet ai buruk teh asana tina burkon, ai burkon teh kilat.
1: Kilat
2: di dieu urang lompat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan, tet sakaligus.
1: Uluh. Nya pisan aki. Kaula teh sejata luk atuh dina waktos ayeuna kasalira.
4: Mari kaula teh ulun kumaha ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae. Sasat kaula teh diarah heula gawena.
1: Oh kitu. Leres kaula nun. Atuna
4: saha Raja Andika teh?
1: Nyata anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
4: Tah ieu mah kieu we. Wayahna eta Purbawisesa jeung kami urang jorag ka itu. Hayu.
1: Aduh, unjuk sumangga kaula nun. Tah yakin anjeun teh di ditu teh.
4: Sasat naon?
1: Dibobodo,
4: kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku eta raja.
1: Kaporong. Sang Hyang Purbawisesa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
6: Maida.
5: Maida linggihan paling mana?
6: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
5: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
6: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
5: Ma ieu panyawa tos sabaralami, Ma?
6: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
5: Tos lami pisan mah
6: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
5: Mah eta penyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
6: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
5: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana, Ma?
6: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu ku mah teh.
5: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
6: Alpha Propolis.
5: Saatosna nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaosna, Ma?
6: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram, ayeuna tos nuang ieu mah kitu. Sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
5: Tino vertigo na kumaha, Ma?
6: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. teu karawas sama damanges kan
5: cita. Ayeuna teh tos CF sabaraha botol, Mak?
6: Nama ge 2.
5: Di botol kasabaraha nu karawas sasiat, Mak?
6: Tingawitan nepi ka hiji.
5: Karawas teh. Mak, kumaha cara konsumsina?
6: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
5: Mak Ida, hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas
9: nih. Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas
10: matanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga botol,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
10: iya,
9: Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apanya perubahannya nyata gitu,
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tersangka eta sang yang purbawisesa siwai tukang tipu.
1: Atuh naha katipu kaporong gitu.
0: Satadina ka kaula janji bari jeung mikanya teteh ka kaula.
1: Heuh nu mata kade mikanya heula ayeuna mah.
0: Ngolo-ngolona teh. Tapi nu damah kaula bakal tiheulang jorak eta prabu anu kasebat sang yang purbawisesa ki. Teu sangka kaula teu sudi jadi patih na manusia modeh kitu. Tukang linyok, tukang bohong, tukang tipu.
1: Bra, ini gerak jorak etan manusia muda kita.
0: Permius, lagi.
2: Nah, jadi cepat.
0: Hah?
2: Lain soal tadi cia. Eta sila ingat lawan hati ngomong cia. Naon? Ya, burok teh dulu. Barokah haulahu. Lain burkon, kunyuk. Barkun. Oh, jadi barkun teh. Barkun teh kilat. Udah bisa lah ngomong burin tadi. Oh, ulah lawan orang itu. Mawi kan. Barkun. Barokah haulahu. Ya, eta barkun teh kilat. Oh, ayat nama benar sudah nama tadi. Dan salah ngomong nasihat teteh kumaha teteh. Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar. Kaula bakal mulang kasawarga nyangakin kasalira. Nah, saha eta. Sang yang purbawi sesa. Keneh kumah kuring weh. Anu tidak waktu ayah nakin patih nakeneh. Anu bakal ngajorak kaita. Ayo, Semar Badranaya cesang kan Semar. Bisa kicu sumuhun kulan kantun hadiah nawe kulan kapun bapak. Oh syukur mejeuh na baju kami mah cekap dina curug mah cekap ya. Hayeuh.

sabdayana Kresna Arjuna Aswatama sareng Drona nyaeta lumampah maksad hoyong uninga palai uninga kajadian anu bakal kalaman nyaeta menuju ka nagara Buana Raksa anu dina waktus eta budak katawuran sanghyang Otipati Batara Guru matras mulang ka sawarga Maninoka itu kocap pawontening di nagara Buana Raksa. Mahaprabu nyaeta Purbawisesa sangat ngantos-ngantos karena kasumpingan. Purbawisesa lah ya kaulah jagat rasa ulah kaget

Kangara sabunga bunga ngang bunga marwata suta bunga anu kaya papadana ku kasumpingan rai dina waktu si mana Senapati Jagapati. Oh say Senapati Jagapati dina waktu ayeuna nyaeta parantos pulih ka Jati pulang ka asa. Nah rai dina lasan dieu bongan geuning di alam dunia teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok. Saha ngaranna? Ai kakasihna teh Bapak Semar. Aduh. Semar Badranaya. Leres. Kumaha soal Komayana? Komayana katulungan ku muridna ku Arjuna. Silaka rai lamun kitu mah Kang moal laksana we cita-cita. Aik itu maksana kumah nyaita Kang teh hayang males pati kanyerian ka Komayana margi lantaran lobangan nyeri we kasarea. Eta mah urusan maneh na anjen mah ulah pipiluun atuh. Kunaon rai bet benuh ka Kang dina resani paralun sateacana kaula cumantaka kasalira kaula bade naroskeun heula eta mah panuhun ulah teu diwaler. Diwaler nuhun teu kawaler berarti anjeun teh nipu ka kaula. Ilap deui nu ditaroskeun teh naon tu geuning? Menta supaya caritakeun amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah mardiyah rodiyah jeung Kamilah. Aya mah hiji we hiji Kamilah. Naon ari Kamilah? Anu karasa tur tanunya naon anu dina awak urang anu disebut eta Kamilah? Urang tamahan we atuh ku Baliah jeung ku Nuroniah. Rai nya eta sasat Baliah mah eta mah wujud. Nuroniah anu eusina wujud. Teu beda ti manuk no kurung jeung manukna. Ari Kamilah. Kamilah bisa dirasakeun ku anjeunna eta nafsuna teh kaopan, payaan, teu openan, rido, ikhlas jadi sagala perkara lillahi taala. Oh eta nya, geuning apa eta? Aye kitu kumaha? Lamun urang apa kana aya eta Kamilah atuh naha anjeun bet openan ka Komayana? Gangguan pisan ka Komayana nganung harti anjeun dek nipu ka kaula salilana. Kurang ajar awak maneh. Satria patih akang bet kitu beda naha kunaon anjeun ka pangaruhan kusaha. Kumaha? Ka pangaruhan kusaha. Entong mah kajeng ka pangaruhan kusaha, pangaruhan kusaha. Menta supaya

Orang aku jadi tete semar teh lain jelema samanea. Semar sempengangken ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jenggoreng alam. Boga anak nage sastra jinga, ai sastra eta tulisan, ai jinga eta beureum ngandung harti nafsu amarah nu tadi teh. Matak ngomongna sia eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan. Dawalah koneng angin. Hideung di Semar, bodas di Semar. Tadi geus dicaritakeun yen beureumna sia sastra jinga koneng nadawala amarah lu amah sawih jemut maina. Pamajikanna setia ragen asa tina kecap setia raga satia simpati jeung satuhu geuning eta manusia anu sajati mah nyata Semar Badranaya anjeun mah lain pidununganeun kaula lamun kitu carana. Hayo ulah make jeung nipu ka kaula dek mulang apa mah lamun kitu carana kurang ajar. Yakin eta manusia-manusia ciciptaan otipati ku kaula bakal dipencet ieu kenopna yakin bakal ngarempug ganjin. Kurang ajar.

0: patih na ngarung ngajak diut karaja.
1: Rupina aya nu teu sapu kue sareng pamadeganana nun.
0: Kitu wa.
1: Oh kitu Kakang Semar. Laras Gusti Batara. Deuh teuing Kakang Semar. Deuh Semar teu sangka maneh aja batok bulu eusi medu.
2: Aduh ampun. Disangkanya bapak euy sing goreng ilmu mah euy deukeut-deukeut anak talus euy. Tuh, batok bulu si kuuk. Sarwa na jeung Dorna mah. Iya. Batok bulu si Cikopi gitu.
1: Lir penda. Sapraptanepun ieu Sanghyang Prabu Purbawisesa.
3: Nyaeta nyanak alat hingga dirobahkeun eta alat. Eta jalma-jalma anu ngajararaga nyata manusa-manusa. Percobaan ciptaan Otipati Harirup nyata ngepung wakul buaya mangep. Ieu ka jalma-jalma anu anyar datang. Eh, kata-kata. Eta naon makhluk naon eta. Awas.
2: Gerak ajar siah. Wanai adu buru begit tadi kedupan yang iru ku aik dek dijek ya kaya ragu rak ayam hutak pati dibayar pati hutak hirak dibayar wihang astagfirullahaladzim belum kata naon lu jelma-jelma lain lumpang nak itu ngagegak lu oon lu
4: gerak-gerak mani gerak minta jumpanya jakwawan dimana janganan mani dimana aya na mane nek kawana udang pati bayar pati udang urang waya wirang ajuk kana-kana kamuna udang
2: anjir nu kitu mureun robot teh nyeuh heuh haling semonyong geus nyampurkeun ka ieu dulu.
4: Enak anu mangga geget mangga irungna
2: heh. Aye kadenge ku deuk mah eta cenah nu pegek irungna saha ngaranna cenah. Kuring cepot.
4: Ewa, urang mana mane? Urang aya itu nu panjang irungna. Hai, jeung jerikeun anjing.
2: Dulu itu anjir dulu. Lain bisa nyarekan nu kitu nya euy. Heeh, alus. Hai. Lain aya ka amek nu kitu nya euy. Sing hayangnya urang rojok na bujurna ku aing. Ku awi ge. Hei,
5: ulu. Kumaha Kang?
2: Ulu. Ingang sukuna hayangnya ku aing. Anjir, muni beusi wungku dulu. Ulu.
4: Urang aya anu bengek irungna deungeur kana bubujangan aing aji.
2: Aduh ampun aing.
1: Katot kaca.
0: Wah.
1: Menta supaya gunakeun Aji Braja Musti, menta supaya eta jelema-jelema anu harirup anu jiga jelema

0: Di mana wa?
1: Sana hurung. Yakin lamun hurung di dinya baka koslet kaya nana.
0: Iya.
1: Aceng Gatot Gasang gunakeun Braja Musti. Hingga kayaan di alun-alun eta nagara Buana Raksa. Cing buri sak, cing buri nyai kayana.

anu dina waktos eta Gatot Kaca ngamuk ayana. Jama-jama sasa ciptaan Otipati sadayana hancur ku pangawasana Praja Musti. Kalayan dina waktos eta ragotna perang antawis Patih anu kasebat Patih Jagat Sekti utawi Jagat Raksa. Nyaeta Prabu Sang Hyang Purbawisesa ku begalan Patih sareng Patihna anu kasebat Patih Jagat Raksa aya seret sumedang banting pinanti. Raksa kena coba kurang ajar. Kang Semalurah Kudra Pawana. Iya, Dun. Dina sandi. Jiga nawae moal aya monyet hideungna lamun kieu masalahna. Eta raja jeung patihna anu sakitu oko pigalan pati anu kasebut Prabu Purbawisesa Sang Hyang Purbawisesa sareng Jagat Raksa. Seret sumedinan banting binantingan. Daya deui jiga anu bakal tiasa ngarengsekeun ieu kajadian lintang ti pusaka senjata Cakradasana. Jagat Raksa wah Purbawisesa rasakna.

0: sayang tuh mah parah. Ya nu seret sumeredan banting pinantingan. Nyata ditembakku senjata cakra udaksana leungit diri anu sayap tilang warna anu senjata. Sang Hyang Purbawisesa nyata leungit dirina jadi sukma akmana pandu dewanata. Itu kayaan anak. Atuh ieu pati jagat rasa ditembak dan dia pusaka layang jamus kalimusara. Gatot
1: Kaca mah.
0: Wah, tingali aya nu bodas naon?
1: Aduh, pusaka layang jamus kali mun sadang mah.
0: Sana. Naon eta teh Gatot Kaca?
1: Pusaka layang jamus paman.
0: Kasep pusaka layang jamus kali mun sadang teh mageur.
2: Timala. Waduh. Ama gening eta teh pusaka layang jamus kali musada.
0: Aswatama. Pusaka teh gening yang.
2: Luh. Tobat nya e pusaka ulung mah euy. Heeh.
0: Wir pena. Barang nuju ngempal kitu saprap tanepun soratan katinggalannya ta panu Dewanata.
2: Batara Kresna. Dina lebah di kaula dek amanat kararanjin sararea. Kaula teh kuayana nafsu, kuayana teu suka teu rido anak-anak kula. Bakal nying hareupan perang gede nu matak di lebah di saeutik demi saeutik kula berjuang sangkan anjin raruntut raut sauyunan sagegeut sapikanean kacai jadi saleuwih. Kula bagja, kula sugema lamun nempo araranjin repeh rapih runtut raut sauyunan sili asah sili asuh jing dulu. Kuhal eta kula panu Dewanata sabenerna.
0: Aduh!
2: Aduh. Tobat euy.
1: Waduh. Iyang. Putra Gatot Kaca wayah dalem.
0: Warara asting ayana. Iyang.
2: Pak gening eta teh gening sukmana panu Dewanata. Iya. Oh, sukmana panu Dewanata. Romo no Pandawa. Pandawa lilimo panu kahijina teh Prabu Yudhistira. Anu kadua Korea Bemo.
1: Ditampilin sia.
2: Ih, sugan teh eueuh onokna. Aduh, nu katilu Arjuna. Nu kaopat Nakula. Nu kalima Sadewa. Muka genep Jono. Aduh, ampun ding. Muka tujuh ait.
1: Wah, sajurik mulai jauh.
2: Aduh, nah asya bagja ting.
0: Kakang Semar, pulang. Kadia kumpul kakak

0: ngalamunkeun repunuhun laksa ketika bingahan karena naon upaha bantosan Kakang Semar Saprapudra.
1: Nyuhun Semar, disangka teuing Semar nya geuning ka kami aja.
2: Wa Semar nuhun wa.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Nuhun Kakang Badranaya.
0: Di malam sawangsulna nun.
1: Nganuhun wungkul kitu. Oh, manyanya dianyuk mah. Oh, sajabati nuhun teh kudu we aya implik-implik atuh. Nya, dek naon eh, dek cau ke, dek buncis ke, dek toke ke, dek cepot ke. Sia diteke ke.
0: Hiss, ulah pasehasia dulu. Ya tegas kali yang mumpulung, kewajiban orang sarera sering hampura. Tina naon upaha marga kesalahan dulu. Ih, sawang sunagan, atu daji sim abit salah keluarga negara. Anu wajib singkir, nyingkir kerasukan kiwa kalian tengen nun. Nyaita nuju karena adil sarang makmur. Komo ayah nengah konta, dina tengah-tengah urang nuju ngabangun negara. Atu muga-muga we, cing jadi contoh anu patotos, gening. Sanaos bari jeung adug-adugan para papayung upami teu diserengan ku jisim abdi sadayana sanes agul ku payung butuh nganung hartos ieu teh simul anu linuhung siloka anu nyata yen jadina nagara merdeka tur laluasa teh hasil rancage hasil gawe anu rancage hasil babarengan urang sadayana hasil pahayakeuk leungeun gotong royong hirup kumuh babarengan atuh meuli ka pencakaki mah paeh kana riwayat nyuk ciruk kana galur. Ieu ayana hiburan wayang golek dina kaset urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sibetaka.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Yang ada kadang kuliah muatan bet dari kosong ya. Nengus bosan mobil parkir pada itu tadi ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tu juga awewe tu juga memangkatan neng.
2: Pak Abing kan?
1: Apa kabar neng teh?
2: Kegerannya di wartos kan Pak Abing.

0: Pasubang, Neng.
1: Gening kosong panumpang na.
0: Rek nyodo nihang di jalan.
2: Sakyo ti iso nanang kang muat lana oge.
0: Kau ke gatu. Na aku Neng te.
2: Kumaha gitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ke bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.

0: Kurang kesempatan sih, Nek.
1: Namanya oke, tilu din.

0: saning ngartos bae. Ya, pokoknya akang masuk curiga ya.
1: Curiga aku mahang
0: kan. Karena kan jajabkan ke bumi ke akang teh jojo.
1: Tangga walar lah. Itu resiko abdi.
0: Sini hejo puluk akang maning lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis drop.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya sanes probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Napa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya sa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baraal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Atas sabaraha dinten, Pak?
2: 65 dinten.
1: 65 dinten?
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon, emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

Ramadan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet kitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: bunya. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
3: hilang alam benjolan hilang
2: terus aya aya namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuat panas mohon sabar alami eta pak
3: seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita hungkul terus ngelain mentah ya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit we hungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih aya karawasna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. RT24, RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakaosna
3: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mun harita wungkul, terus ngalain minta ayah we deui, karawas deui.
0: Jadi utama kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapa hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawasna gitu tak abdi tak meser we deui gitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cen ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saya Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai
4: tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina nya.
2: Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek bade ka payun,

0: Sanggo murang kali. Cina siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya teh ce.
1: Tetes mata, tesma. Aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
1: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
0: Oh gitu, aman ya teh ce?
1: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yuk, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya acan CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Cacanai, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali,

0: satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
0: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
0: Pak? Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku, pada beli obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

bersatu. Insya Allah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan di kesempatan pagi hari ini untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah sahabat MK yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita akan menyimak sajian ilmu yang hadir, yang juga akan dihadirkan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK. Tentu di kesempatan pagi hari ini juga Anda yang sedang menyimak, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda pun dapat juga ikut bergabung, ikut berinteraksi, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga menyampaikan atensinya, sahabat MK, atensi pertanyaan, boleh. Di pagi hari ini Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kalbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MK FM, sahabat MK. Lalu juga program manajemen kalbu pagi ini juga dapat Anda simak melalui multi platform kami, sahabat MK, di YouTube yang bisa Anda ketik dan carikan yaitu MK FM Live Kajian. Lalu juga di Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Dan sajian program manajemen kalbu pagi hari ini juga spesial sahabat MK, karena disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan juga program manajemen kalbu pagi hari ini, di antaranya yang dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Debo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Mengganti bagi Anda

Alhamdulillah, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang 3 hadiah canggih bagi yang anti mager, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, yang tentunya hadir

Aduh anda Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MK pagi semua, saat ini kita berada di mana Kang? Di Eko Pesantren 3. Lihat ada tulisannya ya, Eko 3 ya. Eko teh bukan berarti hanya dari Jawa. Kalau di Jawa namanya Mas Eko ya. Kalau di sini AA Eko gitu ya. Baik sahabat-sahabat MG pagi semua, saat ini saya berada di kawasan Eko Pesantren 3 Darut Tauhid Kabupaten Kuningan. Punten, Kang di MG TV kira-kira suara saya feedback gak Kang? Punten, di IG punten feedback gak punten? Di IG atau di YouTube punten? Wajar gak? Wajar. Baik, aman ya? Aman, baik. Bismillahirrahmanirrahim, ibu bapak semua, pada pagi hari ini kita mulai yuk dengan syukur. Sahabat-sahabat semua, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung ke kamar mandi? Ada? Yang lagi lihat di TV? Punten, ada nggak yang tadi pagi langsung ke kamar mandi? Ada ya? Nah, apa yang kau lakukan, Erik, di kamar mandi tadi? Ah, punten. Apa yang dilakukan, A? Hah? Apa yang dilakukan, A, Erik? Hajat. Ada lokasi hajat, ada tempat buang hajat. Berdekatan nggak lokasi hajat dengan tempat buang hajat? Di lokasi hajat, ada tempat buang hajat, gitu ya. Kira-kira kalau dibuang itu ikhlas nggak? Ikhlas, ya. Kalau nggak bisa dibuang, seminggu gimana? Hah? Dua hari yang lalu di kamar operasi dilakukan operasi bedah perut karena sudah 8 hari tidak bisa buang air besar. Sudah berapa hari?

berharap dia melihat secercah cahaya setelah operasi pagi ini. Jadi suatu hal yang biasa, Ibu Bapak semua. Boleh jadi itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat karena lensa matanya itu kerih, perkeruh. Sementara kita yang melihat, Ibu Bapak semua, punten ya, dari tadi perjalanan sampai sekarang, Masya Allah, pemandangan begitu indah. Tapi subhanallah, lupa tuh untuk bersyukur. Jadi Ibu Bapak semua, salah satu penyebab kenapa manusia itu kurang bersyukur, lantaran tidak merasa dikasih. Ya kan? Ketika kita merasa dikasih, ya Allah, alhamdulillah bisa jalan kaki, bisa naik tangga, bisa tuh naik mobil, bisa kita tuh turun dari bukit ke Masjid Eko 3 ini. Ketika kita bisa berjalan, Ibu Bapak semua, berapa ratus otot yang terlibat ketika kita melangkahkan satu langkah kaki saja? Berapa miliar sel otot yang terlibat ketika kita satu langkah ke depan? Berapa juta sel saraf yang terlibat mengendalikan

ada yang mengkontraksikan otot, otot biset, otot gastrocnemius, otot di daerah femur, begitu ya, otot hamstring. Semua itu ritmis. Semua itu dalam kendali. Andai kata satu otot, misalnya saya mau

kembali dengan produksi air liur. Air liur di sini mengalir sampai jauh, begitu ya. Menetes di mana-mana, begitu ya. Kan horor, begitu ya. Ternyata itu pengaturan air liur, pengaturan pankreas, pengaturan pengeluaran yang dilakukan oleh lambung, pengaturan pengeluaran getah yang disebut dengan bilirubin. Itu ternyata sangat presisi, Allah atur semuanya tuh. Nggak ada yang ketuker. Pertukaran antara oksigen dengan CO2 yang ada di paru-paru kita. Bagaimana ketika oksigen itu masuk lewat berbagai macam jalur, kemudian sampailah di ujung jalan kenangan itu namanya alveoli. Ketika di alveoli itu, maka akan masuk ke pembuluh darah. Nggak masuk begitu aja. Ada sistem tekanan. Ada tekanan, sistem tekanan PO2 dan PCO2 yang ada di sana. Afinitas terhadap sel darah merah. Di alveoli afinitas terhadap oksigen itu lebih tinggi pada darah merah, sehingga darah merah itu tersedot nempel di eritrosit di sel darah merah. Afinitas CO2 itu lebih rendah, sehingga CO2 dilepaskan di alveoli, ya, oksigen ditangkap. Apakah kita itu berpikir tiap hari, ya Allah, saya teh oksigen teh belum ditangkap teh berapa ya? Yang kemarin oksigen masuk 3 liter, yang ketangkap cuma 3 cc. Apakah seperti itu? Yang rumit-rumit itu udah Allah bereskan, ibu bapak semua. Kita mah yang tinggal gampang-gampangnya aja. Makan, minum, ke WC. Makan, minum, tidur tuh. Padahal di balik itu mekanismenya luar biasa. Jadi sahabat-sahabat MB pagi semua, mari kita tingkatkan vitamin S dosis tinggi dengan cara apa? Dengan cara mengisi data di otak sebanyak-banyaknya tentang tubuh kita ini, melakukan perenungan sedalam-dalamnya dengan hati, di sanalah ada rasa subur terbesar.

kesempatan untuk sekolah di UIN mendalami tentang kedokteran Islam. Begitu ya. Di sana itu tampilan ilmunya mah saya videonya nge-like tuh. Video nge-like enggak pun. Ada? Aman? Aman? Aman. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Nah, di dunia ini Ibu Bapak semua, di alam dunia ini, siapa yang sekarang masih hidup di dunia siapa? Kang Wahyu masih di dunia? Ya, di dunia ini atau dunia lain? Bukan, masih di dunia ini sama-sama ya. Di dunia ini kita masih berhadapan. Secara syariat itu ada leading cause of the death. Apa nih? Leading cause of the death. Jadi syariatnya penyakit ini adalah penyebab kematian terbanyak. Syariatnya. Hakikatnya pada Israel aja udah otw. Nengnya. Di sini ada Israel yang otw. Udah luak liat, Kak. Jadi syariatnya tiga penyakit terbesar yang menyebabkan kematian. Perkara hidup atau mati mah bukan urusan kita. Perkara kita datang dicabut nyawanya bukan urusan kita. Tapi perkara bahwa kita harus sehat, perkara bahwa kita mukmin harus kuat adalah itu ibadah. Kan biar dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, lebih dicintai oleh Allah. Siapa sih yang gak ingin dicintai oleh Allah? Ketika kita dikatakan bahwa mukmin yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan, berarti Allah lebih mencintai sesuatu, ya, seseorang yang mempunyai kekuatan. Dan kita juga dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja misalnya saat ini dunia dihadapkan dengan penyakit stroke, dengan penyakit hipertensi, dengan penyakit jantung, kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, nggak ada satupun riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah memegang dada kiri karena merasakan nyeri. Nggak ada. Ketika Rasulullah SAW sedang berkuda, tiba-tiba Rasulullah terdiam. Kenapa? Karena nyeri kepala. Karena hipertensi. Enggak ada, Pak. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perang, tiba-tiba

Punten Ibu Bapak semua. Ini ada pemahaman yang mungkin harus kita sama-sama benahi ya. Ketika kita menganggap hipertensi adalah angka tekanan darah dan kita happy dari 180 turun menjadi 120. Ketika diabetes kita hanya menganggap kadar gula darah yang tadinya 400 menjadi 120. Ketika kita happy dengan angka-angka itu, ketika kita senang, ketika dengan dikendalikan dengan obat angka itu bisa turun, maka siap-siap penyakit itu akan terus mendampingi ibu bapak semua. Mau didampingi dengan diabetes? Masa nggak mau? Mau hipertensi atau darah tinggi lah mau. Jadi ibu bapak semua, nih punten. Andai kata di lantai ini ada air tergenang, ya Pak Bu, andai kata kerjanya bukan hanya kita mengeringkan lantai saja. Yang harusnya terkelusuri, kenapa ada air itu di lantai? Ketika kita tahu bahwa tekanan darah itu tinggi, kita jangan hanya happy ketika dengan obat tekanan dari 180 menjadi 120, bukan hanya itu. Ketika kita lihat lantai penuh air, maka bukan hanya mengeringkan, tapi kenapa ada air di lantai itu? Kalau kita hanya mengobati diabetes, ya happy kita dengan angka dari 400 menjadi 120, ibaratnya kita ngepel. Naik lagi gulanya, makan obat, dipel lagi. Naik lagi tensinya, minum amlodipin, dipel lagi. Sampai kapan, Ece? Ibaratnya begini ibu bapak semua, dok kalau gitu obat nggak perlu, kata siapa? Dok itu kan obat bikinan orang kafir, kata siapa? Ahli kimia itu datangnya dari ilmuwan muslim. Ahli kimia itu adalah ketemuan dari abad pertengah, abad pertengahan ketika golden age, ketika kita dulu berjaya dalam bidang kimia, dalam bidang fisiologi, dalam bidang anatomi pada abad pertengahan. Itu dasar-dasar ilmu kedokteran modern berasal dari kaum muslimin. Ya, dikembangkan, namanya juga ilmu, dikembangkan oleh siapapun, Allah ngasih ilmu kepada siapapun. Jadi ketika kita menggunakan obat, ibaratnya mobil sedang mogok, maka diderek supaya pak kita masih tetap maju. Pertanyaannya, deksa umur-umur itu mobil itu diderek, mau seterusnya mobil itu ditarik, obat itu membantu bagaimana caranya mobil itu bisa bergerak. Mobilnya harus diperbaiki. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, sahabat-sahabat MG TV, ketika kita berbicara dua penyakit kronis ini, hipertensi dan diabetes, maka punten ya. Ingat pengibaratan saya, ibarat ada air tergenang di lantai. Kita jangan hanya fokus mengeringkan air yang ada di lantai, tapi kenapa terjadi ada genangan air di sana? Paham? Ya. Karena bilangnya ini keberdakan orang, lamun ka kolot-kolot mah punten, saya teh paham Bu, punten. Yang kedua, Pak Bu, adik-adik semua, ketika kita air ada di lantai tergenang, kira-kira dampaknya apa?

yang di Unpad. Salam takzim Prof. Arif Kartasasmita SPM spesialis mata PhD rektor Unpad. Oh, saya juga takzim juga ke rektor saya yang ada di mana? Kang Erik di UGJ. Rektor UGJ sekarang siapa? Prof. Pakih. Ya, karena emot itu walaupun ayeuna ya. Salam takzim juga saya buat guru besar di Yunan University. Saya enggak tahu rektornya yang asalnya di Beijing Institute ya. Jadi ibu bapak semua ya, ketika kita berpikir ini angka diabetes, angka gula darah, ini angka tensi, maka kita berpikir kenapa angka itu naik. Baik, kita urai satu-satu. Ibu bapak semua, kalau kita lihat dari penelitian, punten ya, lihat penelitian, aspek yang menjadi faktor-faktor penyebab tingginya tekanan darah, aspek-aspek yang menjadi penyebab tingginya kadar gula darah, aspek kekinian, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, nih, Neng, punten, ingat-ingat. Kenapa harus ingat? Kenapa harus tahu? Karena kita bukan hanya membersihkan air yang tergenang, tapi kita mencari kenapa air itu tergenang. Jangan sangka anak-anak muda segini gak hipertensi. Kemarin saya operasi, ya ketika saya operasi lihat di monitor, kata perawatnya, dok lihat tuh usia 19 tahun, tekanan darah sudah 140/100 usia 19 tahun. Padahal cocoknya untuk 49 tahun, untuk 59 tahun. Kan gak matching sis, ya. Ternyata ibu bapak semua, setelah dicari kenapa terjadi hipertensi pada fase dini, kenapa terjadi peningkatan kadar gula pada usia-usia muda, ternyata ada 3 penyebab penting ibu bapak semua. Dan ini ketiga ini kejadiannya terus meningkat. Yang pertama, punten ibu bapak semua, ini kajian analisis. Bisa ibu bapak kaji, mungkin nanti bisa juga lihat jurnalnya. Pertama, ada satu fenomena yang kejadiannya sekarang terus meningkat dan jumlahnya itu semakin banyak. Fenomena apa itu? Sedentary lifestyle. Fenomena apa, Kak? Apa itu, Teh? Binatang naon? Sedentary lifestyle. Itu angka kejadiannya ternyata meningkat, termasuk di Indo, termasuk di Alfa, punten ya, kejadiannya terus meningkat, sedentary lifestyle. Dan ketika kejadian sedentary lifestyle ini, para ilmuwan sepakat di berbagai negara, termasuk negara Wakanda Konoha, ya, termasuk negara-negara berkembang, ilmuwan sepakat bahwa sedentary lifestyle itu merupakan salah satu resiko yang kejadian terus meningkat untuk terjadinya diabetes dan hipertensi.

motor gitu ya. Kemudian ngambil motor, gerak. Setelah gerak itu menuju pasar misalnya atau menuju supermarket. Begitu nyampe supermarket, ya kan enggak nyampe ke kasir langsung pakai motor kan? Enggak kan? Parkir tempat parkiran, dari tempat parkiran jalan, dari jalan kemudian masuk ke mallnya, masuk ke pasarnya, kan keliling. Ya. Mang Erik sama istrinya belanja, beli apa? Beli sayur asem nguriling. Ya, sayur asem hiji, sayur asem dua, sayur asem tilu nguriling, manghisa berahat 300, 200 soenya teu kaya ngatu neng. Terus nawar-nawar gudah ngeliling 3 kali, tawaf 7 kali, baliknya ke yang pertama lagi ya. Biasanya kan gitu kan. Keliling artinya apa? Ada gerak di sana. Ketika ke supermarket juga sama, milih-milih barang dulu. Bahkan mungkin tadi mah kan menawarkan, membandingkan harga-harga. Kemudian setelah beli, masuk ke area kasir, dibayar. Kemudian balik lagi ke tempat parkir, sampai rumah lagi, gerak tuh. Apa yang terjadi sekarang? Ketika pengen beli baju, Neng, ya, apa yang dilakukan? Ambil pon, ya. Ketika dipilih di dia, dong, yang kuning gitu kan? Mau bayar? Apakah harus pergi ke kasir? Enggak, COD dulu. Jadi berapa langkah yang tergantikan dengan dua jari? Nah, berkelingking, dengan telunjuk dan jempol. Jadi ibu bapak semua, dok kalau gitu mas saya nggak boleh belanja online? Enggak, bukan masalah nggak bolehnya. Mas silakan Pak Kiai, alhamdulillah atas ngisi kajian hilah pengintanya. Mohon. Alhamdulillah ternyata kedatangan Pak Kiai Haji Udin Syahrudin. Jadi ibu bapak semua, bukan berarti kita

0: akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gitu.
1: Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak.
0: Di radio.
1: Bapak Billy Ayanu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos Bapak.
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu. Mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi na rada lumayan iya na gitu. Asiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: awas pegang arai gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan acan damang gitu kedah di totolan we ngangok cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
0: Nganggo apa propolis.

0: Cina eta.
1: Konsumsi na enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
1: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.